Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari wanita yang sayang anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setahu saya ini tadinya bahwa yang namanya wanita itu sangat dekat dengan anak, Bapak. Makanya guru-guru TK itu kebanyakan wanita. Jarang ada pria yang mau jadi guru TK. Apakah ini masih perlu dicari lagi, Bapak?
1: Masih perlu dicari, Pak Gunawan. Sebab ini juga ya berdasarkan pengamatan saya, makin banyak wanita lebih siap melahirkan anak daripada membesarkan anak. Nah, ini masalah. Terlalu banyak yang saya lihat sekarang yang menyerahkan tanggung jawab mengurus anak kepada pembantu rumah tangga atau suster. Dan ini benar-benar 24 jam. Bukannya pulang kerja terus kemudian main dengan anak, bercanda gurau dengan anak, tidak. Benar-benar tidak menyentuh anak lagi dah. Pulang kerja sudah malam, ya tinggal ketemu anak mungkin seberapa jam, setengah jam, tanya ini itu, kemudian suster lagi yang mengurus, sampai-sampai tidur dengan suster, dimandikan oleh suster, diberi makan oleh suster, pelajarannya diajarkan pun oleh suster, sampai seperti itu. Bahkan ini saya sering lihat juga, waktu pergi bernama wisata atau pergi makan keluar atau apa, yang bawa anak juga suster, satu anak satu suster, tiga anak tiga suster, sampai seperti itu. Jadi kapankah si ibu itu tuh menyentuh si anak? Ini yang saya khawatirkan, mungkin sangat-sangat sedikit sekali.
0: Berdasarkan pengamatan Pak Paul, itu sebenarnya apa penyebab utamanya gitu, Pak Paul?
1: Memang awalnya ya ada pengaruh dari karir ya, dari pekerjaan. Banyak wanita sekarang keluar rumah, kemudian ya bekerja dan mendapatkan imbalan-imbalan juga dari pekerjaannya, dan mereka menyenangi hidup seperti itu. Tapi saya kira itu bukanlah alasan ya, sebab banyak wanita di zaman dahulu juga bekerja, pulang sore atau menjaga toko dan sebagainya, tapi toh tetap mengurus anak. Nah sekarang ini nih memang tidak lagi mengurus anak. Sebab apa ya alasan utamanya? Saya cenderung menyimpulkan alasan utamanya adalah tidak lagi mau repot dan melihat anak sebagai ya sumber kerepotan, dan itu yang tidak lagi mereka inginkan. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah yang sedikit lebih keras, ya saya mohon maaf kalau ini mungkin menyinggung para pendengar kita yang wanita, ya saya harus katakan ya tingkat egoisme itu ya makin menanjak. Mementingkan diri itu tuh menjadi lebih, menjadi fokus ya, sehingga tidak lagi bersedia direpotkan oleh kehadiran anak ini.
2: Pak Paul, saya pikir selain mengejar karir, tapi saya sering juga mendengar keluhan dari para wanita, atau kalau Pak Paul tadi pakai istilah ego semakin meningkat, apakah ego semakin meningkat atau kesadaran wanita sekarang lebih tercelik begitu ya, atau lebih berani mengungkapkan diri begitu, seperti ini keluhannya. Loh, saya sekolah tinggi-tinggi begitu, kapan saya mengejar karir? Oke, katakanlah sekarang kesempatan ada sama-sama dengan suami juga, tapi ada ketidakadilan nih begitu. Kita sama-sama kerja sekian jam, begitu pulang, tapi yang wanita kok masih punya beban tugas yang begitu banyak di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus anak, tetek bengek sampai sekecil-kecilnya juga mengurus suami. Suami kan cuma dari pagi sampai sore doang di kantor gitu loh, Pak. Itu yang akhirnya menyebabkan para wanita pikir, wah ini benar-benar tidak adil begitu. Jadi solusinya itulah babysitter gitu loh, Pak.
1: Sudah tentu saya kira pria itu tuh harus ya terlibat dalam membesarkan anak. Tuhan memerintahkan bukan kepada wanita sebetulnya itu untuk mendisiplin anak, tapi kepada pria sebagai ayah. Jadi sudah tentu ayah itu harus terlibat ya, tidak benar kalau ayah itu tidak terlibat sama sekali. Jadi saya bukannya ingin hanya di sini ini menyalahkan wanita, bukan. Saya hanya mau mengungkap satu fenomena, yaitu kok makin banyak wanita yang tidak merasakan lagi itu ya, dorongan untuk dekat membesarkan anak. Sedangkan di Amerika, yang saya lihat ini nih, di sana rata-rata suami istri bekerja, pulang rumah jam 6, jam 7 malam. Namun saya perhatikan hubungan orang tua, dalam hal ini mama, dengan anak jauh lebih dekat. Karena memang di sana ya jarang ada orang yang bisa mempunyai seorang suster karena mahal sekali. Jadi kebanyakan diurus sendiri. Dan karena memang tidak ada suster, jadi ya para ibu itu tuh juga harus bergaul dengan anaknya. Nah justru itu yang saya lihat. Sabtu minggu saya melihat keluarga suami istri ke taman, bawa anak-anak, bercanda, main, olahraga dan sebagainya, naik sepeda. Itu pemandangan yang sangat umum. Sedangkan di Indonesia saya perhatikan itu menjadi pemandangan yang makin langka. Si mama dan si papa jalan di depan, di belakang suster tiga orang jalan gendong-gendong anak-anak mereka. Makan disuapinnya oleh suster, semua diurus oleh suster. Dan ini yang mengkhawatirkan saya, karena bagi saya memang ini sudah melewati batas kewajaran.
2: Papa, sorry. Silakan. Tapi kalau diperbandingkan dengan Amerika begitu, saya dengar juga kan di sana
1: yang lebih efektif di rumah kalau dia bekerja di luar. Tidak semua wanita memang mempunyai panggilan ya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Justru kalau diwajibkan diam di rumah penuh waktu, dia tambah tidak efektif. Dia mungkin tambah tidak bisa menguasai dirinya, tambah emosional dan sebagainya. Justru waktu dia bekerja, dia pulang ke rumah, dia lebih efektif. Nah, yang saya ingin soroti adalah yang meskipun sudah pulang ke rumah, tetap tidak mau dekat diganggu anak. Oleh anak. Dan memang anak pada masa-masa kecil ya akan merepotkan. Itu adalah kodrat yang harus kita terima. Tapi inilah kodrat yang ingin ditolak oleh sebagian wanita yang saya perhatikan.
0: Pengamatan ini mungkin banyak terjadi di kota-kota besar, Pak Pol ya. Sedang di desa-desa atau di kampung-kampung ini, hal ini masih masih belum mengejala seperti itu. Tetapi arahnya juga bisa ke sana, Pak Pol ya.
1: Bisa, bisa, betul.
0: Nah, Pak Pol, sehubungan dengan kurang perhatiannya para ibu terhadap anaknya khususnya ini, Pak Pol, apakah ada hal-hal yang ingin Pak Pol sarankan?
1: Ada. Yang pertama ini Pak Gunawan ya, rasa sayang kepada anak bergantung pada kedekatan.

0: Dengan anak. Ini yang saya ingin ingatkan kepada kaum ibu. Semakin jarang kita bersama anak, semakin berkurang rasa sayang kita terhadapnya. Ya, jadi orang tua ya atau mama yang memang tidak memberikan waktu untuk anaknya, rasa sayangnya pun makin hari makin menipis. Dan makin tidak merasakan kebutuhan dekat dengan si anak. Nah, dan ini juga yang kebalikannya, si anak juga sama dengan mamanya. Jadi sekali lagi, rasa sayang bergantung pada kedekatan dengan si anak. Maka kita melihat ya, orang tua yang menghabiskan waktu dengan anak, memberikan waktunya dengan anak, rasa sayangnya pun berlimpah. Berlimpah. Tapi orang tua yang memang tidak menyentuh anak, rasa sayangnya pun juga sangat menipis.
1: Pak Pol, kalau ada slogan yang mengatakan semakin apa ya, maksudnya jarang ketemu gitu, rindunya kan makin besar, makin menggunung. Berarti itu kurang tepat ya, Pak Pol?
0: Kurang tepat. Bukankah suami istri yang jarang ketemu akhirnya bercerai?
1: Iya.
0: Itu faktanya. Sama juga dengan orang tua dan anak yang sama sekali jarang bertemu ya, bercerai secara emosional. Si anak tidak merasakan ini orang tuanya, si orang tua tidak begitu merasakan ini anaknya.
1: Jadi ya, emotional attachment-nya enggak ada, Pak,
0: sangat,
1: ya.
0: Sangat sangat longgar, betul.
2: Nah, kalau begitu apa saran Pak Pol dengan keterbatasan waktu para ibu sekarang itu yang kebanyakan bekerja di luar itu, Pak Pol?
0: Waktu pulang ke rumah baik suami maupun istri ya, dua-dua memang harus meluangkan waktu dengan anak. Ajak anak ngobrol, ajak anak main, bacalah untuk anak. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Saya tidak berkata semua perempuan harus diam di rumah. Oh, tidak. Saya mengerti ada sebagian perempuan jauh lebih cocok bekerja di luar daripada penuh waktu di rumah. Nah, ini memang hal yang memang kita harus terima dan gak apa-apa. Tapi begitu di rumah, tolong berikan waktu. Ambil alih tugas dari suster kita. Kembalikan kepada kita sebagai orang tua. Hari libur, Sabtu, Minggu, kembalikan. Alihkan fungsi itu kembali kepada kita. Kita yang merawat mereka. Kita yang memberi makan mereka. Jangan sampai anak kita gak mau kita beri makan. Hanya maunya suster yang beri makan. Jangan sampai anak kita tidak mau tidur dengan kita. Maunya tidurnya dengan suster. Jangan sampai anak kita gak mau dengarkan perkataan kita. Hanya maunya dengarkan perkataan suster. Itu berarti kita sudah menjual anak kita, dan itu bagi saya adalah suatu tindakan yang sangat salah ya.
2: Ya, itu berarti butuh suatu pengorbanan, butuh kedisiplinan dari seorang ibu.
0: Tepat sekali, dan sudah tentu ya si ayah harus berperan ya, menolong, terlibat juga, dua-dua harus terlibat di sini.
2: Ya, ya. Karena ada ibu yang mengatakan kalau saya sudah lelah karena pulang kerja lalu menghadapi anak-anak yang rewel dan sebagainya, itu dia gampang marah, teman-teman.
1: Iya.
0: Nah, kalau memang itu yang terjadi, kemungkinan memang pekerjaannya si ibu harus dikurangi sebisanya ya, sehingga dia lebih tenang sedikit. Pulang lebih pagi 1 jam saja, itu membawa perbedaan yang cukup besar.
1: Atau kerja paruh waktu ya, Pak ya.
0: Atau kerja part-time. Paruh waktu, betul.
2: Apakah ada hal lain yang harus dipertimbangkan, Pak?
0: Wibawa orang tua di hadapan anak bergantung pada kedekatan dengan anak. Ya, semakin tidak dekat, semakin tidak berwibawa kita di hadapan anak. Ya, anak menganggap kita tidak mempunyai hak mengatur hidupnya, apalagi mendisiplinnya. Dan ini berarti apa? Tatkala anak besar, kita tidak mempunyai kendali atas hidupnya. Nah, ini yang terjadi ya. Banyak orang tua kewalahan setelah anaknya menginjak usia remaja. Tidak bisa lagi mereka kontrol. Benar-benar anak-anak itu mempunyai pendapat dan kepala sendiri. Orang tua tidak lagi mempunyai wibawa. Kenapa? Sebab memang tidak ada kedekatan. Ya, sebab sekali lagi kedekatan dengan anaklah yang sebetulnya menumbuhkan wibawa orang tua. Kalau kita tidak merasakan orang tua dekat dengan kita, kita akan berkata, engkau tidak punya hak mengatur saya. Jangan beritahu saya, engkau tidak punya hak itu. Nah, jangan sampai anak kita nantinya berpikiran seperti ini tentang kita.
2: Ya, itu kadang-kadang orang tua menggunakan pengasuh anak itu tadi, Pak Pol, untuk juga mendisiplin anak itu tadi. Jadi orang tua ini tidak secara langsung memberitahukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh terhadap anaknya, tetapi lewat ya babysitter atau pengasuh yang lain gitu.
0: Masalahnya adalah mereka atau anak-anak ini hanya mendengarkan suster mereka sampai usia tertentu. Setelah itu dia tidak akan dengarkan lagi. Kenapa? Sebab si anak tahu dia majikan. Suster itu adalah orang yang bekerja untuknya. Nah, ini juga yang saya takuti. Akan banyak anak-anak yang benar-benar tidak punya rem dalam hidupnya. Anak harus tumbuh besar dengan dua perlengkapan, rem dan gas. Apa yang saya maksud dengan rem dan gas? Gas adalah si anak mempunyai motivasi mencapai target. Nah, saya takut kalau anak-anak tidak diawasi dengan baik oleh orang tua, tidak ada motivasi mencapai target, ya, karena dia semau-maunya. Dan ini juga yang menakutkan saya, yaitu anak-anak ini tidak punya rem. Artinya tidak bisa mengatakan tidak kepada dirinya sendiri. Semua kehendaknya harus dituruti. Dia minta apa, susternya harus berikan. Dia minta apa, pembantu rumah tangganya harus berikan. Jadi benar-benar dia bertumbuh besar tanpa rem. Dan ini akan menjadi masalah setelah dia menginjak usia remaja. Apa yang dia kehendaki harus dituruti oleh orang tuanya juga. Dan karena orang tuanya tidak pernah dekat dengan dia, orang tuanya sudah kehilangan wibawa. Si anak tidak merasakan takut atau hormat pada orang tuanya. Nah, masalah akhirnya meledak setelah mereka menginjak usia remaja.
1: Dan otoritas suster kan nggak setinggi orang tua, ya, Pak Paul. Jadi suster berpikir daripada anak ini rewel, ya sudah kasih aja yang dia mau, begitu.
0: Betul. Dan suster akan berpikir, ya memang ini bukan anak saya,
1: iya,
0: dan ini bukan tanggung jawab saya. Makanya kadang-kadang kita melihat anak-anak yang sangat tidak hormat, kurang ajar kepada suster. Karena memang orang tuanya juga tidak ada di rumah untuk mendisiplinkan si anak itu.
2: Iya. Pak Paul, ada keluarga itu yang sejak anaknya masih kecil itu sudah disekolahkan di luar kota atau di luar negeri bahkan, Pak Paul. Itu bagaimana pandangan Pak Paul?
0: Saya tidak setuju. Sebaiknya anak-anak itu tuh baru boleh dikirim keluar setelah usia remaja. Jadi paling pagi ya, sekitar usia mungkin 15-16 tahun. Sebisanya setelah lulus SMA. Dalam kasus tertentu anak-anak ini memang sangat mandiri, sudah dewasa, dan hubungan dengan orang tuanya sangat baik, takut akan Tuhan. Nah, mau disekolahkan lebih pagi, saya tidak berkeberatan. Tapi secara umum sebaiknya memang setelah lulus SMA.
2: Ya, Pak Paul, ada anak itu yang sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya, entah karena perceraian atau karena kematian itu bagaimana, Pak Paul?
0: Saya kira akan ada dampaknya, ya, karena kehilangan orang tua berarti kehilangan sumbangsi masukan-masukan yang seharusnya diterima oleh si anak. Nah, saya ingin menekankan juga satu hal di sini, yaitu meskipun ya saya harus akui kehilangan ayah akan berdampak pada pertumbuhan anak, sudah tentu itu. Namun kehilangan ibu berdampak lebih besar terhadap anak. Kenapa? Sebab pada tahap awal pertumbuhan, ibu berperan besar ya sebagai pengasuh. Nah, ini adalah peran yang dominan sekali dalam kehidupan si anak, ya. Nah, biasanya peran ayah menjadi lebih besar pada tahap berikutnya. Anak-anak sudah SD, apalagi nanti sudah remaja. Dengan kata lain, peran ibu membangun fondasi struktur jiwani anak. Ya, itu sebabnya tanpa ibu, anak itu tuh bertumbuh rapuh sebetulnya. Tubuhnya besar, tapi jiwanya rapuh. Sebab apa? Pada awal-awal kehidupannya, di mana dia seharusnya menerima kasih sayang seorang ibu, dia tidak menerimanya. Dia benar-benar seperti anak yang kehilangan gizi untuk pertumbuhan mendasarnya itu.
1: Pak Paul, saya pernah baca satu penelitian yang diadakan di Amerika terhadap bayi-bayi yang di panti asuhan. Jadi yang memang nggak punya orang tua begitu. Nah, bayi-bayi ini dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama sama sekali nggak pernah disentuh oleh perawat begitu. Perawat di sini jadi berstatus menggantikan ibu lah gitu istilahnya ya. Jadi kalau kasih susu pun botolnya ya cuma digituin aja ke mulutnya tanpa nggak ada sentuhan tangan, nggak digendong dan sebagainya. Lalu kelompok satu lagi benar-benar ada relasi gitu antara perawat ini dengan bayi gitu. Waktu dikasih minum susu, digendong, diajak ngomong, dirawat begitu. Dan ternyata hasil yang mencengangkan adalah, Pak Paul, kelompok yang pertama ini beberapa bulan kemudian bayi-bayinya meninggal, Pak Pol. Itu mengagetkan saya sekali begitu. Terus kalaupun ada tersisa yang masih hidup begitu bisa survive, itu pun bermasalah sekali anak-anaknya begitu. Lalu disimpulkan betapa besar peran seorang ibu, walaupun itu ibu pengganti ya istilahnya begitu, dalam masa-masa awal seorang anak, Pak Pol.
0: Betul sekali, itulah yang saya juga saksikan, Ibu Wulan. Dulu saya bekerja menangani anak-anak yang dianiaya ya, yang di abuse. Nah, saya sering kali berpikir, kenapa kok anak-anak yang di abuse ini nih ya, yang akhirnya masuk ke dalam sistem rumah asuh ya, foster homes. Kok akhirnya setelah remaja keluar dari sistem rumah asuh ini nih, bermasalah. Rata-rata yang sudah remaja itu tuh nantinya terlibat narkoba lah, berkelahi lah, hamil di luar nikah lah, masih umur belasan tapi sudah bermasalah sekali. Kenapa kok sampai seperti itu? Bukankah mereka dikeluarkan dari rumah, diselamatkan dari orang tua yang menganiaya mereka, dan ditaruh di rumah asuh seharusnya kan lebih baik. Nah, ini akhirnya yang saya simpulkan. Rumah asuh itu tuh hanya boleh mengurus anak untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada penggolongannya. Misalkan umur berapa sampai umur berapa? 0 sampai 3 tahun di satu rumah. Umur 3 sampai umur berapa harus rumah yang berikutnya. Jadi dipecah-pecah sehingga anak-anak itu kalau misalkan sampai umur 17-18 tahun di rumah asuh, mereka itu mungkin tuh sudah akan harus melewati sekitar 5-6 rumah. Berarti apa? Tidak pernah ada kesempatan terjadinya kelekatan itu tuh, bonding dengan orang tua, tidak ada. Nah, anak-anak yang tidak ada kelekatan, tidak menerima masukan-masukan dari orang tuanya, begitu keluar dari sistem rumah asuh ini, mereka bermasalah. Jadi jangan sampai kita ini nih menciptakan satu generasi anak-anak yang bermasalah nantinya gara-gara sekarang kita menjadi orang yang terlalu mementingkan diri, tidak mau direpotkan oleh anak.
2: Banyak orang tua juga yang mengatakan tidak mau terlalu memanjakan anaknya atau terlalu dekat dengan anaknya supaya anaknya itu bisa mandiri gitu, Pak Pol.
0: Nah, masalahnya anak akan mandiri pada usianya. Anak mempunyai jadwalnya untuk mandiri dan tidak usah dipaksakan, dia akan mandiri sendiri. Kita sekarang, apakah masih senang disuapi? Dibayarkan, dibayari pun kita kan tidak mau disuapi, ya, karena memang jadwal itu tuh sudah sampai, ya. Kita tidur, ya. Tidur dengan orang tua kita sekarang ini ya tidak nyaman. Sampai usia tertentu kita merindukan tidur dengan orang tua kita. Jadi anak-anak punya jadwalnya sendiri untuk mandiri. Tidak usah disuruh pun, kalau kita membesarkan anak dengan baik dan seharusnya, dia akan bertumbuh mandiri. Ya. Jadi ya kita penting sekali ya memberikan yang cukup dan yang benar kepada anak-anak.
2: Berarti itu suatu kekhawatiran yang berlebihan ini saya.
0: Saya kira demikian ya.
2: Iya. Nah, apakah ada hal lain lagi Pak Wal yang masih harus dipertimbangkan?
0: Yang berikutnya adalah ini, anak menyerap terbesar pada masa kanak-kanak dan apa yang terhilang pada masa ini tidak tergantikan pada masa berikutnya. Jika kita tidak dekat dengan anak sekarang, kedekatan ini tidak bisa diciptakan lagi di kemudian hari. Sudah habis waktunya. Ya, ada waktunya anak merindukan kehadiran kita di sampingnya. Kalau waktu itu kita lewati, kita tidak hadir di sampingnya, ya sudah. Nanti dia sudah remaja, kita baru mau dekat dengannya, dia tidak akan lagi membuka pintu itu. Dan kalaupun nantinya kita agak dekat, kedekatan itu tidak sama. Sebab apa? Sekali lagi ya, kelekatan emosional itu tidak bisa diciptakan pada usia besar. Saya berikan contoh yang lebih gampang. Kita dengan teman-teman kita. Bukankah teman-teman yang akrab dekat kepada kita, pada umumnya teman-teman yang kita itu tuh sudah kenal, bergaul sejak masa kecil. Betul sekali. Beda dengan teman-teman yang kita baru kenal pada usia dewasa. Kedekatan itu tidak sama. Dengan teman-teman masa kecil, kita merasa benar-benar menyatu itu tuh. Nah, itu kan teman, bukannya orang tua. Nah, bayangkan kalau itu orang tua yang terus bersama kita, membesarkan kita. Kedekatan itu tuh tidak bisa tergantikan.
1: Apalagi pada momen-momen penting, misalnya pas anak itu sedih atau dia malu di sekolah. Betul. Pas pulang ada orang tua yang standby, memeluk. Betul. Menerima. Betul. Menguatkan gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Dibandingkan dengan yang gak ada siapa-siapa begitu, lalu dia harus nangis ke siapa.
0: Betul
1: begitu.
0: Sekali. Betul sekali. Dan akhirnya mereka belajar menelan perasaannya. Sebab pulang ke rumah, rumah kosong. Mau ngomong malam-malam, orang tua udah capek. Sibuk, capek. Dan gak ada waktu untuk mereka juga. Maunya bersama dengan diri sendiri saja. Akhirnya mereka ya dikurung di kamar. Lama-lama ya menelan semua penderitaan sendiri. Nah, nanti sudah besar, anak-anak itu mengalami problem, orang tua baru mengeluh. Kamu kok gak mau cerita kepada kami? Nah, waktunya sudah lewat.
2: Iya, memang waktu ini perlu disediakan gitu Pak Paul ya. Ada anak itu yang sampai, ya itu memang suatu cerita yang saya baca itu, ada anak itu yang sampai mau yang berkata kepada ayahnya mau membeli waktu ayahnya itu Pak Paul. Dia tanyakan, iya, ayah dibayar berapa sih satu hari itu atau satu bulan, lalu dia katakan saya mau bayar itu waktu itu gitu.
0: Betul, betul. Jadi yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma menjadi begitu mahal sekarang ini.
2: Iya, dan saya melihat waktu kebersamaan dengan anak itu tidak lama ya Pak Paul ya, mungkin cuma 10 sampai 15 tahun aja ya.
0: Tepat sekali. Bahkan 15 tahun pun sudah jarang sekarang ini. Kebanyakan anak-anak menginjak usia 12 tahun sudah mulai mandiri. Tidak lagi mau diperlakukan seperti anak-anak. Ya, kita mau dekat-dekat, dia tidak terlalu mau dekat. Kita mau peluk dia, dia menjauh dari kita. Dan itulah memang jadwalnya dia menjauh dari kita. Nah, jadwalnya dia dekat dengan kita, itu yang kita harus selalu gunakan.
2: Ya, sehubungan dengan ini Pak Paul, apakah ada bagian dari firman Tuhan itu yang menguatkan pembicaraan ini?
0: Saya akan bacakan dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini muridnya adalah Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dengan kata lain, pada waktu Tuhan Yesus disalib, siapakah yang tetap menyertai, mendampingi Yesus?
1: Ibu.
0: Mamanya. Itu luar biasa itu. Dan Tuhan langsung meminta kepada Yohanes untuk mengurus mamanya setelah dia pergi. Sebab apa? Dia tahu bahwa mamanya akan kehilangan dia dan perlu ada seorang anak yang bisa menggantikan. Maka dia meminta Yohanes untuk mendampingi ibunya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Relasi dekat, anak ya, dan ibu yang dekat. Jadi Maria telah menjadi mama yang baik buat Yesus. Maria telah menjadi mama yang hadir dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia mengikut Tuhan Yesus sampai ke kayu salib, ya, dalam penderitaan di mana orang meninggalkan, di mana orang sudah tidak lagi berani mengikut Tuhan Yesus. Mama, ya, Maria tetap menyertai Tuhan Yesus. Nah, saya berharap kedekatan seperti inilah yang tercipta antara ibu dan anaknya.
2: Ya, padahal di kalangan orang Yahudi, Pak Paul, tadi Pak Paul sudah singgung, yang mendidik apa anaknya itu kan
1: bapak
2: itu Pak Paul. Tapi betul, kedekatan ini terwujud dari apa, terbentuk dari apa itu Pak Paul?
0: Karena memang ya orang tua terlibat ya dalam kehidupan si anak. Ayah memberikan disiplin, mengarahkan si anak. Ibu menyediakan kasih sayang, menyediakan waktu, memberikan makanan dan gizi-gizi emosional kepada si anak.
2: Iya, yeah. Jadi memang perlu, sangat-sangat diperlukan ini saat ini, khususnya oleh anak-anak itu, ibu yang perhatian atau yang memberikan kasih sayangnya kepada mereka sebagai anak itu Pak Paul ya.
0: Betul.
2: Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, juga Ibu Bulan banyak terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Dicari, Wanita Yang Sayang Anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Hari ini kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Apakah yang dimaksud dengan frase negeri yang berlimpah susu dan madu? Pendengar, frase negeri yang berlimpah susu dan madu muncul sekitar 20 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama yang mayoritas merujuk pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Dari 20 kali kemunculan frase ini, 15 kali muncul di kitab-kitab Pentateuk, yaitu Keluaran 3 ayat 8 dan ayat yang ke-17, Keluaran 13 ayat yang ke-5, Keluaran 33 ayat yang ke-3, serta Imamat pasal 20 ayat 24, Bilangan 13 ayat 27, Bilangan 14 ayat 8, Bilangan 16 ayat 13 dan 14, dan Ulangan 6 ayat yang ke-3, Ulangan 11 ayat yang ke-9, Ulangan 26 ayat yang ke-9 dan 15, serta Ulangan 27 ayat yang ke-3 dan Ulangan 31 ayat yang ke-20. Dan 5 sisanya muncul di bagian lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Yeremia 11 ayat 5, Yeremia 32 ayat 22, serta Yehezkiel 20 ayat 6 dan ayat yang ke-15. Dalam Ulangan 31 ayat 20, frase ini juga muncul. Namun, kata tanah yang dipergunakan berbeda. Bukan lagi erek, melainkan adama, yang berarti tanah itu. Pada Bilangan 16 ayat yang ke-13, kemunculan frase ini tidak merujuk pada tanah Kanaan, melainkan tanah Mesir. Dengan kemunculan frase ini, sebagai rujukan untuk Mesir dan bukan Kanaan, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah frase ini memiliki eksklusivitas tersendiri sebagai rujukan untuk Kanaan ataukah hanya merupakan istilah umum orang zaman itu untuk menggambarkan kesuburan di suatu tempat? Ataukah juga istilah tersebut muncul dalam Bilangan 16 ayat yang ke-13 sebagai suatu sindiran untuk mengungkapkan pemberontakan yang serius dari Datan dan Abiram dengan meminjam istilah eksklusif untuk tanah Kanaan ini dan memakainya untuk tanah Mesir? Pendengar dikasihi oleh Tuhan, selain itu dalam Alkitab sendiri digambarkan bahwa tanah Kanaan tidak secara konsisten dapat dikategorikan subur. Dalam kitab Kejadian saja, 3 kali tercatat bahwa tanah Kanaan mengalami kelaparan. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat yang pertama, dan Kejadian 43 ayat yang pertama. Hal ini tidak mengherankan jika para ahli tafsir kuno dan modern menafsirkan frase ini sebagai hyperbolic metaphor extolling the fecundity of the land assigned by the God people of Israel. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai frase negeri yang berlimpah susu dan madu, mari kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.

yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunculan frase ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan membahas terminologi dari frase ini. Ya, frase ini pertama kali muncul dalam ucapan janji Tuhan kepada Musa di semak duri seperti yang terdapat pada Keluaran 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan frase negeri yang berlimpah susu dan madu ini bersamaan dengan nama-nama bangsa, yaitu Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Kemunculan ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 8 dan 17, serta Keluaran 13 ayat yang ke-5. Hal ini menunjukkan paralelisme antara dua frase tersebut yang menegaskan bahwa rujukan negeri yang berlimpah susu dan madu adalah daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang disebutkan namanya tersebut yang merupakan penghuni mayoritas tanah Kanaan yang disusun sedemikian rupa dari urutan jumlah penduduk terbesar hingga jumlah penduduk yang terkecil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 18-21 yang menyatakan bahwa tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham akan meliputi daerah-daerah tertentu. Tentang asal-usul kemunculan frase ini, banyak teori yang disodorkan. Dan salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa frase negeri yang berlimpah susu dan madu berasal dari ungkapan religius orang Kanaan dalam teks Ugarit KTU 1.6 dalam baris yang ke-13 dan baris yang ke-14. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini muncul sebagai bentuk ekspresi religius dari penglihatan Dewa Badai, yaitu Dewa El, yang mendapati bahwa Dewa Kesuburan, yaitu Dewa Baal, masih hidup. Dan lebih jauh lagi, menurut Stern, frase tersebut muncul sebagai bentuk persaingan antara YHWH dan Baal, dan bentuk persaingan tersebut akan semakin nyata jika dibandingkan dengan kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Perbedaan penggunaan kata antara susu oleh YHWH dan lemak atau minyak oleh Baal dipandang Stern juga sebagai salah satu kemenangan YHWH atas Baal karena orang Israel lebih menghargai produk susu daripada produk lemak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari penafsiran tersebut, beberapa hal perlu dikaji ulang, utamanya bila diperhadapkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Imamat 3 ayat 16 yang menyatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita telah membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

So no.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema bertekun. Seorang pelayan seperti Timotius harus dapat mengatasi segala sesuatu yang berpotensi untuk menyulitkan, mencemarkan, menghalangi, bahkan menggagalkan pelayanan yang dilakukannya. Untuk itu, ketekunan menjadi kata kunci yang harus Timotius cermati dan perhatikan. Ia tidak boleh membiarkan umurnya menjadi perintang bagi dirinya atau batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, ia perlu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesuciannya. Timotius juga diminta untuk tetap bertekun dalam pembacaan dan pengajaran nas-nas kitab suci di antara jemaatnya. Tidak lalai dalam mempergunakan karunia yang Tuhan berikan padanya, dan sungguh-sungguh membiarkan hidupnya dikuasai oleh hal-hal yang baik tersebut, sehingga kemajuannya nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Timotius juga harus mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya. Kesemuanya itu harus dilakukannya di dalam ketekunan. Singkatnya, Timotius harus memperhatikan semua aspek di dalam kehidupannya. Akibat yang ditimbulkan dari semua ini adalah, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Melalui karya pelayanan Timotius dan melalui ketekunan Timotius di dalam melakukan hal-hal di atas tadi, Allah bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang mendengarkannya dan juga diri Timotius sendiri. Sebagai pelayan Tuhan, Timotius harus sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya, mengusahakan hal-hal yang sempurna bagi Allah dalam ketekunan. Semua ini bertujuan tidak hanya agar orang tidak menganggap rendah diri Timotius karena umurnya, tetapi terutama demi terlaksananya panggilan Allah bagi Timotius. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya berarti menyisihkan sebagian waktu yang dikhususkan untuk Tuhan, tetapi seperti yang pernah diajarkan Rasul Paulus, mempersembahkan seluruh tubuh atau hidup kita. Ketekunan kita sangat diperlukan di dalam mewujudkan semua hal tadi kehidupan kita sebagai pelayan-pelayannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh

keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami, bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Memang, kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan.

0: stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta dalam keadaan yang sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan sungguh amat baik. Tapi apakah keadaan ini tetap berlangsung untuk seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Manusia gagal untuk tetap berada dalam keadaannya yang semula. Kejadian 3 menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah memberikan larangan kepada mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa diperdaya oleh ular dan pada akhirnya Hawa membujuk suaminya untuk melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang disebut dengan dosa. Pelanggaran terhadap hukum atau perintah Allah menurut 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ketika dosa masuk, maka dosa membawa begitu banyak perubahan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia mengalami ketakutan berjumpa dengan Allah. Setelah makan buah itu, Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang, bersembunyi dari Tuhan, dan ketika Tuhan datang, mereka mengalami ketakutan yang besar. Dan pada saat Allah menemukan mereka, Allah bertanya kepada Adam, mengapa engkau makan buah itu? Lalu Adam mulai menyalahkan Allah. Adam berkata, perempuan yang kau berikan kepadaku. Berarti Adam menyalahkan Allah. Manusia juga mulai mencari usaha sendiri untuk mengatasi persoalannya. Pada waktu mereka telah berbuat dosa memakan buah itu, mereka tidak mencari Allah untuk mendapatkan pertolongan. Tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan bersembunyi, dengan membuat pakaian dari daun ara. Manusia berusaha menjadi tuan atas hidupnya sendiri, tidak membutuhkan Tuhan. Mereka merasa begitu. Mereka juga diusir dari Taman Eden sebagai sebuah simbol bahwa persekutuan yang intim dengan Allah yang sebelumnya mereka nikmati sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi manusia mengalami hubungan yang rusak dengan Allah. Yang kedua, hubungan antar manusia juga mengalami kerusakan. Adam menyalahkan Hawa. Pada saat ditanya oleh Tuhan, Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku. Adam mulai menyalahkan Hawa. Dan hukuman untuk Hawa adalah, engkau akan birahi kepada suamimu, suamimu akan berkuasa atasmu. Terjemahan birahi di sana kurang begitu tepat karena kata Ibrani teshuka seharusnya diterjemahkan engkau akan mengingini suamimu tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Yang diinginkan bukan seks tetapi kekuasaan. Jadi Hawa akan menginginkan kekuasaan dari suaminya tapi suaminya yang akan berkuasa atas dia. Terjadi perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang seharusnya menjadi penolong, sekarang menjadi penodong dan perongrong. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala, sekarang menjadi penguasa. Hubungan antar manusia mengalami kerusakan. Hubungan manusia dengan alam juga mengalami kerusakan. Itu adalah poin yang ketiga. Alam tidak seperti sebelumnya, di mana manusia dengan mudah menikmati hasil alam. Di mana manusia tidak perlu bersusah payah karena segala tempat menumbuhkan segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang baik. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan hukuman kepada mereka. Mereka akan berjerih lelah, bersusah payah mencari makan karena mulai ada semak duri, karena bumi tidak seperti sebelumnya. Hubungan manusia dengan alam mengalami kerusakan. Itulah sebabnya kita bisa melihat berbagai macam eksploitasi alam terjadi di mana-mana. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, orang rela mengabaikan kelestarian alam. Dan saya bersyukur ada gerakan untuk memperhatikan ekologi dewasa ini. Semakin banyak orang yang mulai memperhatikan alam. Dan itu adalah pertanda yang baik. Karena dari awal manusia memang untuk menguasai, bukan mengeksploitasi alam. Dosa yang membuat
terjadi eksploitasi alam. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang rusak, bukan hanya hubungan dengan sesama yang rusak, bukan hanya hubungan dengan alam yang rusak, tetapi juga yang keempat, manusia memiliki kualitas hidup yang semakin buruk. Kalau sebelumnya manusia tidak mengenal yang namanya penyakit, kesusahan, sekarang dalam kehidupan manusia sudah mulai terbiasa dengan penyakit dan kesusahan. Hukuman untuk Hawa adalah dia akan bersusah payah pada waktu mengandung dan dia akan mengalami kesakitan pada waktu melahirkan. Ada penyakit yang mulai masuk ke dalam kehidupan manusia. Adam juga harus berjerih lelah, bersusah payah mendapatkan makanan dari tanah. Ada penderitaan di sana, sakit penyakit, dan yang paling mengerikan adalah mulai ada kematian. Salah satu hukuman untuk Adam adalah, dan ini berlaku untuk semua manusia yang diwakili Adam, engkau dari debu dan engkau akan kembali kepada debu. Kematian, maut, itu yang menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada segala macam sakit, penyakit, dan pada akhirnya itu semua akan membawa pada kematian. Ini menunjukkan kualitas hidup manusia yang semakin buruk. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak akan mengenal semuanya itu. Tidak heran, Alkitab mengajarkan pada waktu nanti kita berada di surga, pada waktu langit dan bumi yang baru kita nikmati, maka di sana tidak akan ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian lagi, tidak ada semua yang buruk yang muncul di dunia ini akibat dari dosa. Biarlah kita semua diingatkan bahwa segala macam kesusahan di dalam dunia ini, dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, bahkan kualitas hidup kita yang buruk, biarlah ketika kita melihat semuanya itu, kita semakin diingatkan betapa seriusnya dampak dosa dalam kehidupan kita. Dan setelah kita diingatkan, kiranya kita semakin dikuatkan untuk melawan dosa, memiliki semangat yang besar untuk mengalahkan dosa, karena dosa telah menghadirkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Yesus Kristus datang sebagai penebus, membebaskan kita dari persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Tuhan memberkati kita sekalian.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera begitu ya. Nah, terima kasih bahwa saya bisa bertemu dengan saudara kembali walaupun di udara begitu. Dan saya bersyukur ada beberapa saudara yang bertemu di darat begitu dan senang sekali bahwa saya bisa bertemu dengan Pak Barnabas ya. Wah, Pak Barnabas rupanya masih muda ya begitu ya. Jadi saya pikir sudah tua, ternyata masih muda belia. Nah saudara, saya akan memberikan tema Injil mulai bisa diberitakan ya. Injil mulai bisa diberitakan. Saya akan mendasari dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah iman Dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai, kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesok harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami senang bisa bertemu dan kiranya kami diurapi oleh Roh Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perjuangan para rasul ketika pertama kali mereka memberitakan kabar kesukaan. Rupanya para rasul pertama kali memang datang ke rumah ibadah orang Yahudi, mengajarkan tentang ajaran-ajaran bahwa apa yang ditulis Taurat itu belum digenapi seluruhnya dan digenapi pada waktu Yesus datang. Jadi Yesus datang itu penggenapan atas apa yang ditulis oleh para nabi, oleh hukum Taurat. Begitu. Tetapi memang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, dan rasul-rasul itu disertai Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tapi yang heran bahwa walaupun para rasul disertai oleh Tuhan dengan mukjizat tanda-tanda, ada juga orang-orang yang tidak mau percaya, mengeraskan hati. Saudara, jadi kita tidak perlu kecewa apabila pada waktu kita melayani Tuhan ada orang yang mau percaya, ada yang tidak begitu. Walaupun kita disertai tanda-tanda. Contohnya begini. Ketika itu seorang hamba Tuhan diminta untuk mendoakan orang yang sudah bertahun-tahun sakit. Sakit sudah diobatkan kemana-mana, tidak juga sembuh. Akhirnya dia bilang begini, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan saya, setan pun umpamanya begitu, saya mau menyembah dia. Saudara, kata-kata itu berkembang, melebar gitu. Banyak orang yang dengar, ini bapak, ini cerita begitu. Saudara, di situ ada seorang Kristen yang dikasih tahu. Siapa tahu dia jadi Kristen. Oh, enggak begitu. Saya hanya mau mendoakan saja. Kalau dia jadi Kristen atau tidak, percaya Yesus tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan hatinya. Kalau saya toh dimintai tolong, kata orang Kristen ini, saya akan datang. Ya, kalau begitu saya tak ngomong sama keluarganya, kata orang yang cerita itu. Langsung ngomong. Orang itu tuh bilang, kalau memang didoakan orang Kristen itu, aku menjadi sembuh, aku akan percaya, katanya begitu. Nah benar, ketika itu datang, benar pak, bapak mau didoakan. Ya memang saya minta saudara mendoakan saya, kalau saya sembuh, saya akan menjadi pengikut Kristus, katanya begitu. Didoakan saudara. Dan ternyata sore didoakan, paginya sembuh. Gimana ini janjinya? Apa saudara? Jadi ke gereja, jadi orang Kristen, enggak, gitu. Sudah sembuh ya sudah aja gitu. Tetapi orang Kristen yang mendoakan gimana? Ya enggak apa-apa, iman itu kan tidak bisa dipaksa, percaya itu kan tidak bisa dipaksa, ya, silakan saja. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya kepada Tuhan nanti, kan begitu. Saudara, itu kenyataan kan begitu, sudah melihat tanda pun kadang-kadang orang tidak mau percaya. Tetapi ada yang tidak perlu tanda, dia sudah percaya. Gitu ya, ini manusia kan begitu. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya tertarik dengan pasal 14 ayat 15 tadi. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Para rasul itu menjadi kaget ketika ada orang lumpuh, orang yang kakinya tidak kuat meloncat karena nama Yesus Kristus, sembuh dia dari kelumpuhan. Dan orang-orang salah menilai. Dipikirnya sekarang dewanya itu menjadi manusia dan perlu diberi persembahan korban. Yang jelas para rasul ini kaget. Aku ini manusia biasa, bukan itu.
Saudara pendengar, dalam perjalanan para rasul memberitakan Injil ini, sampailah ketika itu di dalam cerita tadi Paulus dan Barnabas di suatu tempat yaitu Listra. Dan di sana itu ada orang lumpuh sejak lahir, belum pernah sekalipun dapat berjalan. Nah, kepekaan Roh Kudus ini di sini. Saya senang sekali ini. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saudara, kepekaan begini perlu bagi kita semua sebagai orang percaya. Dan itu hanya terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Berbicara kepada orang, orang ini ada iman ini. Ya itu, ada percaya ini. Saudara, oleh karena Paulus itu mengerti, mata rohaninya melihat hal yang begitu, bahwa orang yang diajak bicara tidak iman, langsung Paulus berbicara, berdiri. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Luar biasa, mukjizat. Walaupun demikian, mestinya orang-orang itu menjadi terus percaya. Ah, benar kalau begitu. Kalau begitu benar, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Benar. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat, benar. Kalau Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, namun justru bukan begitu tanggapannya, saudara. Tanggapannya orang-orang bahwa mereka berdua itu titisan dewa begitu. Dia lulukan. Mereka adalah bukan manusia lumrah, tapi mereka adalah dewa. Makanya mereka bilang dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Salah tangkap. Orang-orang itu memuja kedua rasul itu, memberi persembahan lembut jantan karangan bunga. Tetapi yang kita lihat, Paulus menolak persembahan dan menjelaskan bahwa ia manusia biasa, bukan dewa. Ini perlu. Yang begini ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini lupa, saudara. Ketika kita sudah didewa-dewakan karena khotbah kita yang bagus, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya Yesus karena kita bicara. Kita dilulukan di mana saja. Kita lupa bahwa kita ini manusia biasa yang terdiri dari kulit dan daging. Kalau kita tidak dibawa Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi sombong. Kita tidak rendah hati lagi, kita tidak jadi hamba, tetapi menjadi Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Penting. Dan ini merupakan peringatan bagi kita. Kita harus belajar dari Barnabas. Belajar dari Paulus. Bahwa ketika mereka disanjung, saya bukan yang disanjung. Tetapi yang disanjung mestinya Yesus Kristus, bukan saya. Saya itu hambanya. Godaan. Godaan itu ada orang suka ketenaran. Orang suka dipuja, orang suka dipuji. Nah, kalau sudah dipuja, dipuji, lupa. Asal-usul, lupa bahwa hidupnya juga terdiri darah dan daging. Kulit dan daging. Yang bisa juga jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, aku manusia biasa.
Saudara, kedatangan kedua rasul itu di Listra tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar kesukaan supaya banyak orang berbalik dari kejahatannya dan menyembah kepada Allah yang benar. Jangan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu punya telinga, tidak mau dengar. Bukan tidak mau, tidak bisa. Gitu ya. Punya mulut, tidak bisa ngomong. Mengapa dipuja? Mengapa disembah? Tinggalkan itu. Percaya Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Itu intinya di situ pemberitaan mereka. Mereka harus berbalik dari menyembah berhala-berhala itu. Dia harus menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Memuliakan kepada Tuhan. Jadi Paulus ketika itu merasa bahwa orang yang lumpuh bisa jalan itu karena kesaktiannya. Bukan itu. Itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui dia. Saudara pendengar, apakah saudara punya pengalaman yang demikian? Saya mau cerita ini. Pada waktu itu saya pulang dari gereja. Saya diminta oleh seseorang, Pak, mampir ke rumah saya. Kenapa? Ya, mampir aja, Pak. Ya, ada apa? Sudahlah, Pak, saya mau minta tolong. Kenapa sih? Saya mampir ke rumah orang itu. Saya parkir sepeda motor saya sudah masuk, dan ternyata saudara, di situ ada anggota keluarga yang sakit udah lama. Ketika saya datang, oh Pak Puji katanya, saya terharu ini. Oh, aku belum pernah bertemu, tetapi orang itu berkata ini Pak Puji. Ada apa ini? Ini kenapa ini? Pak, sudah lama anak saya sakit. Sakit begini tidak bisa sembuh. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang lupa. Oh begitu. Kalau saya berdoa, bagaimana? Berdoa gimana Pak? Saya doakan dalam nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan nanti Yesus, bukan saya ya. Gimana? Monggo Pak, ya. Silakan Pak gitu ya. Monggo itu gitu ya. Silakan Pak. Saya mengundang Bapak, saya percaya kepada Pak. Saya tumpangi tangan dan saya doakan. Amin. Ya, saya doakan dalam nama Yesus. Kalau ada roh yang mengganggu, diusir dalam nama Yesus. Saudara, pada waktu itu tidak langsung sembuh begitu. Tidak. Nah, saya sudah mendoakan dan saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Bapak bisa minta tolong sendiri kepada dia mendoakan seperti saya tadi kan. Bisa kan? Oh, bisa Pak. Langsung saya enggak tahu bagaimana pagi-pagi ke rumah Bapak ini. Duh, enggak apa-apa. Saya pikir, waduh ini tambah parah ini. Pak, tadi malam sudah bisa sadar, Pak. Sudah minta makan, Pak. Minta minum, sudah tanya ibunya, tanya kakaknya, begitu. Terus saya bilang, kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhannya Pak Puji itu ya, supaya ditolong kamu ya. Iya, dia minta tolong Pak. Sekarang, waduh terima kasih sekali. Terima kasih sama Tuhan. Saudara, saya terharu pada waktu itu. Bapak itu sendiri dan anaknya itu berdoa sendiri sama Tuhan. Dan di situ saya memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia. Mulai berita kesukaan itu bisa diberitakan di keluarga ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bila mana kita dikasih karunia untuk mendapatkan keajaiban dari Tuhan, bukan berarti itu untuk dimiliki sendiri, tetapi itu untuk dibagi kepada orang lain. Nah, saudara kita belajar. Yang pertama, jangan sampai ketika kita ini melayani Tuhan dan menjadikan banyak orang yang tertawan oleh karena pelayanan kita,
ingat, godaan besar bagi kita untuk jatuh ke dalam kesombongan. Yang kedua, jika dalam pelayanan kita ditolak, jangan kecewa, karena para rasul dan Tuhan sendiri sudah mengalami terlebih dahulu. Yang terakhir, dalam pelayanan, modal utamanya milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Seperti Paulus, jangan ada di dalam pelayanan itu pamrih-pamrih pribadi. Keuntungan-keuntungan yang sesaat, jangan. Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kali ini kami boleh menyatakan kebenaran kepada saudara pendengar kami. Berkati pendengar kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: We just spend ourselves in praise because you've been good to us. You have delivered us from the hand.
1: Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Hari ini kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Apakah yang dimaksud dengan frase negeri yang berlimpah susu dan madu? Pendengar, frase negeri yang berlimpah susu dan madu muncul sekitar 20 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama yang mayoritas merujuk pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Dari 20 kali kemunculan frase ini, 15 kali muncul di kitab-kitab Pentateuch, yaitu Keluaran 3 ayat 8 dan ayat yang ke-17, Keluaran 13 ayat yang ke-5, Keluaran 33 ayat yang ke-3, serta Imamat pasal 20 ayat 24, Bilangan 13 ayat 27, Bilangan 14 ayat 8, Bilangan 16 ayat 13 dan 14, dan Ulangan 6 ayat yang ke-3, Ulangan 11 ayat yang ke-9, Ulangan 26 ayat yang ke-9 dan 15, serta Ulangan 27 ayat yang ke-3 dan Ulangan 31 ayat yang ke-20. Dan 5 sisanya muncul di bagian lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Yeremia 11 ayat 5, Yeremia 32 ayat 22, serta Yehezkiel 20 ayat 6 dan ayat yang ke-15. Dalam Ulangan 31 ayat 20, frase ini juga muncul. Namun, kata tanah yang dipergunakan berbeda. Bukan lagi erek, melainkan adama, yang berarti tanah itu. Pada Bilangan 16 ayat yang ke-13, kemunculan frase ini tidak merujuk pada tanah Kanaan, melainkan tanah Mesir. Dengan kemunculan frase ini, sebagai rujukan untuk Mesir dan bukan Kanaan, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah frase ini memiliki eksklusivitas tersendiri sebagai rujukan untuk Kanaan ataukah hanya merupakan istilah umum orang zaman itu untuk menggambarkan kesuburan di suatu tempat? Ataukah juga istilah tersebut muncul dalam Bilangan 16 ayat yang ke-13 sebagai suatu sindiran untuk mengungkapkan pemberontakan yang serius dari Datan dan Abiram dengan meminjam istilah eksklusif untuk tanah Kanaan ini dan memakainya untuk tanah Mesir? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu dalam Alkitab sendiri digambarkan bahwa tanah Kanaan tidak secara konsisten dapat dikategorikan subur. Dalam kitab Kejadian saja, 3 kali tercatat bahwa tanah Kanaan mengalami kelaparan. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat yang pertama, dan Kejadian 43 ayat yang pertama. Hal ini tidak mengherankan jika para ahli tafsir kuno dan modern menafsirkan frase ini sebagai hyperbolic metaphor extolling the fecundity of the land assigned by the God people of Israel. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai frase negeri yang berlimpah susu dan madu, mari kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunculan frase ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan membahas terminologi dari frase ini. Ya, frase ini pertama kali muncul dalam ucapan janji Tuhan kepada Musa di semak duri seperti yang terdapat pada Keluaran 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan frase negeri yang berlimpah susu dan madu ini bersamaan dengan nama-nama bangsa, yaitu Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Kemunculan ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 8 dan 17, serta Keluaran 13 ayat yang ke-5. Hal ini menunjukkan paralelisme antara dua frase tersebut yang menegaskan bahwa rujukan negeri yang berlimpah susu dan madu adalah daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang disebutkan namanya tersebut yang merupakan penghuni mayoritas tanah Kanaan yang disusun sedemikian rupa dari urutan jumlah penduduk terbesar hingga jumlah penduduk yang terkecil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 18-21 yang menyatakan bahwa tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham akan meliputi daerah-daerah tertentu. Tentang asal-usul kemunculan frase ini, banyak teori yang disodorkan. Dan salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa frase negeri yang berlimpah susu dan madu berasal dari ungkapan religius orang Kanaan dalam teks Ugarit KTU 1.6 dalam baris yang ke-13 dan baris yang ke-14. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini muncul sebagai bentuk ekspresi religius dari penglihatan Dewa Badai, yaitu Dewa El, yang mendapati bahwa Dewa Kesuburan, yaitu Dewa Baal, masih hidup. Dan lebih jauh lagi, menurut Stern, frase tersebut muncul sebagai bentuk persaingan antara YHWH dan Baal, dan bentuk persaingan tersebut akan semakin nyata jika dibandingkan dengan kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Perbedaan penggunaan kata antara susu oleh YHWH dan lemak atau minyak oleh Baal dipandang Stern juga sebagai salah satu kemenangan YHWH atas Baal karena orang Israel lebih menghargai produk susu daripada produk lemak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari penafsiran tersebut, beberapa hal perlu dikaji ulang, utamanya bila diperhadapkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Imamat 3 ayat 16 yang menyatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita telah membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema bertekun. Seorang pelayan seperti Timotius harus dapat mengatasi segala sesuatu yang berpotensi untuk menyulitkan, mencemarkan, menghalangi, bahkan menggagalkan pelayanan yang dilakukannya. Untuk itu, ketekunan menjadi kata kunci yang harus Timotius cermati dan perhatikan. Ia tidak boleh membiarkan umurnya menjadi perintang bagi dirinya atau batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, ia perlu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesuciannya. Timotius juga diminta untuk tetap bertekun dalam pembacaan dan pengajaran nas-nas kitab suci di antara jemaatnya. Tidak lalai dalam mempergunakan karunia yang Tuhan berikan padanya, dan sungguh-sungguh membiarkan hidupnya dikuasai oleh hal-hal yang baik tersebut, sehingga kemajuannya nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Timotius juga harus mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya. Kesemuanya itu harus dilakukannya di dalam ketekunan. Singkatnya, Timotius harus memperhatikan semua aspek di dalam kehidupannya. Akibat yang ditimbulkan dari semua ini adalah, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Melalui karya pelayanan Timotius dan melalui ketekunan Timotius di dalam melakukan hal-hal di atas tadi, Allah bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang mendengarkannya dan juga diri Timotius sendiri. Sebagai pelayan Tuhan, Timotius harus sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya, mengusahakan hal-hal yang sempurna bagi Allah dalam ketekunan.

ini bertujuan tidak hanya agar orang tidak menganggap rendah diri Timotius karena umurnya, tetapi terutama demi terlaksananya panggilan Allah bagi Timotius. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya berarti menyisihkan sebagian waktu yang dikhususkan untuk Tuhan, tetapi seperti yang pernah diajarkan Rasul Paulus, mempersembahkan seluruh tubuh atau hidup kita. Ketekunan kita sangat diperlukan di dalam mewujudkan semua hal tadi, kehidupan kita sebagai pelayan-pelayannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari wanita yang sayang anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setahu saya ini tadinya bahwa yang namanya wanita itu sangat dekat dengan anak Bapak. Makanya guru-guru TK itu kebanyakan wanita. Jarang ada pria yang mau jadi guru TK. Apakah ini masih perlu dicari lagi, Bapak?
1: Masih perlu dicari, Pak Gunawan. Sebab ini juga ya berdasarkan pengamatan saya, makin banyak wanita lebih siap melahirkan anak daripada membesarkan anak. Nah, ini masalah. Terlalu banyak yang saya lihat sekarang yang menyerahkan tanggung jawab mengurus anak kepada pembantu rumah tangga atau suster. Dan ini benar-benar 24 jam. Bukannya pulang kerja terus kemudian main dengan anak, bercanda gurau dengan anak, tidak. Benar-benar tidak menyentuh anak lagi dah. Pulang kerja sudah malam, ya tinggal ketemu anak mungkin seberapa jam, setengah jam, tanya ini itu, kemudian suster lagi yang mengurus, sampai-sampai tidur dengan suster, dimandikan oleh suster, diberi makan oleh suster, pelajarannya diajarkan pun oleh suster, sampai seperti itu. Bahkan ini saya sering lihat juga, waktu pergi bernama wisata atau pergi makan keluar atau apa, yang bawa anak juga suster, satu anak satu suster, tiga anak tiga suster, sampai seperti itu. Jadi kapankah si ibu itu tuh menyentuh si anak? Ini yang saya khawatirkan, mungkin sangat-sangat sedikit sekali.
0: Berdasarkan pengamatan Pak Paul, itu sebenarnya apa penyebab utamanya gitu Pak Paul?
1: Memang awalnya ya ada pengaruh dari karir ya, dari pekerjaan. Banyak wanita sekarang keluar rumah, kemudian ya bekerja dan mendapatkan imbalan-imbalan juga dari pekerjaannya, dan mereka menyenangi hidup seperti itu. Tapi saya kira itu bukanlah alasan ya, sebab banyak wanita di zaman dahulu juga bekerja, pulang sore atau menjaga toko dan sebagainya, tapi toh tetap mengurus anak. Nah sekarang ini nih memang tidak lagi mengurus anak. Sebab apa ya alasan utamanya? Saya cenderung menyimpulkan alasan utamanya adalah tidak lagi mau repot dan melihat anak sebagai ya sumber kerepotan, dan itu yang tidak lagi mereka inginkan. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah yang sedikit lebih keras, ya saya mohon maaf kalau ini mungkin menyinggung para pendengar kita yang wanita, ya saya harus katakan ya tingkat egoisme itu ya makin menanjak. Mementingkan diri itu tuh menjadi lebih, menjadi fokus ya, sehingga tidak lagi bersedia direpotkan oleh kehadiran anak ini.
2: Pak Paul, saya pikir selain mengejar karir, tapi saya sering juga mendengar keluhan dari para wanita, atau kalau Pak Paul tadi pakai istilah ego semakin meningkat, apakah ego semakin meningkat atau kesadaran wanita sekarang lebih tercelik begitu ya, atau lebih berani mengungkapkan diri begitu, seperti ini keluhannya. Loh, saya sekolah tinggi-tinggi begitu, kapan saya mengejar karir? Oke, katakanlah sekarang kesempatan ada sama-sama dengan suami juga, tapi ada ketidakadilan nih begitu. Kita sama-sama kerja sekian jam, begitu pulang, tapi yang wanita kok masih punya beban tugas yang begitu banyak di rumah. Mengurus rumah tangga, mengurus anak, tetek bengek sampai sekecil-kecilnya juga mengurus suami. Suami kan cuma dari pagi sampai sore doang di kantor gitu loh Pak. Itu yang akhirnya menyebabkan para wanita pikir, wah ini benar-benar tidak adil begitu. Jadi solusinya itulah babysitter gitu loh Pak.
1: Sudah tentu saya kira pria itu tuh harus ya terlibat dalam membesarkan anak. Tuhan memerintahkan bukan kepada wanita sebetulnya itu untuk mendisiplin anak, tapi kepada pria sebagai ayah. Jadi sudah tentu ayah itu harus terlibat ya. Tidak benar kalau ayah itu tidak terlibat sama sekali. Jadi saya bukannya ingin hanya di sini ini menyalahkan wanita, bukan. Saya hanya mau mengungkap satu fenomena, yaitu kok makin banyak wanita yang tidak merasakan lagi itu ya, dorongan untuk dekat membesarkan anak. Sedangkan di Amerika, yang saya lihat ini nih, di sana rata-rata suami istri bekerja, pulang rumah jam 6, jam 7 malam. Namun saya perhatikan hubungan orang tua, dalam hal ini mama, dengan anak jauh lebih dekat, karena memang di sana ya jarang ada orang yang bisa mempunyai seorang suster karena mahal sekali. Jadi kebanyakan diurus sendiri. Dan karena memang tidak ada suster, jadi ya para ibu itu tuh juga harus bergaul dengan anaknya. Nah justru itu yang saya lihat. Sabtu minggu saya melihat keluarga suami istri ke taman, bawa anak-anak, bercanda, main, olahraga dan sebagainya, naik sepeda. Itu pemandangan yang sangat umum. Sedangkan di Indonesia saya perhatikan itu menjadi pemandangan yang makin langka. Si mama dan si papa jalan di depan, di belakang suster tiga orang jalan gendong-gendong anak-anak mereka. Makan disuapinnya oleh suster, semua diurus oleh suster. Dan ini yang mengkhawatirkan saya, karena bagi saya memang ini sudah melewati batas kewajaran.
2: Tapi kalau di saya dengar juga kan di sana begitu menjamurnya daycare gitu ya sepanjang hari, itu juga kan tanda kutip sama juga orang lain yang mengasuh, Pak Paul.
1: Dari pagi sampai sorenya saya tidak permasalahkan karena memang orang harus bekerja. Dan saya mengerti ada sebagian wanita yang lebih efektif di rumah kalau dia bekerja di luar. Tidak semua wanita memang mempunyai panggilan ya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Justru kalau diwajibkan diam di rumah penuh waktu, dia tambah tidak efektif. Dia mungkin tambah tidak bisa menguasai dirinya, tambah emosional dan sebagainya. Justru waktu dia bekerja, dia pulang ke rumah, dia lebih efektif. Nah, yang saya ingin soroti adalah yang meskipun sudah pulang ke rumah, tetap tidak mau dekat diganggu anak. Oleh anak. Dan memang anak pada masa-masa kecil ya akan merepotkan. Itu adalah kodrat yang harus kita terima. Tapi inilah kodrat yang ingin ditolak oleh sebagian wanita yang saya perhatikan.
0: Pengamatan ini mungkin banyak terjadi di kota-kota besar, Pak Paul ya. Sedang di desa-desa atau di kampung-kampung ini, hal ini masih masih belum mengejala seperti itu. Tetapi arahnya juga bisa ke sana, Pak Paul ya.
1: Bisa, bisa, betul.
0: Nah, Pak Paul, sehubungan dengan kurang perhatiannya para ibu terhadap anaknya khususnya ini, Pak Paul, apakah ada hal-hal yang ingin Pak Paul sarankan ini?
1: Ada. Yang pertama ini Pak Gunawan ya, rasa sayang kepada anak bergantung pada kedekatan dengan anak. Ini yang saya ingin ingatkan kepada kaum ibu. Semakin jarang kita bersama anak, semakin berkurang rasa sayang kita terhadapnya. Ya, jadi orang tua ya atau mama yang memang tidak memberikan waktu untuk anaknya, rasa sayangnya pun makin hari makin menipis. Dan makin tidak merasakan kebutuhan dekat dengan si anak. Nah, dan ini juga yang kebalikannya, si anak juga sama dengan mamanya. Jadi sekali lagi, rasa sayang bergantung pada kedekatan dengan si anak. Maka kita melihat ya, orang tua yang menghabiskan waktu dengan anak, memberikan waktunya dengan anak, rasa sayangnya pun berlimpah. Berlimpah. Tapi orang tua yang memang tidak menyentuh anak, rasa sayangnya pun juga sangat menipis.
2: Pak Paul, kalau ada slogan yang mengatakan semakin apa ya, maksudnya jarang ketemu gitu, rindunya kan makin besar, makin menggunung. Berarti itu kurang tepat ya, Pak Paul?
1: Kurang tepat. Bukankah suami istri yang jarang ketemu akhirnya bercerai?
2: Iya.
1: Itu faktanya. Sama juga dengan orang tua dan anak yang sama sekali jarang bertemu ya, bercerai secara emosional. Si anak tidak merasakan ini orang tuanya, si orang tua tidak begitu merasakan ini anaknya.
2: Jadi emotional attachment-nya nggak ada, Pak,
1: sangat,
2: ya?
1: Sangat, sangat longgar, betul.
0: Nah, kalau begitu apa saran Pak Paul dengan keterbatasan waktu para ibu sekarang itu yang kebanyakan bekerja di luar itu, Pak Paul?
1: Waktu pulang ke rumah, baik suami maupun istri ya, dua-dua memang harus meluangkan waktu dengan anak. Ajak anak ngobrol, ajak anak main, bacalah untuk anak. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Saya tidak berkata semua perempuan harus diam di rumah. Oh, tidak. Saya mengerti ada sebagian perempuan jauh lebih cocok bekerja di luar daripada penuh waktu di rumah. Nah, ini memang hal yang memang kita harus terima dan gak apa-apa. Tapi begitu di rumah, tolong berikan waktu. Ambil alih tugas dari suster kita. Kembalikan kepada kita sebagai orang tua. Hari libur, Sabtu, Minggu, kembalikan. Alihkan fungsi itu kembali kepada kita. Kita yang merawat mereka. Kita yang memberi makan mereka. Jangan sampai anak kita gak mau kita beri makan. Hanya maunya suster yang beri makan. Jangan sampai anak kita tidak mau tidur dengan kita. Maunya tidurnya dengan suster. Jangan sampai anak kita gak mau dengarkan perkataan kita. Hanya maunya dengarkan perkataan suster. Itu berarti kita sudah menjual anak kita, dan itu bagi saya adalah suatu tindakan yang sangat salah ya.
0: Ya, itu berarti butuh suatu pengorbanan, butuh kedisiplinan dari seorang ibu.
1: Tepat sekali, dan sudah tentu ya si ayah harus berperan ya, menolong, terlibat juga, dua-dua harus terlibat di sini.
0: Ya, karena ada ibu yang mengatakan kalau saya sudah lelah karena pulang kerja lalu menghadapi anak-anak yang rewel dan sebagainya, itu dia gampang marah, teman-teman.
2: Iya.
1: Nah, kalau memang itu yang terjadi, kemungkinan memang pekerjaannya si ibu harus dikurangi sebisanya ya, sehingga dia lebih tenang sedikit. Pulang lebih pagi 1 jam saja, itu membawa perbedaan yang cukup besar.
2: Atau kerja paruh waktu ya, Pak ya.
1: Atau kerja paruh waktu, betul.
0: Apakah ada hal lain yang harus dipertimbangkan, Pak?
1: Wibawa orang tua di hadapan anak bergantung pada kedekatan dengan anak. Ya, semakin tidak dekat, semakin tidak berwibawa kita di hadapan anak. Ya, anak menganggap kita tidak mempunyai hak mengatur hidupnya, apalagi mendisiplinnya. Dan ini berarti apa? Tatkala anak besar, kita tidak mempunyai kendali atas hidupnya. Nah, ini yang terjadi ya. Banyak orang tua kewalahan setelah anaknya menginjak usia remaja. Tidak bisa lagi mereka kontrol. Benar-benar anak-anak itu mempunyai pendapat dan kepala sendiri. Orang tua tidak lagi mempunyai wibawa. Kenapa? Sebab memang tidak ada kedekatan. Ya, sebab sekali lagi kedekatan dengan anaklah yang sebetulnya menumbuhkan wibawa orang tua. Kalau kita tidak merasakan orang tua dekat dengan kita, kita akan berkata, engkau tidak punya hak mengatur saya. Jangan beritahu saya, engkau tidak punya hak itu. Nah, jangan sampai anak kita nantinya berpikiran seperti ini tentang kita.
0: Ya, itu kadang-kadang orang tua menggunakan pengasuh anak itu tadi, Pak Paul, untuk juga mendisiplin anak itu tadi. Jadi orang tua ini tidak secara langsung memberitahukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh terhadap anaknya, tetapi lewat ya babysitter atau pengasuh yang lain gitu.
1: Masalahnya adalah mereka atau anak-anak ini hanya mendengarkan suster mereka sampai usia tertentu. Setelah itu dia tidak akan dengarkan lagi. Kenapa? Sebab si anak tahu dia majikan. Suster itu adalah orang yang bekerja untuknya. Nah, ini juga yang saya takuti. Akan banyak anak-anak yang benar-benar tidak punya rem dalam hidupnya. Anak harus tumbuh besar dengan dua perlengkapan. Rem dan gas. Apa yang saya maksud dengan rem dan gas? Gas adalah si anak mempunyai motivasi mencapai target. Nah, saya takut kalau anak-anak tidak diawasi dengan baik oleh orang tua, tidak ada motivasi mencapai target ya. Karena dia semau-maunya. Dan ini juga yang menakutkan saya, yaitu anak-anak ini tidak punya rem. Artinya tidak bisa mengatakan tidak kepada dirinya sendiri. Semua kehendaknya harus dituruti. Dia minta apa, susternya harus berikan. Dia minta apa, pembantu rumah tangganya harus berikan. Jadi benar-benar dia bertumbuh besar tanpa rem. Dan ini akan menjadi masalah setelah dia menginjak usia remaja. Apa yang dia kehendaki harus dituruti oleh orang tuanya juga. Dan karena orang tuanya tidak pernah dekat dengan dia, orang tuanya sudah kehilangan wibawa. Si anak tidak merasakan takut atau hormat pada orang tuanya. Nah, masalah akhirnya meledak setelah mereka menginjak usia remaja.
2: Dan otoritas suster kan nggak setinggi orang tua ya, Pak Paul. Jadi suster berpikir daripada anak ini rewel, ya sudah kasih aja yang dia mau. Begitu.
1: Betul. Dan suster akan berpikir ya memang ini bukan anak saya.
2: Iya.
1: Dan ini bukan tanggung jawab saya. Makanya kadang-kadang kita melihat anak-anak yang sangat tidak hormat, kurang ajar kepada suster. Karena memang orang tuanya juga tidak ada di rumah untuk mendisiplinkan si anak itu.
0: Iya, Pak Paul, ada keluarga itu yang sejak anaknya masih kecil itu sudah disekolahkan di luar kota atau di luar negeri bahkan, Pak Pol. Itu bagaimana pandangan Pak Pol?
1: Saya tidak setuju. Sebaiknya anak-anak itu tuh baru boleh dikirim keluar setelah usia remaja. Jadi paling pagi ya, sekitar usia mungkin 15-16 tahun. Sebisanya setelah lulus SMA. Dalam kasus tertentu anak-anak ini memang sangat mandiri, sudah dewasa, dan hubungan dengan orang tuanya sangat baik, takut akan Tuhan. Nah, mau disekolahkan lebih pagi, saya tidak berkeberatan. Tapi secara umum sebaiknya memang setelah lulus SMA.
0: Ya, Pak Pol, ada anak itu yang sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya, entah karena perceraian atau karena kematian, itu bagaimana, Pak Pol?
1: Saya kira akan ada dampaknya ya, karena kehilangan orang tua berarti kehilangan sumbangsi masukan-masukan yang seharusnya diterima oleh si anak. Nah, saya ingin menekankan juga satu hal di sini, yaitu meskipun ya, saya harus akui, kehilangan ayah akan berdampak pada pertumbuhan anak, sudah tentu itu. Namun kehilangan ibu berdampak lebih besar terhadap anak. Kenapa? Sebab pada tahap awal pertumbuhan, ibu berperan besar ya sebagai pengasuh. Nah, ini adalah peran yang dominan sekali dalam kehidupan si anak, ya. Nah, biasanya peran ayah menjadi lebih besar pada tahap berikutnya. Anak-anak sudah SD, apalagi nanti sudah remaja. Dengan kata lain, peran ibu membangun fondasi struktur jiwani anak. Ya, itu sebabnya tanpa ibu, anak itu tuh bertumbuh rapuh sebetulnya. Tubuhnya besar, tapi jiwanya rapuh. Sebab apa? Pada awal-awal kehidupannya, di mana dia seharusnya menerima kasih sayang seorang ibu, dia tidak menerimanya. Dia benar-benar seperti anak yang kehilangan gizi untuk pertumbuhan mendasarnya itu.
2: Pak Pol, saya pernah baca satu penelitian yang diadakan di Amerika terhadap bayi-bayi yang di panti asuhan. Jadi yang memang nggak punya orang tua begitu. Nah, bayi-bayi ini dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama sama sekali nggak pernah disentuh oleh perawat begitu. Perawat di sini jadi berstatus menggantikan ibu lah gitu istilahnya ya. Jadi kalau kasih susu pun botolnya ya cuma digituin aja ke mulutnya tanpa nggak ada sentuhan tangan, nggak digendong dan sebagainya. Lalu kelompok satu lagi benar-benar ada relasi gitu antara perawat ini dengan bayi gitu. Waktu dikasih minum susu, digendong, diajak ngomong, dirawat begitu. Dan ternyata hasil yang mencengangkan adalah, Pak Pol, kelompok yang pertama ini beberapa bulan kemudian bayi-bayinya meninggal, Pak Pol. Itu mengagetkan saya sekali begitu. Terus kalaupun ada tersisa yang masih hidup begitu bisa survive, itu pun bermasalah sekali anak-anaknya begitu. Lalu disimpulkan betapa besar peran seorang ibu, walaupun itu ibu pengganti ya istilahnya begitu, dalam masa-masa awal seorang anak, Pak Pol.
1: Betul sekali, itulah yang saya juga saksikan, Ibu Wulan. Dulu saya bekerja menangani anak-anak yang dianiaya ya, yang di abuse. Nah, saya sering kali berpikir, kenapa kok anak-anak yang di abuse ini nih ya, yang akhirnya masuk ke dalam sistem rumah asuh ya, foster homes. Kok akhirnya setelah remaja keluar dari sistem rumah asuh ini nih, bermasalah. Rata-rata yang sudah remaja itu tuh nantinya terlibat narkoba lah, berkelahi lah, hamil di luar nikah lah, masih umur belasan tapi sudah bermasalah sekali. Kenapa kok sampai seperti itu? Bukankah mereka dikeluarkan dari rumah, diselamatkan dari orang tua yang menganiaya mereka, dan ditaruh di rumah asuh seharusnya kan lebih baik. Nah, ini akhirnya yang saya simpulkan. Rumah asuh itu tuh hanya boleh mengurus anak untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada penggolongannya. Misalkan umur berapa? 0 sampai 3 tahun di satu rumah. Umur 3 sampai umur berapa harus rumah yang berikutnya. Jadi dipecah-pecah sehingga anak-anak itu kalau misalkan sampai umur 17-18 tahun di rumah asuh, mereka itu mungkin tuh sudah akan harus melewati sekitar 5-6 rumah. Berarti apa? Tidak pernah ada kesempatan terjadinya kelekatan itu tuh, bonding dengan orang tua. Tidak ada. Nah, anak-anak yang tidak ada kelekatan, tidak menerima masukan-masukan dari orang tuanya, begitu keluar dari sistem rumah asuh ini, mereka bermasalah. Jadi jangan sampai kita ini nih menciptakan satu generasi anak-anak yang bermasalah nantinya gara-gara sekarang kita menjadi orang yang terlalu mementingkan diri, tidak mau direpotkan oleh anak.
0: Banyak orang tua juga yang mengatakan tidak mau terlalu memanjakan anaknya atau terlalu dekat dengan anaknya supaya anaknya itu bisa mandiri gitu, Pak Pol.
1: Nah, masalahnya anak akan mandiri pada usianya. Anak mempunyai jadwalnya untuk mandiri dan tidak usah dipaksakan, dia akan mandiri sendiri. Kita sekarang apakah masih senang disuapi? Dibayarkan, dibayari pun kita kan tidak mau disuapi. Ya, karena memang jadwal itu tuh sudah sampai, ya. Kita tidur, ya tidur dengan orang tua kita sekarang ini ya tidak nyaman. Sampai usia tertentu kita merindukan tidur dengan orang tua kita. Jadi anak-anak punya jadwalnya sendiri untuk mandiri. Tidak usah disuruh pun, kalau kita membesarkan anak dengan baik dan seharusnya, dia akan bertumbuh mandiri. Ya. Jadi ya kita penting sekali ya memberikan yang cukup dan yang benar kepada anak-anak.
0: Berarti itu suatu kekhawatiran yang berlebihan ini,
1: saya kira demikian ya.
0: Iya. Nah, apakah ada hal lain lagi, Pak Wal, yang masih harus dipertimbangkan?
1: Yang berikutnya adalah ini, anak menyerap terbesar pada masa kanak-kanak dan apa yang terhilang pada masa ini tidak tergantikan pada masa berikutnya. Jika kita tidak dekat dengan anak sekarang, kedekatan ini tidak bisa diciptakan lagi di kemudian hari. Sudah habis waktunya. Ya, ada waktunya anak merindukan kehadiran kita di sampingnya. Kalau waktu itu kita lewati, kita tidak hadir di sampingnya, ya sudah. Nanti dia sudah remaja, kita baru mau dekat dengannya, dia tidak akan lagi membuka pintu itu. Dan kalaupun nantinya kita agak dekat, kedekatan itu tidak sama. Sebab apa? Sekali lagi ya, kelekatan emosional itu tidak bisa diciptakan pada usia besar. Saya berikan contoh yang lebih gampang. Kita dengan teman-teman kita. Bukankah teman-teman yang akrab dekat kepada kita, pada umumnya teman-teman yang kita itu tuh sudah kenal, bergaul sejak masa kecil. Betul sekali. Beda dengan teman-teman yang kita baru kenal pada usia dewasa. Kedekatan itu tidak sama. Dengan teman-teman masa kecil, kita merasa benar-benar menyatu itu tuh. Nah, itu kan teman, bukannya orang tua. Nah, bayangkan kalau itu orang tua yang terus bersama kita, membesarkan kita. Kedekatan itu tuh tidak bisa tergantikan.
2: Apalagi pada momen-momen penting, misalnya pas anak itu sedih atau dia malu di sekolah. Betul. Pas pulang ada orang tua yang standby, memeluk. Betul. Menerima. Betul. Menguatkan gitu, Pak ya.
1: Betul.
2: Dibandingkan dengan yang gak ada siapa-siapa begitu, lalu dia harus nangis ke siapa.
1: Betul
2: begitu.
1: Sekali. Betul sekali, dan akhirnya mereka belajar menelan perasaannya. Sebab pulang ke rumah kosong. Mau ngomong malam-malam, orang tua udah capek. Sibuk, capek. Dan gak ada waktu untuk mereka juga. Maunya bersama dengan diri sendiri saja. Akhirnya mereka ya dikurung di kamar. Lama-lama ya menelan semua penderitaan sendiri. Nah, nanti sudah besar, anak-anak itu mengalami problem, orang tua baru mengeluh. Kamu kok gak mau cerita kepada kami? Nah, waktunya sudah lewat.
0: Iya, memang waktu ini perlu disediakan gitu, Pak Pol. Ada anak itu yang sampai, ya itu memang suatu cerita yang saya baca itu, ada anak itu yang sampai mau, yang berkata kepada ayahnya mau membeli waktu ayahnya itu, Pak Pol. Dia tanyakan, iya, ayah dibayar berapa sih satu hari itu atau satu bulan, lalu dia katakan saya mau bayar itu waktu itu gitu.
1: Betul, betul. Jadi yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma menjadi begitu mahal sekarang ini.
0: Iya, dan saya melihat waktu kebersamaan dengan anak itu tidak lama ya, Pak Pol ya, mungkin cuma 10 sampai 15 tahun aja.
1: Tepat sekali. Bahkan 15 tahun pun sudah jarang sekarang ini. Kebanyakan anak-anak menginjak usia 12 tahun sudah mulai mandiri. Tidak lagi mau diperlakukan seperti anak-anak. Ya, kita mau dekat-dekat, dia tidak terlalu mau dekat. Kita mau peluk dia, dia menjauh dari kita. Dan itulah memang jadwalnya dia menjauh dari kita. Nah, jadwalnya dia dekat dengan kita, itu yang kita harus selalu gunakan.
0: Ya, sehubungan dengan ini, Pak Pol, apakah ada bagian dari firman Tuhan itu yang menguatkan pembicaraan ini?
1: Saya akan bacakan dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini muridnya adalah Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dengan kata lain, pada waktu Tuhan Yesus disalib, siapakah yang tetap menyertai, mendampingi Yesus?
2: Ibu.
1: Mamanya. Itu luar biasa itu. Dan Tuhan langsung meminta kepada Yohanes untuk mengurus mamanya setelah dia pergi. Sebab apa? Dia tahu bahwa mamanya akan kehilangan dia dan perlu ada seorang anak yang bisa menggantikan. Maka dia meminta Yohanes untuk mendampingi ibunya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Relasi dekat, anak ya, dan ibu yang dekat. Jadi Maria telah menjadi mama yang baik buat Yesus. Maria telah menjadi mama yang hadir dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia mengikut Tuhan Yesus sampai ke kayu salib, ya, dalam penderitaan di mana orang meninggalkan, di mana orang sudah tidak lagi berani mengikut Tuhan Yesus, mama, ya, Maria tetap menyertai Tuhan Yesus. Nah, saya berharap kedekatan seperti inilah yang tercipta antara ibu dan anaknya.
0: Ya, padahal di kalangan orang Yahudi, Pak, tadi Pak Paul sudah singgung, yang mendidik apa anaknya itu kan
2: bapak
0: itu, Pak Paul. Tapi
1: betul,
0: kedekatan ini terwujud dari apa, terbentuk dari apa itu, Pak Paul?
1: Karena memang ya orang tua terlibat ya dalam kehidupan si anak. Ayah memberikan disiplin, mengarahkan si anak. Ibu menyediakan kasih sayang, menyediakan waktu, memberikan makanan dan gizi-gizi emosional kepada si anak.
0: Iya, yeah. Jadi memang perlu, sangat-sangat diperlukan ini saat ini, khususnya oleh anak-anak, itu ibu yang perhatian atau yang memberikan kasih sayangnya kepada mereka sebagai anak itu, Pak Paul, ya?
1: Betul.
0: Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, juga Ibu Bulan banyak terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Dicari Wanita Yang Sayang Anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun, dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah, dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami, bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera begitu ya. Nah, terima kasih bahwa saya bisa bertemu dengan saudara kembali walaupun di udara begitu. Dan saya bersyukur ada beberapa saudara yang bertemu di darat begitu. Dan senang sekali bahwa saya bisa bertemu dengan Pak Barnabas ya. Wah, Pak Barnabas rupanya masih muda ya begitu ya. Jadi saya pikir sudah tua, ternyata masih muda belia. Nah saudara, saya akan memberikan tema Injil mulai bisa diberitakan ya. Injil mulai bisa diberitakan. Saya akan mendasari dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai, kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesok harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami senang bisa bertemu dan kiranya kami diurapi oleh Roh Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perjuangan para rasul ketika pertama kali mereka memberitakan kabar kesukaan. Rupanya para rasul pertama kali memang datang ke rumah ibadah orang Yahudi, mengajarkan tentang ajaran-ajaran bahwa apa yang ditulis Taurat itu belum digenapi seluruhnya dan digenapi pada waktu Yesus datang. Jadi Yesus datang itu penggenapan atas apa yang ditulis oleh para nabi, oleh hukum Taurat. Begitu. Tetapi memang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, dan rasul-rasul itu disertai Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tapi yang heran bahwa walaupun para rasul disertai oleh Tuhan dengan mukjizat tanda-tanda, ada juga orang-orang yang tidak mau percaya, mengeraskan hati. Saudara, jadi kita tidak perlu kecewa apabila pada waktu kita melayani Tuhan ada orang yang mau percaya, ada yang tidak begitu. Walaupun kita disertai tanda-tanda. Contohnya begini. Ketika itu seorang hamba Tuhan diminta untuk mendoakan orang yang sudah bertahun-tahun sakit. Sakit sudah diobatkan kemana-mana, tidak juga sembuh. Akhirnya dia bilang begini, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan saya, setan pun umpamanya begitu, saya mau menyembah dia. Saudara, kata-kata itu berkembang, melebar gitu. Banyak orang yang dengar, ini bapak, ini cerita begitu. Saudara, di situ ada seorang Kristen yang dikasih tahu. Siapa tahu dia jadi Kristen. Oh, enggak begitu. Saya hanya mau mendoakan saja. Kalau dia jadi Kristen atau tidak, percaya Yesus tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan hatinya. Kalau saya toh dimintai tolong, kata orang Kristen ini, saya akan datang. Ya, kalau begitu saya tak ngomong sama keluarganya, kata orang yang cerita itu. Langsung ngomong. Orang itu tetap bilang, kalau memang didoakan orang Kristen itu, aku menjadi sembuh, aku akan percaya, katanya begitu. Nah benar, ketika itu datang, benar pak, bapak mau didoakan. Iya memang saya minta saudara mendoakan saya, kalau saya sembuh, saya akan menjadi pengikut Kristus, katanya begitu. Didoakan saudara. Dan ternyata sore didoakan, paginya sembuh. Gimana ini janjinya? Apa saudara? Jadi ke gereja, jadi orang Kristen, enggak, gitu. Sudah sembuh ya sudah aja gitu. Tetapi orang Kristen yang mendoakan gimana? Ya enggak apa-apa, iman itu kan tidak bisa dipaksa, percaya itu kan tidak bisa dipaksa, ya, silakan saja. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya kepada Tuhan nanti kan begitu. Saudara, itu kenyataan kan begitu, sudah melihat tanda pun kadang-kadang orang tidak mau percaya. Tetapi ada yang tidak perlu tanda. Dia sudah percaya. Gitu ya. Ini manusia kan begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Saya tertarik dengan pasal 14 ayat 15 tadi. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Para rasul itu menjadi kaget ketika ada orang lumpuh, orang yang kakinya tidak kuat meloncat karena nama Yesus Kristus, sembuh dia dari kelumpuhan. Dan orang-orang salah menilai. Dipikirnya sekarang dewanya itu menjadi manusia dan perlu diberi persembahan kurban. Yang jelas para rasul ini kaget.
aku ini manusia biasa, bukan itu. Saudara pendengar, dalam perjalanan para rasul memberitakan Injil ini, sampailah ketika itu di dalam cerita tadi, Paulus dan Barnabas di suatu tempat yaitu Listra. Dan di sana itu ada orang lumpuh sejak lahir, belum pernah sekalipun dapat berjalan. Nah, kepekaan Roh Kudus ini di sini, saya senang sekali ini. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saudara, kepekaan begini perlu bagi kita semua sebagai orang percaya. Dan itu hanya terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Berbicara kepada orang, orang ini ada iman ini. Ya itu, ada percaya ini. Saudara, oleh karena Paulus itu mengerti, mata rohaninya melihat hal yang begitu, bahwa orang yang diajak bicara tidak iman, langsung Paulus berbicara, berdiri. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Luar biasa, mukjizat. Walaupun demikian, mestinya orang-orang itu menjadi terus percaya. Ah, benar kalau begitu. Kalau begitu benar, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Benar. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat, benar. Kalau Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, namun justru bukan begitu tanggapannya, saudara. Tanggapannya orang-orang bahwa mereka berdua itu titisan dewa begitu. Dia lulukan. Mereka adalah bukan manusia lumrah, tapi mereka adalah dewa. Makanya mereka bilang dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Salah tangkap. Orang-orang itu memuja kedua rasul itu, memberi persembahan lembut jantan, karangan bunga. Tetapi yang kita lihat, Paulus menolak persembahan dan menjelaskan bahwa ia manusia biasa, bukan dewa. Ini perlu. Yang begini ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini lupa, saudara. Ketika kita sudah didewa-dewakan karena khotbah kita yang bagus, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya Yesus karena kita bicara. Kita dilulukan di mana saja. Kita lupa bahwa kita ini manusia biasa yang terdiri dari kulit dan daging. Kalau kita tidak dibawa Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi sombong. Kita tidak rendah hati lagi, kita tidak jadi hamba, tetapi menjadi Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Penting. Dan ini merupakan peringatan bagi kita. Kita harus belajar dari Barnabas. Belajar dari Paulus. Bahwa ketika mereka disanjung, saya bukan yang disanjung. Tetapi yang disanjung mestinya Yesus Kristus, bukan saya. Saya itu hambanya. Godaan. Godaan itu ada orang suka ketenaran. Orang suka dipuja, orang suka dipuji. Nah, kalau sudah dipuja, dipuji, lupa. Asal-usul, lupa bahwa hidupnya juga terdiri darah dan daging. Kulit dan daging. Yang bisa juga jatuh.
Saudara yang dikasihi Tuhan, aku manusia biasa. Saudara, kedatangan kedua rasul itu di Listra tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar kesukaan supaya banyak orang berbalik dari kejahatannya dan menyembah kepada Allah yang benar. Jangan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu punya telinga, tidak mau dengar. Bukan tidak mau, tidak bisa. Gitu ya. Punya mulut tidak bisa ngomong. Mengapa dipuja? Mengapa disembah? Tinggalkan itu. Percaya Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Itu intinya di situ pemberitaan mereka. Mereka harus berbalik dari menyembah berhala-berhala itu. Dia harus menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Memuliakan kepada Tuhan. Jadi Paulus ketika itu merasa bahwa orang yang lumpuh bisa jalan itu karena kesaktiannya. Bukan itu. Itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui dia. Saudara pendengar, apakah saudara punya pengalaman yang demikian? Saya mau cerita ini. Pada waktu itu saya pulang dari gereja, saya diminta oleh seseorang, Pak, mampir ke rumah saya. Kenapa? Ya, mampir aja, Pak. Ya, ada apa? Sudahlah, Pak, saya mau minta tolong. Kenapa sih? Saya mampir ke rumah orang itu. Saya parkir sepeda motor saya terus masuk, dan ternyata, saudara, di situ ada anggota keluarga yang sakit udah lama. Ketika saya datang, oh Pak Puji katanya. Saya terharu ini. Oh, aku belum pernah bertemu tetapi orang itu berkata ini Pak Puji. Ada apa ini? Ini kenapa ini? Pak, sudah lama anak saya sakit. Sakit begini tidak bisa sembuh. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang lupa Pak. Oh begitu. Kalau saya berdoa, bagaimana? Berdoa gimana Pak? Saya doakan dalam nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan nanti Yesus, bukan saya ya. Gimana? Monggo Pak, ya. Silakan Pak gitu ya. Monggo itu gitu ya. Silakan Pak. Saya mengundang Bapak, saya percaya kepada Pak. Saya tumpangi tangan dan saya doakan. Amin. Ya, saya doakan dalam nama Yesus. Kalau ada roh yang mengganggu, diusir dalam nama Yesus. Saudara, pada waktu itu tidak langsung sembuh begitu, enggak. Nah, saya sudah mendoakan dan saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan Bapak bisa minta tolong sendiri kepada dia, mendoakan seperti saya tadi kan, bisa kan? Oh, bisa Pak. Langsung saya enggak tahu bagaimana pagi-pagi ke rumah Bapak ini. Duh, enggak apa-apa. Saya pikir, waduh ini tambah parah ini. Pak, tadi malam sudah bisa sadar, Pak. Sudah minta makan, Pak. Minta minum, sudah tanya ibunya, tanya kakaknya, begitu. Terus saya bilang, kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhannya Pak Puji itu ya. Supaya ditolong kamu ya. Iya, dia minta tolong, Pak. Sekarang, waduh terima kasih sekali, terima kasih sama Tuhan. Saudara, saya terharu pada waktu itu. Bapak itu sendiri dan anaknya itu berdoa sendiri sama Tuhan. Dan di situ saya memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia. Mulai berita kesukaan itu bisa diberitakan di keluarga ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bila mana kita dikasih karunia untuk mendapatkan keajaiban dari Tuhan, bukan berarti itu untuk dimiliki sendiri, tetapi itu untuk dibagi kepada orang lain. Nah, saudara, kita belajar. Yang pertama, jangan sampai ketika kita ini
melayani Tuhan dan menjadikan banyak orang yang tertawan oleh karena pelayanan kita, ingat, godaan besar bagi kita untuk jatuh ke dalam kesombongan. Yang kedua, jika dalam pelayanan kita ditolak, jangan kecewa, karena para rasul dan Tuhan sendiri sudah mengalami terlebih dahulu. Yang terakhir, dalam pelayanan, modal utamanya milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Seperti Paulus, jangan ada di dalam pelayanan itu pamrih-pamrih pribadi. Keuntungan-keuntungan yang sesaat, jangan. Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kali ini kami boleh menyatakan kebenaran kepada saudara pendengar kami. Berkati pendengar kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta dalam keadaan yang sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan sungguh amat baik. Tapi apakah keadaan ini tetap berlangsung untuk seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Manusia gagal untuk tetap berada dalam keadaannya yang semula. Kejadian 3 menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah memberikan larangan kepada mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa diperdaya oleh ular dan pada akhirnya Hawa membujuk suaminya untuk melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang disebut dengan dosa, pelanggaran terhadap hukum atau perintah Allah menurut 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ketika dosa masuk, maka dosa membawa begitu banyak perubahan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia mengalami ketakutan berjumpa dengan Allah. Setelah makan buah itu, Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang, bersembunyi dari Tuhan, dan ketika Tuhan datang, mereka mengalami ketakutan yang besar. Dan pada saat Allah menemukan mereka, Allah bertanya kepada Adam, mengapa engkau makan buah itu? Lalu Adam mulai menyalahkan Allah. Adam berkata, perempuan yang kau berikan kepadaku. Berarti Adam menyalahkan Allah. Manusia juga mulai mencari usaha sendiri untuk mengatasi persoalannya. Pada waktu mereka telah berbuat dosa memakan buah itu, mereka tidak mencari Allah untuk mendapatkan pertolongan. Tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan bersembunyi, dengan membuat pakaian dari daun ara. Manusia berusaha menjadi tuan atas hidupnya sendiri, tidak membutuhkan Tuhan. Mereka merasa begitu. Mereka juga diusir dari Taman Eden sebagai sebuah simbol bahwa persekutuan yang intim dengan Allah yang sebelumnya mereka nikmati sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi manusia mengalami hubungan yang rusak dengan Allah. Yang kedua, hubungan antar manusia juga mengalami kerusakan. Adam menyalahkan Hawa. Pada saat ditanya oleh Tuhan, Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku. Adam mulai menyalahkan Hawa. Dan hukuman untuk Hawa adalah, engkau akan birahi kepada suamimu, suamimu akan berkuasa atasmu. Terjemahan birahi di sana kurang begitu tepat karena kata Ibrani teshuka seharusnya diterjemahkan engkau akan mengingini suamimu tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Yang diinginkan bukan seks tetapi kekuasaan. Jadi Hawa akan menginginkan kekuasaan dari suaminya tapi suaminya yang akan berkuasa atas dia. Terjadi perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang seharusnya menjadi penolong, sekarang menjadi penodong dan perongrong. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala, sekarang menjadi penguasa. Hubungan antar manusia mengalami kerusakan. Hubungan manusia dengan alam juga mengalami kerusakan. Itu adalah poin yang ketiga. Alam tidak seperti sebelumnya, di mana manusia dengan mudah menikmati hasil alam. Di mana manusia tidak perlu bersusah payah karena segala tempat menumbuhkan segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang baik. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan hukuman kepada mereka. Mereka akan berjerih lelah, bersusah payah mencari makan. Karena mulai ada semak duri, karena bumi tidak seperti sebelumnya. Hubungan manusia dengan alam mengalami kerusakan. Itulah sebabnya kita bisa melihat berbagai macam eksploitasi alam terjadi di mana-mana. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, orang rela mengabaikan kelestarian alam. Dan saya bersyukur ada gerakan untuk memperhatikan ekologi dewasa ini. Semakin banyak orang yang mulai memperhatikan alam. Dan itu adalah pertanda yang baik. Karena dari awal manusia memang untuk menguasai, bukan mengeksploitasi alam. Dosa yang membuat
terjadi eksploitasi alam. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang rusak, bukan hanya hubungan dengan sesama yang rusak, bukan hanya hubungan dengan alam yang rusak, tetapi juga yang keempat, manusia memiliki kualitas hidup yang semakin buruk. Kalau sebelumnya manusia tidak mengenal yang namanya penyakit, kesusahan, sekarang dalam kehidupan manusia sudah mulai terbiasa dengan penyakit dan kesusahan. Hukuman untuk Hawa adalah dia akan bersusah payah pada waktu mengandung dan dia akan mengalami kesakitan pada waktu melahirkan. Ada penyakit yang mulai masuk ke dalam kehidupan manusia. Adam juga harus berjerih lelah, bersusah payah mendapatkan makanan dari tanah. Ada penderitaan di sana, sakit, penyakit, dan yang paling mengerikan adalah mulai ada kematian. Salah satu hukuman untuk Adam adalah, dan ini berlaku untuk semua manusia yang diwakili Adam, engkau dari debu dan engkau akan kembali kepada debu. Kematian, maut, itu yang menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada segala macam sakit, penyakit, dan pada akhirnya itu semua akan membawa pada kematian. Ini menunjukkan kualitas hidup manusia yang semakin buruk. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak akan mengenal semuanya itu. Tidak heran, Alkitab mengajarkan pada waktu nanti kita berada di surga, pada waktu langit dan bumi yang baru kita nikmati, maka di sana tidak akan ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian lagi, tidak ada semua yang buruk yang muncul di dunia ini akibat dari dosa. Biarlah kita semua diingatkan bahwa segala macam kesusahan di dalam dunia ini, dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, bahkan kualitas hidup kita yang buruk, biarlah ketika kita melihat semuanya itu, kita semakin diingatkan betapa seriusnya dampak dosa dalam kehidupan kita. Dan setelah kita diingatkan, kiranya kita semakin dikuatkan untuk melawan dosa, memiliki semangat yang besar untuk mengalahkan dosa, karena dosa telah menghadirkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Yesus Kristus datang sebagai penebus, membebaskan kita dari persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Tuhan memberkati kita sekalian.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Hari ini kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Mendengar yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Apakah yang dimaksud dengan frase negeri yang berlimpah susu dan madu? Pendengar, frase negeri yang berlimpah susu dan madu muncul sekitar 20 kali dalam Alkitab.

Kitab Perjanjian Lama yang mayoritas merujuk pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Dari 20 kali kemunculan frase ini, 15 kali muncul di kitab-kitab Pentateuk, yaitu Keluaran 3 ayat 8 dan ayat yang ke-17, Keluaran 13 ayat yang ke-5, Keluaran 33 ayat yang ke-3, serta Imamat pasal 20 ayat 24, Bilangan 13 ayat 27, Bilangan 14 ayat 8, Bilangan 16 ayat 13 dan 14, dan Ulangan 6 ayat yang ke-3, Ulangan 11 ayat yang ke-9, Ulangan 26 ayat yang ke-9 dan 15, serta Ulangan 27 ayat yang ke-3 dan Ulangan 31 ayat yang ke-20. Dan 5 sisanya muncul di bagian lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Yeremia 11 ayat 5, Yeremia 32 ayat 22, serta Yehezkiel 20 ayat 6 dan ayat yang ke-15. Dalam Ulangan 31 ayat 20, frase ini juga muncul. Namun, kata tanah yang dipergunakan berbeda. Bukan lagi erek, melainkan adama, yang berarti tanah itu. Pada Bilangan 16 ayat yang ke-13, kemunculan frase ini tidak merujuk pada tanah Kanaan, melainkan tanah Mesir. Dengan kemunculan frase ini, sebagai rujukan untuk Mesir dan bukan Kanaan, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah frase ini memiliki eksklusivitas tersendiri sebagai rujukan untuk Kanaan, ataukah hanya merupakan istilah umum orang zaman itu untuk menggambarkan kesuburan di suatu tempat? Ataukah juga istilah tersebut muncul dalam Bilangan 16 ayat yang ke-13 sebagai suatu sindiran untuk mengungkapkan pemberontakan yang serius dari Datan dan Abiram dengan meminjam istilah eksklusif untuk tanah Kanaan ini dan memakainya untuk tanah Mesir? Pendengar dikasihi oleh Tuhan, selain itu dalam Alkitab sendiri digambarkan bahwa tanah Kanaan tidak secara konsisten dapat dikategorikan subur. Dalam kitab Kejadian saja, 3 kali tercatat bahwa tanah Kanaan mengalami kelaparan. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat yang pertama, dan Kejadian 43 ayat yang pertama. Hal ini tidak mengherankan jika para ahli tafsir kuno dan modern menafsirkan frase ini sebagai hyperbolic metaphor extolling the fecundity of the land assigned by the God people of Israel. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai frase negeri yang berlimpah susu dan madu, mari kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunculan frase ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan membahas terminologi dari frase ini. Ya, frase ini pertama kali muncul dalam ucapan janji Tuhan kepada Musa di semak duri seperti yang terdapat pada Keluaran 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan frase negeri yang berlimpah susu dan madu ini bersamaan dengan nama-nama bangsa, yaitu Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Kemunculan ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 8 dan 17, serta Keluaran 13 ayat yang ke-5. Hal ini menunjukkan paralelisme antara dua frase tersebut yang menegaskan bahwa rujukan negeri yang berlimpah susu dan madu adalah daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang disebutkan namanya tersebut yang merupakan penghuni mayoritas tanah Kanaan yang disusun sedemikian rupa dari urutan jumlah penduduk terbesar hingga jumlah penduduk yang terkecil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 18-21 yang menyatakan bahwa tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham akan meliputi daerah-daerah tertentu. Tentang asal-usul kemunculan frase ini, banyak teori yang disodorkan. Dan salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa frase negeri yang berlimpah susu dan madu berasal dari ungkapan religius orang Kanaan dalam teks Ugarit KTU 1.6 dalam baris yang ke-13 dan baris yang ke-14. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini muncul sebagai bentuk ekspresi religius dari penglihatan Dewa Badai, yaitu Dewa El, yang mendapati bahwa Dewa Kesuburan, yaitu Dewa Baal, masih hidup. Dan lebih jauh lagi, menurut Stern, frase tersebut muncul sebagai bentuk persaingan antara YHWH dan Baal, dan bentuk persaingan tersebut akan semakin nyata jika dibandingkan dengan kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Perbedaan penggunaan kata antara susu oleh YHWH dan lemak atau minyak oleh Baal dipandang Stern juga sebagai salah satu kemenangan YHWH atas Baal karena orang Israel lebih menghargai produk susu daripada produk lemak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari penafsiran tersebut, beberapa hal perlu dikaji ulang, utamanya bila diperhadapkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Imamat 3 ayat 16 yang menyatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita telah membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

So no longer.

Sudah menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus Surabaya. Melalui program ini kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Saya ingin bertanya, siapa yang tahu nama kakek saudara? Yang tahu nama kakek ada? Oke, ada satu, ada kurang lebih 8 orang. Siapa yang tahu nama ayah dari kakek kita? Sudah mulai berkurang dan tidak ada angkat tangan. Masih ada yang mengangkat tangan. Siapa yang tahu nama kakek dari kakek kita? Tidak ada? Banyak yang tidak tahu. Ini saya sudah coba di beberapa tempat. Dan ternyata maksimal yang kita bisa hafal adalah nama ayah dari kakek kita. Itu maksimal yang kita bisa hafal. Dan kita tidak tahu silsilah keluarga kita. Lebih celaka lagi, bukan hanya kita tidak tahu, ternyata kita juga tidak merasa perlu untuk tahu. Bukankah kalau kita tidak tahu juga tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kita? Sehingga di mata orang-orang modern seperti kita, tampaknya silsilah-silsilah itu tidak terlalu memegang peranan penting. Tetapi berbeda dengan orang-orang kuno. Itulah sebabnya pada saat cerita Natal disampaikan di Injil Matius dan di Injil Lukas, maka kedua penulisnya, Matius dan Lukas, itu memaparkan sebuah silsilah. Dan saya ingin kita hari ini belajar dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, kita akan mempelajari ini karena tahun yang lalu kita sudah belajar dari silsilah di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Jadi kali ini berganti, bukan silsilah Yesus di Injil Matius tapi di Injil Lukas. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, kita akan membaca secara bergantian sambil saudara mencoba mencari tahu, siapa tahu kakek dari kakek saudara ada di dalam daftar ini. Lukas 3 ayat 23, sambil saudara berusaha untuk menghafal, yang terakhir nanti bisa menghafal 20 nama akan mendapatkan hadiah. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, saya baca ayat yang ganjil. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hisron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Isa, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksat, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Wah, betapa luar biasanya bagian ini. Saya yakin membaca pasti diberkati oleh Tuhan. Karena banyak nama yang muncul dan kita tidak tahu siapa mereka. Kita cuma tahu di sana ada nenek moyang dari Julia Perez, karena ada kata Perez di sana. Ada anak Salmon tapi tidak ada anak tuna. Dan kita jadi bingung, ini sebetulnya anaknya siapa gitu kan. Ada anak Pelek tapi tidak ada anak Roda dan sebagainya. Ini ada banyak anak Admin tapi tidak ada yang rumah tangga, tidak ada yang manajemen kan begitu. Cuma ada Admin saja. Yang paling susah adalah nama Metusalah. Metusalah itu adiknya namanya Melebu Salah. Adiknya lagi Orawani Melebu gitu. Salah terus soalnya saudara. Jadi metu salah, melebu salah. Ya gak usah metu sekalian kan, gak usah melebu sekalian. Nah saudara, ada banyak nama yang celakanya sebetulnya kalau kita selidiki, kita tidak akan punya cara untuk menyelidiki nama-nama ini. Nah kalau begitu, untuk apa kita belajar silsilah ini? Nanti kita akan melihat tujuan Lukas memaparkan silsilah. Tetapi sebelum itu ada dua hal yang kita perlu ketahui lebih dahulu. Yang pertama adalah konsep silsilah di dalam budaya kuno. Bagaimana orang-orang kuno memandang silsilah. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengharmonisasikan silsilah Yesus Kristus yang ada di Injil Lukas dengan yang ada di Injil Matius. Karena keduanya berbeda, sehingga pasti menimbulkan pertanyaan, sebetulnya ini sama atau berbeda? Setelah dua poin tadi, maka kita akan melihat tujuan Lukas memaparkan silsilah di pasal 3 ayat 23 sampai 38. Dan mari kita mulai dengan betapa pentingnya silsilah bagi orang kuno. Kalau kita bandingkan antara orang kuno dengan orang modern, maka saya yakin orang kuno memandang silsilah lebih penting daripada orang modern. Izinkan saya bertanya, siapa di sini yang tahu bahwa kita ini bisa menelusuri nenek moyang kita melalui internet? Ada beberapa program yang disediakan di internet, saudara bisa masukkan nama kita, dan nanti saudara kalau misalnya, oh saudara kenal ini, kenal nama papa, mama kan pasti kenal, engkong, emak, kenal, coba masukkan di sana, nanti orang lain yang merasa kenal, yang merasa kerabat dengan engkong kita, dia juga akan memasukkan namanya di sana, berikut dengan kerabatannya apa? Apakah keponakan atau cucu dan sebagainya? Apakah saudara ada yang tahu bahwa di internet kita bisa melakukan itu? Tidak tahu. Kalau saya beritahu ada, apakah nanti malam saudara akan mulai mencari? Ada yang mengangguk-angguk. Ah, saya akan cari. Coba cari, saudara. Karena ada beberapa orang yang cukup terkejut. Karena begitu dia memasukkan nama dia, nama keluarganya, terus temannya dia memasukkan, loh ternyata itu ada kaitannya. Yaitu kakeknya dia, itu kepala desa dari temannya kepala desanya kakeknya. Tidak ada hubungannya. Ada beberapa yang kaget karena ternyata ada hubungan. Nanti coba saudara pulang rumah, saudara coba telusuri. Walaupun orang modern menyediakan sarana semacam itu, tapi saya yakin bagi orang modern itu tidak terlalu penting. Silsilah itu hanya untuk apa sih? Ah, itu hanya masalah rasa ingin tahu saja. Saya ingin tahu sebetulnya nama kakek siapa, kakeknya kakek di mana, namanya siapa, asalnya dari mana. Kita ini kan tahu ada satu lagu kan, nenek moyangku orang pelaut gitu kan. Terus saya tanya, asalnya dari mana? Enggak tahu kan, taunya asalnya dari mana? Ya dari laut karena dia pelaut begitu kan. Makanannya apa? Makanannya bayam. Nenek moyang kita berarti Popeye. Kita enggak merasa perlu tahu nenek moyang kita itu tepatnya asalnya dari mana kan. Pokoknya ya cuma rasa ingin tahu, kalau tidak terpenuhi ya sudah. Atau bagi beberapa orang modern, silsilah itu penting karena itu menjadi pemuas dari krisis identitas. Ada beberapa orang terutama yang keluarganya berantakan, pisah sana sini, papa mamanya cerai, anak pertama ikut siapa, anak kedua ikut siapa dan sebagainya. Mereka mengalami krisis identitas sehingga pada waktu mereka besar mereka ingin tahu akar dari keluarga mereka. Tapi itu orang modern, kalau tidak menemukan juga tidak terlalu masalah. Kalau saudara tanya kepada orang kuno, maka orang kuno akan mengatakan tidak tahu silsilah berarti sama saja dengan tidak bisa hidup. Mengapa bisa begitu? Karena silsilah bagi orang kuno itu berkaitan dengan properti, berkaitan dengan tanah. Saudara ingat sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, maka di padang gurun pun pada saat mereka berkemah mengikuti suku. Pada saat mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka menduduki masing-masing tanah. Kalau bahasa Indonesia itu pakai kata menduduki. Padahal belum tentu diduduki. Bisa jadi ya tidur di sana, bisa jadi berdiri di sana. Tapi istilahnya adalah menduduki. Saya tidak tahu dari mana bahasa Indonesia itu kalau orang menjajah selalu memakai istilah menduduki. Kata dasarnya apa? Duduk. Kenapa kok pakai kata duduk? Mengapa tidak menguasai tapi menduduki? Karena guru yang menciptakan itu malas, tidak suka jalan-jalan. Jadi selalu duduk terus, menduduki. Nah, sekarang pada waktu mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka membagi tanah Kanaan sesuai dengan suku masing-masing. Jadi masing-masing suku tinggal bersama dengan sukunya, dengan kerabatnya sendiri. Pada saat ada orang Israel mau menjual tanahnya, saudara harus ingat, pada saat orang mau menjual tanah, dia tidak boleh menjual kepada semua orang secara sembarangan. Kalau dia mau menjual tanah, dia harus cari kerabat yang paling dekat dulu. Jadi semua perdagangan itu harus dari kerabat yang paling dekat. Kalau saudara ingat cerita Ruth mau dinikahi oleh Boas, maka Boas tidak langsung mengambil Ruth, bukan? Boas tanya dulu, apakah ada kerabat lain yang lebih dekat daripada Boas? Kalau ada, berarti hak dari kerabat itu untuk menikahi Ruth. Tapi ternyata tidak ada, berarti itu jatah dari Boas. Dan Boas juga mau menikahi Ruth. Mau menjual properti, harus tahu silsilah. Bahkan kalau saudara mau membayar pajak, pajak itu bukan didasarkan di mana engkau tinggal, tetapi dari mana engkau berasal. Padahal dari mana engkau berasal itu berkaitan dengan apa? Suku, silsilah. Di Lukas pasal 2, Yusuf dan Maria itu kan harus balik ke Bethlehem untuk sensus. Tujuan sensus salah satunya adalah bukan cuma menghitung, tetapi juga menghitung pajak. Sehingga dasar dari pajak, silsilah. Kalau kita tidak tahu silsilah, kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan pajak. Karena pajak didasarkan dari mana kita berasal. Kalau mau jadi imam, itu juga dihitung silsilahnya. Kalau bukan dari keturunan Harun, tidak boleh jadi imam. Kemudian pada zaman Daud, sedikit berubah. Harus dari keturunan Sadok. Kalau keturunan lain, tidak boleh. Semua harus berdasarkan silsilah. Mau jadi raja, semuanya juga berdasarkan silsilah. Jadi bagi orang kuno, kalau tidak tahu silsilah, itu akan sangat merugikan mereka. Mereka sangat memperhatikan silsilah. Yosefus, seorang penulis sejarah Yahudi terkenal abad pertama, dia mencatat begini, semua orang Yahudi yang sudah pergi merantau kemanapun, begitu anaknya lahir, maka nama anaknya disetor di dinas kependudukan, di public records yang ada di Yerusalem, yang ada di tiap bagian, bisa di Galilea, bisa di Yudea, bisa di Yerusalem, bisa di mana saja. Tapi mereka harus menyetorkan nama. Supaya apa? Nanti di kemudian hari kalau ada orang mau cari silsilah, mereka tuh bisa tahu dia dari keluarga mana. Saya yakin kalau dinas kependudukan semacam itu ada, maka itu akan menjadi kantor tersepi di kota kita. Benar enggak? Kita ini akan sangat jarang pergi ke dinas kependudukan kalau tidak ada perlunya. Lah kalau perlunya cuma menyetor nama dan kemudian dikait-kaitkan dengan keluarga yang lain, kita orang modern merasa tidak perlu, maka dinas kependudukan akan menjadi kantor yang paling sepi. Kalau gunanya hanya untuk itu. Tapi di dunia kuno, dinas kependudukan sangat penting karena silsilah. Sekarang mari kita lihat poin yang kedua. Sebelum kita melihat tujuan dari silsilah di Injil Lukas, poin yang kedua yang saya ingin kita pahami adalah perbedaan silsilah Yesus Kristus di Injil Matius dan di Injil Lukas. Mari kita lihat perbedaan-perbedaannya secara cepat. Matius daftarnya lebih singkat, hanya ada 42 nama. Lukas lebih panjang, ada 77 nama. Di antara 42 nama di Matius disusun berdasarkan struktur 3x14. Saudara ingat? Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan, dari pembuangan Babel ke Yesus Kristus 14 keturunan. Jadi urutannya adalah 3x14. Kalau di Injil Lukas 77 nama tadi diatur berdasarkan 7x11. Yusuf di bagian awal tidak dihitung, anak Allah karena sebutan untuk Adam, juga tidak dihitung. Kalau itu tidak dihitung awal dan akhir, maka jumlahnya 77 nama. Dan itu didasarkan kalau dari sisi tata bahasa Yunani-nya, terlihat polanya adalah 7x11. Perbedaan lain adalah dari arahnya. Kalau saudara membaca Matius, maka yang tua ditaruh duluan. Abraham memperanakkan Isa, Isa memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan 12 suku Israel, terus sampai Yesus. Kalau Lukas berbeda, yang muda ditaruh di awal. Yesus, anak Yusuf, anak Eli, terus anak Daud, terus anak Abraham, terus anak Adam. Jadi yang muda ditaruh di depan, yang tua taruh di belakang. Itu beda antara Matius dengan Lukas. Perbedaan yang lain adalah orang tertua di silsilah Matius, Abraham. Orang paling tua di silsilah Matius, Abraham. Orang tertua di silsilah Lukas adalah Adam. Adam ini sudah paling tua. Dia tidak pernah mengucapkan kata koko dan cece. Kasihan sekali, karena memang dia tidak punya koko, tidak punya cece. Tidak ada orang yang lebih tua dari Adam. Jadi silsilah di Matius paling tua Abraham, di Lukas paling tua Adam. Kemudian silsilah di Matius ada nama-nama perempuan, kalau di Lukas tidak ada nama perempuan. Dan nanti akan saya jelaskan mengapa Lukas merasa tidak perlu menuliskan nama perempuan. Yang terakhir perbedaannya, silsilah di Matius itu dari Daud ke Yesus melalui Salomo. Kalau di Lukas dari Daud ke Yesus melalui Nathan, melalui anaknya yang lain, anak yang ketiga, bukan dari Salomo. Berbeda, banyak jumlahnya. Dan beberapa sangat esensial perbedaannya. Dari Daud ke Yesus melalui Salomo dengan dari Daud ke Yesus melalui Nathan, itu sulit untuk dijelaskan. Walaupun ada orang yang mengatakan, oh karena nanti keturunan Salomo ini kan ada Yekonya yang dikutuk, tidak mungkin dari kutukan itu, tidak mungkin ada keturunan dari Salomo melalui Yekonya yang bisa menduduki tahta Israel. Makanya mungkin orang memikirkan memakai jalur lain, bukan Salomo. Ada yang mencoba menjelaskan begitu. Nah, bagaimana kita memahami perbedaan silsilah ini? Orang-orang liberal, yaitu orang-orang yang tidak percaya Alkitab Firman Allah, yang menganggap Firman Allah mengandung kesalahan, maka mereka memiliki asumsi bahwa karena Alkitab bukan Firman Allah dan bisa mengandung kesalahan, maka bagi mereka sesuai dengan asumsi itu, penjelasan yang paling sederhana adalah begini. Memang dua-duanya tidak akurat. Atau satu akurat, satu tidak akurat. Pokoknya yang penting tidak mungkin dua-duanya akurat. Itu pandangan dari orang liberal. Kalau pandangan dari orang Injili berbeda. Kita mengasumsikan bahwa Alkitab Firman Allah. Kita mengasumsikan bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Berdasarkan asumsi itu, maka kita menganggap penjelasan yang paling sederhana, yang paling rasional adalah begini. Silsilah Matius itu mengikuti Yusuf. Silsilah Lukas mengikuti Maria. Nah, apa ada alasan tertentu untuk mendukung pemahaman ini? Apakah ini bukan cuma pembelaan kita, orang Injili, yang tidak memiliki dasar sama sekali? Menurut saya punya dasar. Coba kita melihat, saudara, di dalam Injil Lukas, saudara melihat Injil Lukas pasal 1 sampai pasal 2. Tidak usah dibaca semua sekarang, tapi paling tidak kalau saudara perlu bisa melihat. Jawab beberapa pertanyaan saya. Pada waktu peristiwa Natal di Injil Lukas, yang berjumpa dengan malaikat siapa? Yusuf atau Maria? Di Injil Lukas yang berjumpa dengan Yesus, Maria. Di Injil Matius yang berjumpa dengan Yesus, Yusuf. Maria itu tidak dominan di Injil Matius, tetapi dominan di Injil Lukas. Maria yang ditemui malaikat bukan cuma itu, tetapi juga Maria ini melakukan beberapa hal yang tidak disebutkan di dalam Injil Matius. Hanya ada di Injil Lukas. Misalnya apa? Maria memuji Tuhan. Terus Maria pergi menemui saudaranya, Elizabeth. Pada saat dia memberikan salam, perut Elizabeth mulas luar biasa. Bukan anak di dalam kandungannya, Yohanes Pembaptis, itu melonjak-lonjak kesenangan. Yohanes itu sejak dari dalam perut ya, di air ketuban, itu sudah lonjak-lonjak kegirangan. Makanya saya tidak heran ketika dia besar tukang baptis orang, saudara. Karena dia memang paling senang di dalam air, saudara. Di dalam air dia sudah suka. Nanti orang lain dia besar masukkan, tenggelamkan di dalam air. Nah, Maria bukan cuma menyanyi dan bertemu malaikat, tetapi Maria juga mendatangi Elizabeth, memberikan salam kepada Elizabeth. Maria itu dominan di dalam Injil Lukas, tetapi Yusuf dominan di dalam Injil Matius. Bukan cuma Maria, tetapi beberapa nama lain itu juga muncul di dalam Injil Lukas. Coba beritahu saya, nama perempuan di dalam kisah Natal di Injil Matius. Beri saya nama perempuan yang muncul dalam kisah Natal versi Matius. Siapa? Tidak ada. Tapi kalau versi Natal Lukas, saudara menemukan beberapa perempuan lain selain Maria. Yaitu siapa? Elizabeth. Selain Elizabeth, ada orang yang siang malam tinggal di Bait Allah yang berdoa, namanya adalah Hana. Beberapa perempuan muncul secara dominan di dalam Injil Lukas, sehingga kita tahu Injil Lukas ini memang menekankan perempuan. Tidak heran dan tidak mengagetkan kalau kita berasumsi silsilah di sana adalah silsilah dari Maria. Tapi saya masih punya alasan lain, yaitu ayat 23 dari pasal 3. Mari kita melihat Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ada yang bilang 33 tahun, 34. Kira-kira orang kuno beda dengan kita ya. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan garis bawah ini, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Garis bawahi kata tadi, menurut anggapan orang, ia anak Yusuf. Berarti dia anak Yusuf atau bukan? Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Seolah-olah Lukas itu dari awal memberikan sesuatu yang tersirat, Yesus di silsilahnya dia itu bukan anak biologis Yusuf. Tetapi benar secara hukum, secara legal, dia anak dari Yusuf. Tetapi secara biologis bukan. Itu yang tersirat di dalam ayat 23. Sehingga tidak salah kalau para penafsir Alkitab yang Injili mencoba memahaminya, silsilah di Lukas 3 berasal dari Maria, garis keturunan Maria, bukan dari garis keturunan Yusuf. Apakah ini tidak mengada-ngada? Menurut saya tidak mengada-ngada. Karena kalau misalnya saudara pergi ke dinas kependudukan kuno, maka saudara suami istri bisa menemukan garis keturunan masing-masing. Silsilah suami ada, silsilah istri juga ada. Sehingga sangat memungkinkan bagi siapa saja, laki-laki maupun perempuan, untuk menemukan silsilah mereka. Walaupun di dalam silsilah biasanya yang dicantumkan cuma laki-laki, tetapi perempuan masih bisa menelusuri silsilah masing-masing. Nah, ini dua poin yang saya ingin kita paham lebih dahulu. Yang pertama tadi adalah bahwa orang kuno sangat menghargai silsilah berbeda dengan kita. Yang kedua, bahwa perbedaan silsilah antara Matius dan Lukas bisa diterangkan dengan cara silsilah Matius mengikuti Yusuf, silsilah Lukas mengikuti Maria. Dan sekarang mari kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan Lukas memaparkan silsilah. Apa tujuan Lukas memaparkan silsilah? Coba saudara pikirkan ya, apa kepentingan kita untuk memaparkan silsilah? Saat kapan kita ini merasa perlu memaparkan silsilah? Kapan coba? Momen-momen yang mengharuskan kita untuk memikirkan silsilah. Kapan? Pada waktu resepsi kan, wedding kan. Karena pada waktu wedding semua keluarga besar datang, kita duduk, kemudian tanya, dari pihak mana ya? Mesti kan begitu kan kalau tidak kenal. Oh, saya saudaranya yang laki. Loh, saya juga saudaranya yang laki. Loh, kamu apanya dari engkongnya si laki? Kan mesti tanyanya paling atas dulu kan? Begitu. Oh ya, saya cucunya. Loh, saya kok juga cucunya? Loh, kamu dari mana? Terus diatur-atur, wah akhirnya berkelahi. Ternyata dari istri kedua, begitu kan? Akhirnya bertengkar itu di wedding itu kan? Nah, kita pada saat mencoba mencari silsilah orang, keperluannya apa sih sebetulnya? Hanya untuk bisa omong-omong aja. Atau begini, supaya kita bisa menyebutnya pakai nama apa. Tapi sekarang ya, saya perhatikan, banyak orang Tionghoa pun kalau sudah bicara tentang sebutan sudah tidak peduli lagi. Sekarang semua diantem rata, su, ai, begitu kan? Semua susu, ai. Padahal sebetulnya kan lain kan, begitu kan? Ada sebutannya sendiri-sendiri. Wah, tapi memang saya sadar betapa menyulitkannya. Engkong saya dari papa dengan engkong saya dari mama itu sukunya berbeda, walaupun sama-sama dari Tionghoa, tapi berbeda gitu. Yang engkong dari papa itu asli dari sana, produk asli. Kalau engkong dari mama tidak, sukunya berbeda. Jadi cara menyebutnya berbeda. Nanti kalau berjumpa dengan keluarga besar yang lain misalnya, itu sukunya berbeda lagi, menyebutnya berbeda lagi, sehingga kita mengalami kesulitan. Saya yakin nanti ke depan tidak akan ada misalnya empek, encik. Karena kita kesulitan. Empek apa ya empek? Encik kesulitan. Paling enak itu orang Surabaya gabungan dengan Jawa. Kalau Jawa kan ada Pakde, ada Bude, ada bule, ada paklik kan ya. Kalau orang di Surabaya enak kode kolek, ngerti? Koko gede, koko cilik begitu kan. Ada kongah lagi kan. Kalau Jawa enggak ada ya, pangah ada. Enggak ada, pangah enggak ada. Kalau pongah ada, tapi pangah tidak ada begitu kan. Nah, tambah lama kita ini tambah merasa apa sih tujuannya silsilah? Kita enggak jelas begitu loh, Saudara. Ketika membaca Lukas ini kita cuma tahu satu hal, tujuan dari silsilah adalah mempercepat kita tidur. Kalau sulit untuk tidur, banyak masalah, buka silsilah. Saya yakin sebelum nama terakhir kita sudah tidur dengan damai, sejahtera. Dan Tuhan mungkin tidak akan marah karena tidak selesai membaca Alkitab. Mengapa? Banyak nama yang kita tidak kenal. Tuhan pasti mengerti begitu kan. Apa sih tujuan silsilah? Kalau menurut Lukas tujuannya begini. Menurut Matius berbeda, kita sudah bahas itu tahun lalu. Nah, menurut Lukas tujuannya ada dua. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Menunjukkan Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Dan sebelum sampai ke silsilah, saya ingin kita tahu dulu tujuan Injil Lukas secara umum. Injil Lukas secara umum ditujukan kepada orang yang bernama? Tidak hafal. Ditujukan kepada orang yang bernama di Lukas 1 ayat 1-4. Theophilus. Itu kalau dalam bahasa Yunani bagus. Theophilos. Itu berasal dari kata theos artinya Allah, kemudian philos itu artinya teman, sahabat. Jadi kalau Theophilos itu artinya friend of God. Bagus ya. Jadi kalau saudara punya anak nanti kasih nama Theophilos, anak yang cukup baik namanya. Saudara tahu makanan ringan itu yang putih-putih? Philos. Nah, enggak ada hubungannya kalau itu dengan philos. Siapa Theophilos ini? Ada yang berkata Theophilos ini adalah sebutan, simbol. Secara figuratif merujuk kepada semua orang Kristen non-Yahudi. Yaitu orang-orang yang menjadi sahabat Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah. Maka disebut dengan nama Theophilos. Tapi ada yang menganggap Theophilos di sini memang nama satu orang. Yaitu orang non-Yahudi. Orang yang terhormat pejabat di Kekaisaran Romawi yang bernama Theophilos. Saudara nafsirkan manapun, mau itu nama satu orang atau nama kelompok orang-orang Kristen, tetap artinya sama. Tulisan Lukas ditujukan untuk orang non-Yahudi. Baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul, dua-duanya ditujukan kepada Theophilus. Dua-duanya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Untuk apa? Untuk memberitahu mereka bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan itu untuk semua bangsa. Saudara membaca Lukas pasal terakhir misalnya. Tuhan sebelum berangkat dia berkata begini. Injil kerajaan ini harus diberitakan dari Yerusalem sampai ke semua bangsa. Itu penutup Injil Lukas. Kalau awal dari Kisah Para Rasul apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah Para Rasul ditutup dengan Paulus ada di mana? Di Roma. Roma itu menggambarkan ujung bumi. Roma itu adalah ibu kota dunia kuno. Sehingga siapa yang sampai ke Roma itu berarti dia sudah sampai ke ujung bumi. Apakah kebetulan kalau Kisah Para Rasul itu berhenti dengan pelayanan Paulus di kota Roma? Tidak. Untuk menunjukkan bahwa Injil telah berkembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dari antara orang Israel sampai kepada semua bangsa. Karena tujuannya semacam itu, maka tidak heran Lukas ini mencatat beberapa peristiwa yang menarik yang menekankan orang Yunani, orang non-Yahudi lebih baik daripada orang Yahudi. Yang paling terkenal apa? 10 orang kusta. Yang disembuhkan oleh Tuhan, yang kembali cuma satu orang Samaria. Setelah dicek KTP-nya oleh Tuhan, Samaria. Berarti yang Israel tidak ada yang kembali untuk bersyukur. Saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul, Injil diberitakan sampai ke Samaria oleh Filipus. Kemudian Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Kemudian ada Cornelius, orang non-Yahudi yang akhirnya dipertobatkan oleh Injil. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Lukas menulis dua tulisannya dia, Injil Lukas dan kisah para rasul, tujuannya cuma satu, yaitu mengajarkan keselamatan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Karena tujuannya begitu, maka ketika Lukas menulis silsilahnya di pasal 3, Lukas juga sedang memikirkan tujuan yang sama. Di dalam silsilah Lukas, tujuannya adalah menunjukkan Yesus juru selamat semua bangsa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengontraskan antara Yesus dan Adam. Perhatikan ini caranya Lukas. Lukas ini orang yang pandai sekali. Paulus biasanya menggambarkan Adam pertama, Adam terakhir, yaitu Yesus. Tetapi Lukas punya cara tersendiri yang menurut saya luar biasa untuk menunjukkan Yesus ini Adam yang baru, Adam yang terakhir, Adam yang lebih baik daripada Adam yang pertama. Nah, bagaimana cara Lukas mengontraskan antara Adam dan Kristus di dalam silsilahnya? Coba kita lihat di dalam silsilah tadi, saudara. Saya ingin tanya, kalau saudara membuat silsilah, seandainya saudara itu berhasil menemukan semua nenek moyangmu, kira-kira engkau merasa perlu enggak menuliskan nama Adam sebagai nenek moyangmu? Ini anak ini terakhir, anak Adam. Merasa perlu enggak menuliskan bahwa kita keturunan Adam? Perlu? Buat apa? Karena semua orang kan keturunan Adam kan? Jadi enggak perlu ditulis, itu dari keturunan Adam, semuanya sudah tahu. Bahkan dalam khotbah Paulus di Athena di Kisah Rasul 17, Paulus juga berkata kepada para filsuf Stoa, filsuf Epikurian, mereka mengatakan begini kan, bahwa semua manusia berasal dari satu orang, dari Allah. Dan Paulus juga mengutip itu di hadapan mereka. Semua umat manusia di dunia berasal dari satu orang, berasal dari Adam. Sehingga kita tidak merasa perlu untuk mencantumkan nama Adam di dalam silsilah kita. Kapan kita merasa perlu untuk mengatakan kita keturunan Adam? Kapan coba? Momen-momen apa yang membuat kita merasa perlu untuk memberitahu orang lain, oh keturunan Adam? Kapan? Misalnya ada wedding ya, kumpul bersama. Mungkin enggak saudara tanya, mau tanya ya, kamu keturunan Adam atau bukan? Dan mungkinlah saudara mau tanya begitu, karena itu sesuatu yang sudah semua orang tahu. Satu-satunya momen kita merasa perlu mengatakan itu adalah pada saat selingkuh. Biasanya kalau pas pacaran, terus ketahuan toh pergi sama cewek lain, terus ditanya sama pacarnya, "Loh, itu pacarmu?" "Bukan, saudara." "Oh, saudara ya. Ya sudah enggak apa-apa." Padahal kalau dicari saudara dari mana? Ketemunya baru di Adam tuh ketemunya. Enggak ada hubungan saudara sama sekali kan begitu. Dari semua ditelusuri enggak ada hubungan. Terakhir ketemu di Adam begitu aja. Jadi sama-sama keturunan Adam tapi bukan keluarga. Sering ya orang kalau selingkuh ketahuan jawabannya sederhana, "Itu saudara." "Dari mana?" "Dari pihak mama," gitu kan. Sudah gampang. Karena pihak papa yang dekat aja enggak tahu, apalagi dari pihak mama kan begitu kan. Jadi ada banyak cara untuk selingkuh dengan rapi. Termasuk dengan menampilkan silsilah yang fiktif begitu kan ya. Don't try this at home. Mengapa ya Lukas perlu mencatat bahwa Yesus ini keturunan Adam? Menurut saya enggak perlu. Kalau ditulis berarti ada maksudnya. Berikutnya. Coba saudara pikirkan ya. Kalau saudara mau menulis silsilah, saudara taruh di bagian mana? Awal, tengah, akhir. Kalau mau menulis silsilah, saudara taruh di bagian mana? Awal, tengah, akhir. Awal? Awal. Supaya orang tahu siapa kita. Berarti orang yang menaruh silsilah di bagian awal itu kurang percaya diri. Baru percaya diri kalau melihat keluarganya dari mana begitu. Bukan ya, bukan begitu. Itu kebiasaan orang. Kalau nulis silsilah mesti di bagian awal. Tapi aneh ya, Matius menulis silsilah di bagian awal, Lukas menulis bukan di bagian awal. Kalau saudara jadi Lukas, saudara taruh di mana silsilah ini? Di pasal berapa? Coba belajar mikir. Seandainya saudara Lukas, Roh Kudus mengilhami saudara untuk menulis, kira-kira loh ya, yang paling pas silsilah ditaruh di mana? Pasal 1. Ya. Pasal 1. Bukan di pasal 3 toh. Dan lebih menarik lagi adalah ditaruhnya itu di antara baptisan Yesus dengan pencobaan yang dia alami di padang gurun. Jadi Yesus dibaptis, kemudian ada silsilah. Setelah itu Yesus dicobai. Coba saudara pikirkan lagi, seandainya saudara Lukas, ada peristiwa baptisan, ada peristiwa pencobaan di padang gurun, ada silsilah. Saudara kalau mau mengatur urutannya bagaimana? Silsilah dulu, baptisan, baru pencobaan. Mengerti ya maksud saya? Mengapa kok ditaruhnya di antara baptisan dan pencobaan Yesus? Ini berarti tempatnya tidak wajar, sehingga mengharuskan kita untuk bertanya, mengapa? Dan saudara sekali baca, sudah langsung tahu mengapa. Karena apa? Di tiga bagian ini, ada sebutan anak Allah yang muncul. Di dalam peristiwa baptisan, burung merpati turun sebagai simbol dari Roh Kudus. Ada suara dari surga mengatakan apa? Di pasal 3 ayat 22, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus sebagai anak Allah. Kemudian ada silsilah di sana. Terakhir nama Adam diberi keterangan lagi. Adam anak Allah. Berarti Yesus anak Allah, Adam juga anak Allah. Terus di dalam kisah pencobaan, iblis datang kepada Yesus dan berkata begini, jika engkau anak Allah. Jadi ini temanya ini semua anak Allah. Adam anak Allah, Yesus anak Allah. Sedang dikontraskan antara Adam dan Yesus. Coba yang lain saudara pikirkan. Bukan cuma Adam ini dikontraskan dengan Yesus, tetapi Yesus ini ditampilkan sebagai Adam terakhir yang lebih baik, yang lebih besar. Adam yang berhasil, anak Allah yang berhasil. Kalau Adam yang pertama, itu anak Allah yang gagal. Mari kita baca pasal 3 ayat 22. Pasal 3 ayat 22. Pada waktu peristiwa baptisan ada suara dari surga begini bunyinya. Engkaulah anakku. Tidak titik loh di sana. Engkaulah anakku ada keterangannya. Yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kemudian ayat 38, anak Adam, anak Allah. Titik, tidak ada keterangan anak Allah seperti apa. Kalau Yesus kan tadi anak-anak, anak Allah yang dikasihi, yang memperkenankan Bapa. Tetapi Adam cuma disebut anak Allah, titik. Kira-kira ada maksud gak? Pasti ada maksud. Dan coba saudara pikirkan begini, cara membaca Alkitabnya begini. Lukas itu mengapa kok tidak dari yang tua terus ke yang muda, dari Adam ke Yesus? Mengapa kok Lukas mengaturnya dari Yesus ke Adam? Adam muncul terakhir. Menurut saudara kira-kira mengapa? Kalau saudara membuat silsilah dari tua atau dari muda? Matius kan dari tua atau ya? Tua ke muda. Mengapa Lukas membalik urutannya? Dari yang muda dulu Yesus sampai Adam. Tujuannya begini, dengar baik-baik. Tujuannya itu begini. Supaya Adam itu lebih dekat dengan kisah pencobaan. Sehingga pada saat kita membaca nama Adam, anak Allah, terus di kisah pencobaan, Yesus ditanya, jika engkau anak Allah. Ini penulisnya ingin kita membandingkan. Oh, Adam dulu dicobai, Yesus juga dicobai. Adam anak Allah, Yesus anak Allah. Sama-sama dipertaruhkan, walaupun status Adam sebagai anak Allah beda dengan status Yesus sebagai anak Allah. Yesus anak Allah secara hakikat, kalau Adam kan bukan anak Allah karena berasal dari Allah. Kalau Yesus bukan cuma berasal dari Allah, dia memang Allah secara hakikat. Adam gagal, Yesus berhasil. Adam kepala perjanjian yang lama, yaitu perjanjian kerja, covenant of work. Yesus ditampilkan sebagai kepala perjanjian yang baru, covenant of grace. Adam gagal, Yesus berhasil. Karena Yesus berhasil, maka kebenaran ada untuk semua orang. Dari manapun suku kita, dari manapun negara kita, daerah kita, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita mendapat manfaat dari penebusan Kristus. Mendapat manfaat dari keberhasilan Kristus, yaitu mendapatkan kebenaran melalui Kristus. Dengan demikian sekali lagi, tujuan silsilah Lukas adalah untuk mengajarkan Yesus sebagai juru selamat semua bangsa. Adam pertama gagal, semua manusia dari berbagai macam suku kena getahnya. Adam yang terakhir yaitu Kristus dicobai berhasil, sampai matinya dia berhasil mengalahkan iblis. Maka apa yang dilakukan Kristus berlaku untuk semua orang pilihan dari suku manapun kita, kita tetap ada di dalam Kristus. Itu tujuan pertama dari silsilah Lukas. Tujuan yang kedua, yang terakhir, yang berkaitan dengan yang tadi, adalah menampilkan Yesus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat semua bangsa, tetapi juga sebagai puncak atau kulminasi dari sejarah manusia. Kulminasi dari semua sejarah manusia. Adam itu berdiri sebagai perwakilan semua umat manusia. Dari Adam kemudian jalan terus sampai kepada Kristus sebagai puncak sejarah. Saya ingin mengutip seorang teolog yang bernama John Stott dari Inggris. John Stott pernah mengatakan begini, kita ini sering melupakan fakta Alkitab, bahwa Alkitab dimulai dari Adam, bukan dari Abraham. Dan ini membawa implikasi yang banyak. Kalau Alkitab dimulai dari Adam, bukan dari Abraham, maka implikasinya luar biasa banyak. Misalnya yang kita bisa pikirkan, kalau mulai dari Adam, bukan dari Abraham, berarti gereja harus memperhatikan amanat budaya, baru amanat agung. Jadi bukan cuma amanat agung saja, tetapi amanat budaya. Allah memberikan perintah pertama, itu amanat budaya, bukan amanat agung. Ada berapa banyak gereja hanya melakukan pemberitaan Injil tanpa mengubah kebudayaan, tanpa memberikan kontribusi terhadap kebudayaan dunia. Maka kekristenan kehilangan pengaruhnya. Amanat agung harus disertai dengan amanat budaya. Dan itu mulainya amanat budaya, baru amanat agung. Kemudian kalau dimulai dari Adam, berarti Allah itu memperhatikan dunia sebagaimana dia memperhatikan gereja. Kalau istilah saya begini, Yesus itu bukan cuma kepala gereja, tetapi dia juga kepala semesta, kepala seluruh ciptaan. Jadi kalau kita cuma menganggap Yesus berdaulat atas gereja, itu membatasi kedaulatan Kristus. Karena dia juga berdaulat atas semua sejarah umat manusia. Dari Adam terus jalan, dipenuhi, digenapi di dalam Yesus sebagai puncak sejarah. Bukan cuma sebagai puncak, tetapi titik akhir di dalam sejarah itu sebetulnya terletak di dalam Yesus. Kalau saudara membaca Efesus 1 ayat 10, maka saudara akan menemukan begini, ini adalah masa penantian, menunggu kegenapan, segala sesuatu disatukan di dalam Kristus. Segala sesuatu yang ada di surga maupun yang ada di bumi, semua akan dipersatukan di dalam Kristus. Sehingga Kristus berdiri bukan hanya sebagai puncak dari sejarah, tetapi sebagai tujuan dari sejarah. Sejarah itu bukan seperti bola salju liar yang turun dari pegunungan, tidak tahu kemana arahnya. Bukan semacam itu. Sejarah di dalam perspektif Kristiani itu bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan. Sejarah itu berbentuk linear dengan sebuah tujuan tertentu. Ada banyak orang berpikir bahwa sejarah itu sebuah siklus. Misalnya, manusia lahir, hidup, mati, nanti reinkarnasi lagi. Berarti siklus terulang. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Sejarah di dalam kekristenan itu linear. Kalau dikatakan linear seperti garis, berarti ada awal, ada akhir. Berarti ada arah yang dituju. Garis, tapi kalau garisnya semrawut begitu, bukan sejarah menurut kekristenan. Sejarah menurut kekristenan itu garis lurus. Apa yang terjadi di dalam sejarah menuju kepada sesuatu. Menuju kepada apa? Menuju kepada salib Kristus. Menuju kepada apa? Kebangkitan Kristus. Menuju kepada apa? Kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ravi Zacharias di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia, maka sejarah dunia tidak akan ada maknanya sama sekali. Saya perlu menekankan ini, karena seringkali kita sebagai orang Kristen, kita hanya menekankan sejarah keselamatan, salvation history, atau pakai istilah yang keren, bahasa Jermannya Heilgeschichte gitu kan, yang ditekankan cuma sejarah keselamatan, tapi kita lupa bahwa Allah bukan cuma mengurusi sejarah keselamatan, tetapi dia juga mengurusi sejarah semua bangsa. Dan saya justru setuju untuk mengatakan begini, sejarah semua bangsa itu juga sejarah keselamatan.
1: Karena semua bangsa tidak ada sejarahnya itu yang lari dari rencana Allah. Yaitu rencana apa? Rencana keselamatan untuk kita, orang-orang pilihan. Kalau Kristus tidak lahir 2000 tahun yang lalu di dalam dunia ini, maka sejarah tidak punya arah apa-apa. Kalau Kristus tidak mati dan bangkit dari kematian, mengalahkan dosa, maka there is no meaning in history. There would not be any meaning in history. Kalau Kristus tidak hadir di dalam sejarah. Nah saudara, kalau Kristus itu hadir sebagai penggenapan sejarah, sebagai tujuan dari sejarah, maka kita bisa mengatakan begini, history is his story. Sejarah adalah kisahnya dia, kisah Allah. Apa yang kita lihat di dalam sejarah itu sebetulnya Allah sedang merangkai semuanya. Tidak ada peristiwa sejarah yang terjadi secara sporadis yang tidak berkaitan satu dengan yang lain. Kita sekarang tidak bisa melihat karena kita ini terbatas untuk melihat. Tapi begitu kita bisa melihat saling keterkaitannya, maka kita akan amazed, saudara. Lauren Bettner di dalam bukunya, dia pernah mengatakan, seandainya Allah membuka mata kita untuk melihat bagaimana seluruh alam semesta saling berkaitan dan dikendalikan oleh Allah, maka kita akan menjadi kagum. Tapi kita ini terlalu picik, pikiran kita terlalu kecil, sehingga apa yang kita pikirkan, kita sulit untuk mengerti hubungannya apa. Misalnya, Presiden Amerika berganti, pengaruh untuk kita apa? Apa pengaruhnya bagi kita, bagi orang Kristen? Mungkin kita tidak bisa menyelami semuanya, tapi kalau saudara diizinkan Tuhan melihat keterkaitannya, wah maka saudara pasti akan melihat betapa luar biasanya cara Allah menjaga kita. Apa yang terjadi di negara yang kecil, itu semua bukan terjadi terpisah dari sejarah, tapi Allah memakai semuanya, mengarahkan sejarah untuk digenapi di dalam Kristus, mengarahkan sejarah terus sehingga Kristus menjadi tujuan di dalam sejarah. Silsilah Lukas mengajarkan kita dua hal. Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Yesus adalah kulminasi dari sejarah umat manusia. Kalau dia adalah juru selamat semua bangsa, maka kita harus pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Karena kita pun dari semua bangsa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah sepatutnya bagi kita untuk membawa Injil sampai ke semua bangsa. Dan saya bersyukur saudara, gereja kita Tuhan beri beban untuk melayani orang-orang yang di pedalaman. Orang-orang yang secara suku mungkin tidak terkait dengan kita. Tetapi kita mencoba untuk mengasihi mereka. Karena kita yakin kita pun dari semua bangsa sudah ditebus oleh Tuhan. Juga kita sebagai orang Kristen, kita harus berkata tidak terhadap rasisme. Banyak orang Kristen masih rasis, saudara. Padahal kalau saudara melihat bagaimana rasisme ditentang di dalam dunia, di luar gereja, kita akan kaget. Ternyata orang-orang non-Kristen itu lebih tegas terhadap rasisme daripada kita. Mungkin saudara yang tahu basket, saudara tahu ada klub namanya LA Clippers, bukan Lakers, tapi Clippers. Itu pemiliknya yang lama mengeluarkan satu komentar yang sifatnya rasis. Kemudian semua pemain bereaksi, semua media bereaksi, dan mereka memboikot. Kalau dia tidak melepaskan kepemilikannya atas klub itu, semua pemain akan berhenti bermain. Akhirnya dia jual klubnya karena tekanan. Dan saudara lihat di dalam dunia olahraga sekarang, Balotelli itu menghadapi masalah karena komentar di Twitternya dia rasis. Sekarang sedang diselidiki ada berapa banyak pemain sepak bola yang sudah dikenai denda yang begitu besar karena rasisme. Tapi aneh, orang dunia lebih peka melihat kesalahan rasisme daripada orang Kristen. Kita seringkali merasa suku kita lebih baik daripada suku orang lain. Saya tidak menyalahkan saudara, kalau misalnya kita dalam pernikahan beda suku, itu ada problem yang harus kita pikirkan. Saya setuju, tapi tidak boleh rasis. Ada problem jelas, karena suku A suka bekerja keras misalnya, suku B suka lambat tapi selamat. Lah ini kalau memang beda prinsip hidup, menikah, ini bingung, yang satu ngegas terus, yang satu ngerem terus, kan begitu kan? Nanti mobilnya gak jalan-jalan, mengerti gak maksud saya? Jadi saya kalau ditanya orang, loh ini mau menikah, beda suku bagaimana? Saya bilang, kamu perlu pertimbangkan, karena masing-masing suku punya gaya hidup yang berbeda, punya nilai yang berbeda gitu loh Sarah. Tetapi tidak boleh rasis. Kalau memang beda suku dan memang sama-sama nilai hidupnya sudah sama. Orang Jawa misalnya, itu kan
0: alon-alon asal kelakon, mangan rak mangan pokoknya ngumpul, begitu kan? Nah itu kan orang Jawa. Nah kalau orang Tionghoa berbeda, mangan rak mangan kumpul, bertengkar mesti. Wong ada makanannya bertengkar, apalagi gak ada makanan kan begitu toh? Tidak bisa kumpul, semuanya melakukan sendiri-sendiri. Ini suka bekerja keras gitu kan, pikirannya pokoknya uang terus gitu kan. Yang ini tidak, sudah enjoy saja. Yang ini tidak ada waktu untuk santai. Kecuali kalau saudara sudah sepakat, walaupun beda suku, saudara berkata, oh ya, aku tahu nilai sukumu begini, nilai sukuku begini, sekarang kita harus kembangkan sesuai dengan nilai Alkitab. Aku akan menjadi lebih pekerja keras, tetapi bukan mata duitan. Kamu juga tetap harus kerja keras, tetapi tidak boleh mata duitan. Mengerti maksudnya? Belajar untuk menyamakan. Kalau kita sudah punya kesamaan nilai, maka saya mendukung perkawinan antar suku. Tetapi tidak boleh. Jangan. Kenapa? Sukunya beda. Suku kita lebih baik daripada suku orang lain. Ini namanya rasis. Tidak ada suku yang lebih baik dari yang lain, saudara. Saya perlu tegaskan ini. Tidak ada suku yang lebih baik daripada yang lain. Kita ini orang yang berdosa juga, saudara. Orang yang berdosa. Cuma kebetulan, dalam tanda kutip loh ya, kita ini ditempatkan Tuhan di suku tertentu yang memang etos kerjanya baik. Atau kita ditempatkan di suku tertentu yang pandai menjaga harmonisasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana firman Allah mengubahkan kita. Kalau semua diubahkan oleh firman Allah, Yesus sebagai juru selamat dia, juru selamat semua bangsa, maka saya yakin perkawinan beda etnis itu juga bisa diberkati oleh Tuhan. Walaupun tetap ada problem. Ada beberapa orang suka punya suami orang bule. Ada yang tanya, bagaimana ya kalau saya punya suami orang bule? Saya bilang, pikir-pikir lagi. Loh, saya mau memperbaiki keturunan. Iya, kamu memperbaiki keturunan secara fisik, tapi nanti secara martabat belum tentu lebih baik. Karena sebagian orang bule itu kan suka kawin cerai. Sebagian, tidak semua loh ya. Tidak semua suka kawin cerai. Ada yang suka cerai kawin. Berbeda memang, ada yang kawin cerai. Nah, kalau orang lain memandang rendah pernikahan, kemudian saudara mengikatkan diri dengan orang yang pandangannya terhadap pernikahan rendah, maka saudara harus siap-siap, apakah engkau bisa survive atau tidak di dalam pernikahan itu. Yesus suruh selamat semua bangsa. Beda suku tidak apa-apa, yang penting disatukan di dalam Kristus. Tapi kalau perbedaan itu signifikan, saudara perlu pikir ulang. Yesus juga kulminasi dari semua sejarah. Kalau gitu aplikasinya untuk kita apa? Begini loh saudara. Kalau semua sejarah yang begitu rumit, yang begitu kompleks digenapi di dalam Yesus, masa sih sejarah hidup kita Tuhan tidak bisa kontrol? Masa sih hidup kita ke depan Tuhan tidak berdaulat untuk mengontrol kita? Menurut saya Tuhan lebih mampu mengontrol hidup kita, karena dia mengontrol semua sejarah dunia. Tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bulan terakhir di tahun 2014. Kebijakan internasional kita berbeda, kebijakan politik berbeda, kebijakan ekonomi berbeda, situasi dalam banyak hal berubah. Tetapi saya ingin kita tetap mempercayakan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah peristiwa Natal, momen-momen Natal, minggu-minggu Advent ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bahwa dia bukan hanya juru selamat semua bangsa, tetapi dia juga kulminasi dari semua sejarah umat manusia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah

senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta dalam keadaan yang sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan sungguh amat baik. Tapi apakah keadaan ini tetap berlangsung untuk seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Manusia gagal untuk tetap berada dalam keadaannya yang semula. Kejadian 3 menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah memberikan larangan kepada mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa diperdaya oleh ular dan pada akhirnya Hawa membujuk suaminya untuk melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang disebut dengan dosa. Pelanggaran terhadap hukum atau perintah Allah menurut 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ketika dosa masuk, maka dosa membawa begitu banyak perubahan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia mengalami ketakutan berjumpa dengan Allah. Setelah makan buah itu, Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang, bersembunyi dari Tuhan, dan ketika Tuhan datang, mereka mengalami ketakutan yang besar. Dan pada saat Allah menemukan mereka, Allah bertanya kepada Adam, "Mengapa engkau makan buah itu?"

0: itu, lalu Adam mulai menyalahkan Allah. Adam berkata, perempuan yang kau berikan kepadaku. Berarti Adam menyalahkan Allah. Manusia juga mulai mencari usaha sendiri untuk mengatasi persoalannya. Pada waktu mereka telah berbuat dosa memakan buah itu, mereka tidak mencari Allah untuk mendapatkan pertolongan. Tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan bersembunyi, dengan membuat pakaian dari daun ara. Manusia berusaha menjadi tuan atas hidupnya sendiri, tidak membutuhkan Tuhan. Mereka merasa begitu. Mereka juga diusir dari Taman Eden sebagai sebuah simbol bahwa persekutuan yang intim dengan Allah yang sebelumnya mereka nikmati sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi manusia mengalami hubungan yang rusak dengan Allah. Yang kedua, hubungan antar manusia juga mengalami kerusakan. Adam menyalahkan Hawa. Pada saat ditanya oleh Tuhan, Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku. Adam mulai menyalahkan Hawa. Dan hukuman untuk Hawa adalah, engkau akan birahi kepada suamimu, suamimu akan berkuasa atasmu. Terjemahan birahi di sana kurang begitu tepat, karena kata Ibrani Teshuka seharusnya diterjemahkan, engkau akan mengingini suamimu, tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Yang diinginkan bukan seks, tetapi kekuasaan. Jadi Hawa akan menginginkan kekuasaan dari suaminya, tapi suaminya yang akan berkuasa atas dia. Terjadi perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang seharusnya menjadi penolong, sekarang menjadi penodong dan perongrong. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala, sekarang menjadi penguasa. Hubungan antar manusia mengalami kerusakan. Hubungan manusia dengan alam juga mengalami kerusakan. Itu adalah poin yang ketiga. Alam tidak seperti sebelumnya, di mana manusia dengan mudah menikmati hasil alam. Di mana manusia tidak perlu bersusah payah karena segala tempat menumbuhkan segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang baik. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan hukuman kepada mereka. Mereka akan berjerih lelah, bersusah payah mencari makan. Karena mulai ada semak duri, karena bumi tidak seperti sebelumnya. Hubungan manusia dengan alam mengalami kerusakan. Itulah sebabnya kita bisa melihat berbagai macam eksploitasi alam terjadi di mana-mana. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, orang rela mengabaikan kelestarian alam. Dan saya bersyukur ada gerakan untuk memperhatikan ekologi dewasa ini. Semakin banyak orang yang mulai memperhatikan alam. Dan itu adalah pertanda yang baik. Karena dari awal manusia memang untuk menguasai, bukan mengeksploitasi alam. Dosa yang membuat terjadi eksploitasi alam. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang rusak. Bukan hanya hubungan dengan sesama yang rusak. Bukan hanya hubungan dengan alam yang rusak. Tetapi juga yang keempat, manusia memiliki kualitas hidup yang semakin buruk. Kalau sebelumnya manusia tidak mengenal yang namanya penyakit, kesusahan. Sekarang dalam kehidupan manusia sudah mulai terbiasa dengan penyakit dan kesusahan. Hukuman untuk Hawa adalah dia akan bersusah payah pada waktu mengandung. Dan dia akan mengalami kesakitan pada waktu melahirkan. Ada penyakit yang mulai masuk ke dalam kehidupan manusia. Adam juga harus berjerih lelah, bersusah payah mendapatkan makanan dari tanah. Ada penderitaan di sana, sakit penyakit, dan yang paling mengerikan adalah mulai ada kematian. Salah satu hukuman untuk Adam adalah, dan ini berlaku untuk semua manusia yang diwakili Adam, engkau dari debu dan engkau akan kembali kepada debu. Kematian, maut, itu yang menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada segala macam sakit, penyakit, dan pada akhirnya itu semua akan membawa pada kematian. Ini menunjukkan kualitas hidup manusia yang semakin buruk. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak akan mengenal semuanya itu. Tidak heran, Alkitab mengajarkan pada waktu nanti kita berada di surga, pada waktu langit dan bumi yang baru kita nikmati, maka di sana tidak akan ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian lagi, tidak ada semua yang buruk yang muncul di dunia ini akibat dari dosa. Biarlah kita semua diingatkan bahwa segala macam kesusahan di dalam dunia ini, dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, bahkan kualitas hidup kita yang buruk. Biarlah ketika kita melihat semuanya itu, kita semakin diingatkan betapa seriusnya dampak dosa dalam kehidupan kita. Dan setelah kita diingatkan, kiranya kita semakin dikuatkan untuk melawan dosa, memiliki semangat yang besar untuk mengalahkan dosa, karena dosa telah menghadirkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Yesus Kristus datang sebagai penebus, membebaskan kita dari persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
1: Tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

surga, kini tibalah saatnya bagi setiap daripada kami untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu dibacakan dan boleh diuraikan. Kiranya Tuhan beserta dengan setiap daripada kami, sama seperti ketika dari awal Tuhan beserta dengan kami, ketika kami bangkit berdiri, ketika kami berdoa, ketika kami menyanyikan pujian di hadapan-Mu, kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan sekarang pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu sekali lagi dijelaskan, kami rindu agar Tuhan boleh beserta dengan setiap daripada kami. Secara khusus kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya hatinya dan mulutnya Tuhan boleh pakai di tengah segala kelemahan dan cacat celanya. Tuhan kiranya juga beserta dengan setiap daripada kami yang mendengarkan, agar hati kami terbuka lebar, agar kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pada sore ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini saya diberikan sebuah judul, yaitu The Beauty of Togetherness, yaitu keindahan dari kebersamaan. Tentang betapa indahnya apabila kita itu bisa hidup bukan hanya sendiri saja, tetapi bisa bersama-sama. Atau sebenarnya kalau kita nanti akan pelajari lebih lanjut, lebih tepatnya adalah hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup juga bagi sesama kita yang lainnya. Itu saya pikir adalah suatu hal yang sangat indah sekali, dan itu yang akan kita sama-sama pelajari dari Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Marilah kita membuka Alkitab kita di Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Apabila sudah menemukannya, marilah kita membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita modern ini itu semakin tidak kondusif untuk kita itu bisa hidup berkomunitas, hidup bersama-sama dengan teman-teman di sekitar kita, dan kalau boleh saya berikan kira-kira itu kongko-kongko begitu ya, bersama dengan teman-teman di sekitar kita itu sudah tidak terlalu realistis lagi. Kenapa demikian? Kita kalau melihat anak-anak pada zaman dahulu, itu khususnya beberapa ratus tahun yang lalu, rasanya jauh sekali saudara ya, tapi kira-kira seperti itu, anak-anak pada zaman dahulu itu tidak mengenal yang namanya

0: Namanya sekolah tidak mengenal yang namanya mereka harus les gitar, piano dan sebagainya, tidak. Tetapi anak-anak itu cenderung kalau kita lihat mereka hidup, mereka besar dan tumbuh di dalam keluarga mereka. Mereka melihat ayah dan ibu mereka bekerja dan mereka belajar dari itu semuanya. Bertumbuh dewasa kemudian mereka melanjutkan pekerjaan orang tua mereka. Itu masa lalu. Saya tidak mengatakan bahwa itu lebih baik daripada sekarang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa masa lalu tidak sekompleks hari ini. Kalau kita melihat hari ini, anak-anak yang masih remaja, kita melihat mereka dari pagi-pagi berangkat ke sekolah. Setelah mereka sekolah dan dibombardir oleh begitu banyak pelajaran, kemudian mereka pulang. Waktu mereka pulang, mereka kemudian harus les. Lesnya adalah misalnya matematika, fisika, kimia. Itu adalah les-lesan yang paling mematikan, saudara, mafia gitu ya. Itu adalah les yang saya pikir dan sampai hari ini saya tidak pernah paham begitu. Itu sulit sekali, saudara. Dan saya punya teman di seminari saya itu yang lulusan S1-nya adalah matematika. Saya benar-benar speechless gitu ya. Di dunia ini, pada zaman sekarang ini ada orang mau kuliah S1 matematika, saudara ya. Tapi ternyata ada orang yang menyukai matematika. Lalu kemudian tidak hanya dia harus les mafia dan harus belajar sungguh-sungguh supaya dia bisa tetap keep up untuk seluruh studinya. Kemudian dia juga harus les. Ada yang misalnya les berenang, ada yang kemudian misalnya les gitar, ada yang kemudian les piano, ada yang les drum dan sebagainya. Sehingga waktunya sangat padat sekali. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu buruk. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kehidupan sekarang semakin kompleks. Sementara orang yang berkuliah, hidupnya pun juga semakin kompleks. Kuliah dia harus mengatur kehidupannya sendiri. Dulu ada yang selalu membangunkan, sekarang tidak. Dia harus mulai mengatur jadwalnya, kapan kumpul tugas, kapan tidak, dan sebagainya. Lalu dia akhirnya mengatur kehidupannya. Dan kemudian orang sudah lulus dan dia mulai bekerja. Dan orang kalau sudah mulai bekerja, maka harapannya dia tentu sudah mulai bisa membiayai hidupnya sendiri. Maka dulu bensin motor dia tidak bisa lagi minta orang tua. Bensin mobil dia tidak bisa lagi minta orang tua. Dan kalaupun mobilnya dia ingin beli, dia harus membayar kredit. Dan kreditnya itu selalu menyakitkan, saudara ya. Setiap bulan demi bulan dia bayar. Kemudian dia harus mencari rumah. Rumah itu juga harganya tidak pernah turun-turun, saudara. Rumah harganya naik terus kecuali ada Lapindo atau sebagainya. Tapi kalau ada Lapindo dan sebagainya, harganya terlalu turun sampai tidak ada orang mau beli. Dan akhirnya kita terus berusaha kerja, orang berusaha kerja, okay. Sejak dari remaja, mereka sudah sangat sibuk. Sejak mereka kuliah, mereka juga tambah sibuk. Beberapa kuliah dan mungkin kesulitan membayar uang kuliahnya harus bekerja di hari lainnya. Kemudian dia waktu bekerja, dia juga harus mengumpulkan uang, menabung, dan sebagainya. Dia bekerja, bekerja, bekerja, mengumpulkan semuanya. Tetapi pada suatu hari, dia berhenti. Dan waktu dia berhenti dan dia melihat ke seluruh kekayaan yang sudah dia kumpulkan dan dia tabung. Lalu dia bertanya, untuk siapa semuanya ini? Nah saudara, saya pikir ini adalah fenomena yang umum sekali kita jumpai hari-hari ini. Ada banyak orang itu bekerja habis-habisan, mengumpulkan uang sangat banyak. Benar-benar menahan diri dari kesenangan, menolak kesenangan seperti kata pengkhotbah. Mereka mengatakan bahwa, oh tidak, di sini ada pilihan tahu tempe, di sini ada ramen, begitu ya. Satunya harganya 5.000, satunya harganya 50.000. Maka mereka melihat, oh oke, dari dua ini mereka harus memilih yang mana. Karena dia adalah orang yang rajin menabung, begitu, maka dia harus memilih yang ini. Dia menabung, dia menolak kesenangan, dia bekerja sedemikian keras dan dia berusaha untuk tidak terlalu berfoya-foya. Dia menahan uangnya dan waktu uangnya sudah bertumbuh besar, tibalah saatnya itu di mana dia bertanya, semuanya ini untuk apa? Saudara, ini dan menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga sudah terjadi sejak di zaman pengkhotbah. Saudara, kalau kita membaca bagian pengkhotbah di yang tadi kita baca bersama-sama tadi, kita akan melihat bagaimana pengkhotbah mengamati kesia-siaan. Saudara, kita tidak pernah tahu siapa yang menulis kitab pengkhotbah ini. Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin Salomo, ada yang mengatakan mungkin orang lain yang mengompilasikan huruf-huruf hikmat. Dulu saya pernah mengira bahwa yang menulis ini adalah Kohelet. Jadi saya membaca sebuah tafsiran dan di situ dikatakan Kohelet berkata begini, begini, begini. Saya pikir, oh namanya Kohelet. Sekarang sudah tahu. Belakangan saya baru tahu bahwa Kohelet artinya adalah pengkhotbah, saudara. Jadi itu bahasa Ibrani dari pengkhotbah. Jadi kita tidak pernah tahu persisnya siapakah penulis kitab ini. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa penulis kitab ini adalah seorang filsuf, seorang yang tidak hanya melihat sekitarnya sambil melamun, dia melihat sekitarnya sambil berpikir. Dan waktu dia melihat sekitarnya, dia melihat, kalau kita membaca di ayat ke-7, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Kata kesia-siaan di sini itu artinya, itu menggunakan kata hevel yang bisa ditafsirkan artinya sia-sia seperti yang kita baca gini, juga bisa diartikan misteri atau bahkan sederhananya itu aneh. Itu kira-kira sama seperti kita melihat seseorang, saya mau diet, saya mau kurus, tapi dia sambil makan es krim banyak-banyakan. Kita akan berteriak sia-sia, sungguh sia-sia. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi kata hevel itu adalah untuk menunjukkan apa yang dia lihat itu aneh dan sia-sia, tidak umum dan tidak logis. Dan persis itulah yang dia lihat, ayat ke-8, ada seorang sendirian. Ia tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saudara, disinilah kita melihat ada seseorang yang profilnya sama persis seperti yang kita bahas dari awalnya tadi. Tapi yang menarik, di sini dikatakan bahwa orang ini sendirian. Orang yang sendirian ini ditekankan bahwa dia tidak punya saudara laki-laki dan dia tidak punya anak laki-laki. Kenapa ini menjadi penting sekali? Karena pada masa lalu, saudara, kalau misalnya orang bekerja dan orang mendapatkan kekayaan dan orang itu meninggal dunia, maka kekayaannya itu pasti akan turun ke anaknya laki-laki. Ini masa lalu, zaman sekarang sudah tidak sepenuhnya seperti ini, tentu masih ada yang seperti itu. Tapi ini masa lalu, di mana uang itu semuanya hartanya diberikan kepada anak laki-laki. Oke, anak laki-laki tidak ada, berarti diberikan kepada saudara laki-laki. Ternyata saudara laki-laki pun dia tidak punya. Lalu kemudian ini artinya berarti uang dia yang dia tumpuk begitu banyak, padahal dia sudah, kalau boleh kita katakan, tinggal menghitung hari, maka uangnya ini akan diberikan kepada sepupunya. Dan disitulah baru dia berpikir mendalam, untuk apa aku bekerja keras? Untuk apa aku berlelah-lelah? Dia kira bahwa dia bekerja dengan penuh kesenangan, dia bekerja dengan menolak kesenangan, mengumpulkan harta dan kekayaan. Dia pikir kekayaannya itu akan menyenangkan diri dia. Tetapi kita membaca di sini bahwa ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Dia mengatakan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Saudara, apa sih kekayaan itu sebenarnya? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang bekerja demi mendapatkan uang. Tidak. Uang itu adalah selembar kertas yang kalau kita berikan kepada orang lain, meskipun ada sedikit hati yang tertoreh, saudara, tapi kita berikan kepada orang itu adalah sesuatu hal yang umum. Karena kita tidak ingin uangnya, kita tidak mengumpulkan uang lalu kita koleksi, kita pajang, tidak. Kita ingin uang itu untuk apa yang bisa dikerjakan oleh uang tersebut. Uang itu berguna untuk misalnya mendapatkan barang yang kita sukai. Uang itu misalnya berguna untuk membuat kita bisa terbang ke tempat yang kita sukai dan seterusnya. Orang tidak ada yang mengumpulkan uang hanya untuk uang itu sendiri. Orang mengumpulkan uang adalah untuk mendapatkan kesenangan yang ada di baliknya. Tapi yang menarik sekali kalau kita membaca, di tengah segala kekayaannya, dia tidak merasa puas sama sekali. Kenapa kira-kira demikian? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk relasional. Percuma apabila kita memiliki segala kekayaan. Seluruh uang tidak bisa menggantikan relasi. Saya ulangi sekali lagi. Seluruh kekayaan tidak akan pernah bisa menggantikan relasi antara manusia dengan manusia lainnya. Kita diciptakan seturut dengan gambar Allah, dan Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu saling mengasihi satu sama lain semenjak kekekalan, dan ketika menciptakan manusia, Ia menciptakan kita seturut dengan gambarnya, dan karena itu kita juga menjadi makhluk yang relasional. Buktinya sebenarnya sangat jelas, saudara. Facebook, Twitter, Instagram, dan kawan-kawannya sangat ramai. Setiap hari kita harus update status. beberapa mungkin setiap hari, beberapa seminggu sekali, beberapa sebulan sekali, beberapa hanya untuk nonton, membaca orang-orang update status, memaki-maki di dalam hati. Nah, saudara, orang-orang Facebook itu menjadi sebuah tempat di mana orang berbagi. Mereka keliling ke sebuah tempat, mereka foto, mereka share. Mereka pergi ke sini, mereka foto, mereka share. Mereka membaca artikel menarik, mereka share. Mereka makan di sebuah tempat, mereka share. Berbagi adalah natur dari manusia. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa membagikan apa yang kita lihat. Saudara Rafi Zakarias itu pernah menceritakan sebuah kisah di mana dia pergi bersama dengan rekan-rekannya dengan sebuah mobil. Lalu waktu dia pergi, perjalanan cukup panjang. Waktu dia jalan jauh sekali, pas mereka di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pemandangan yang indahnya itu bukan main, saudara. Dia melihat pemandangan yang indah sekali dan semua orang di dalam mobil tersebut semuanya menoleh dan berpikir, wah iya itu keren sekali, itu indah sekali. Dan mereka memutuskan untuk, mari kita menepi sejenak. Nah saudara, ini tahun 80-an, orang tidak punya handphone yang bisa ada kameranya, itu masih zaman handphone yang kalau dibanting ke lantai, lantainya yang pecah duluan, saudara ya. Jadi mereka melihat itu semuanya dan tidak ada yang jepret-jepret-jepret gitu, foto-foto gitu, tidak. Mereka ngelihat, wah itu indah sekali. Dan pada saat itu orang sangat menghargai apa yang bisa dilihat oleh mata. Mereka benar-benar melihati. Sementara orang zaman sekarang datang ke konser dan sebagainya, ngerekam, begitu kan saudara ya. Mereka benar-benar melihat dan memperhatikan, wah indah sekali, dan mereka mensyukuri. Kita semua tahu ada masa-masa tertentu dalam kehidupan kita di mana kita melihat sesuatu itu benar-benar indahnya bukan main, dan ada sesuatu yang meluap-luap dalam hati kita, wah ini keren, keren sekali, ini luar biasa sekali. Dan mereka sedang melihat itu semuanya. Yang menarik, waktu mereka lagi melihat pemandangan yang sangat indah itu, tiba-tiba salah seorang di antara mereka mengambil batu. Dan setelah mengambil batu, dia berjalan pergi ke pojok, lalu di sana itu ada batu yang lebih besar. Waktu dia pergi ke batu tersebut, dia mulai menorehkan nama. Waktu dilihat ternyata itu adalah nama istrinya. Waktu dia menorehkan nama istrinya itu, teman-temannya yang lain juga tersenyum dan mereka juga mengambil batu. Kemudian mereka ke pinggir sana juga ke batu itu bersama dengan Rafi, mereka menorehkan nama pasangan mereka masing-masing. Kenapa mereka melakukan itu? Rafi mencatat seperti ini, saudara. Pada akhirnya, sesuatu yang sangat indah sekalipun, betapapun itu sangat menyenangkan dan sangat indah untuk kita nikmati hari ini, tidak berarti apabila kita tidak berbagi dengan orang yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan soal makanannya, bukan soal itu pergi kemana, tetapi dengan siapa kita pergi dan melakukan semuanya itu. Ada seorang pembicara di dalam TED Talks, kalau saudara tahu, TED Talks itu biasanya ceramah singkat 15 menit, 20 menit. Dia itu menceritakan begini soal life-work balance. Jadi dia berusaha untuk membalance antara pekerjaannya dan juga kehidupannya. Satu kali dia memutuskan untuk mengatur kehidupannya dengan cara berhenti bekerja, setidaknya selama 6 bulan. Dan waktu dia berhenti bekerja, dia punya banyak free time. Jadi dia mau menghabiskan tabungannya sambil memikirkan nulis buku dan sebagainya. Dan itu umum bagi orang bule, tidak umum bagi orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi dia berhenti, lalu dia akhirnya karena punya banyak waktu kosong, dia ngajak anaknya cowok itu jalan-jalan. Jadi pas satu kali anaknya itu libur sekolah, mamanya harus pergi, terus anaknya yang lainnya itu pergi ke rumah orang tua yang lainnya, dia pikir yaudah anakku yang cowok ini ku ajak jalan-jalan sendiri saja. Lalu dia pergi jalan-jalan sama anaknya yang cowok itu, dia pergi main basket di taman di Amerika Serikat, itu banyak sekali taman di baru beberapa perumahan itu ada taman-taman itu, dan taman-tamannya itu biasanya ada lapangan basket, ada perpustakaan dan sebagainya. Jadi dia pergi dan main basket bersama dengan anaknya. Lalu setelah itu mereka pergi makan es krim bareng, lalu mereka lari-lari berkelilingi perumahan situ untuk kejar-kejaran. Kemudian mereka pulang ke rumah. Dan masih bermain-main lagi, ngobrol-ngobrol sama putranya tersebut. Dan waktu terakhir, dia menidurkan anaknya. Jadi dia baringkan, terus dia sudah cium, dan dia bilang, okay, good night ya, good night. Terus waktu dia mau pergi keluar dari kamar anaknya, tiba-tiba anaknya itu teriak begini, Papa, kenapa? This was the best day of my life. Ini adalah hari terbaik seumur hidupku. Saudara, anak kecil pun tahu, hari terbaik dalam kehidupannya Bukanlah ketika papanya pulang membawakan mainan yang besar. Itu tentu menyenangkan, saudara. Menyenangkan sekali bagi seorang anak-anak. Hari terbaik bagi seorang anak bukan sekedar bahwa dia itu bisa melakukan pergi ke tempat yang luar biasa. Saya waktu kecil sempat pergi ke luar negeri gitu, saudara ya. Pergi ke beberapa tempat, sejujurnya saudara saya tidak terlalu ingat banyak. Dan saya tidak merasa itu sesuatu yang heboh sekali sebenarnya. Waktu dewasa baru saya merasa gila, saya dulu sangat beruntung sekali bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi seorang anak tidak memahami itu. Dan saya yakin banyak orang di dunia ini pun menyadari ini. Ketika mereka menumpuk kekayaan, ketika mereka berpikir bahwa, oh aku akan kasih dia uang, aku akan kasih dia barang, maka dia akan bahagia, sesungguhnya tidak. Dan pada saat inilah, ketika orang ingin berbagi dengan apa yang dia punya, dengan kekayaannya, tapi ternyata apa yang dia bagikan itu tidak bermanfaat bagi orang itu, tidak berarti bagi orang itu, dia balik merasakan sakit. Saudara, satu kisah lagi dari The Fault in Our Stars, kalau saudara mengetahui, itu sebuah novel dan yang dibikin filmnya baru-baru ini. Saya pikir itu film yang sangat baik sekali, yang menceritakan tentang orang-orang yang kena kanker. Jadi ini anak-anak remaja, masih muda sekali, terus mereka sudah divonis kena kanker. Nah, kisahnya adalah mereka kumpul dalam support group di gereja, jadi mereka saling men-sharingkan tentang apa sih yang mereka paling takuti, tentang mereka ingin saling menguatkan di masa-masa menghadapi kanker itu. Dan kita semua tahu kalau orang sudah terkena kanker, itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Walaupun stadiumnya masih awal, itu sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena hari ini stadiumnya bisa dibereskan, kita tidak pernah tahu suatu hari nanti itu bisa kambuh lagi atau bagaimana. Maka mereka berkumpul. Singkat cerita, yang cowok dan yang cewek bertemu. Ini adalah film pacaran seperti biasanya, tetapi saya pikir ada satu poin yang sangat menarik. Yang cowok ini, itu adalah dulunya itu olahragawan dan sangat aktif berolahraga dan sebagainya sampai divonis kanker. Waktu dia divonis kanker, satu kali dia itu di support group, dia ditanya, apa yang paling kamu takutkan? Lalu dia berdiri dan berseru, oblivion. Yang paling kutakutkan adalah dilupakan. Lalu yang cewek berdiri sambil mengatakan, oh kamu takut dilupakan? Saya kasih tahu kamu, kamu akan mati, orang tuamu akan mati, semua orang akan mati, dunia ini juga nanti suatu hari akan hancur, kita semua pada akhirnya pasti akan dilupakan, ketakutanmu konyol. Nah saudara, kira-kira seperti itu. Dan itu adalah permulaan yang tidak menyenangkan, tapi akhirnya mereka pacaran seperti film pada umumnya. Nah lalu waktu mereka pacaran saudara, satu kali mereka itu sebenarnya sudah menyiapkan diri bahwa yang cewek ini sebenarnya penyakit kankernya lebih parah. Jadi mereka pikir, oh mungkin yang cewek ini akan meninggal duluan. Maka mereka saling bergurau dan mereka saling berbicara begini. Nanti ingat ya, waktu saya sudah meninggal, saya mau kamu yang ngomong. Eulogi. Jadi ada orang yang maju ke depan, kalau misalnya orang sudah meninggal, di Indonesia kita tidak melakukan itu, secara umum ini dilakukan di barat. Jadi ada orang yang dekat yang akan maju ke depan dan menceritakan, ini orang di belakang adalah orang yang sangat baik, orang yang begini dan sebagainya. Lalu mereka bilang, kamu nanti kalau saya meninggal, yang cewek itu bilang, nanti kamu harus ngomong ya di depan ya. Terus mereka ketawa-ketawa, mereka bahkan apa itu membicarakan apa saja yang harus mereka katakan dan sebagainya. Tapi ceritanya berputar 180 derajat. Ternyata yang cowok kankernya tiba-tiba merambat dengan sangat cepat dan akhirnya dia mendekati kematian lebih awal dibandingkan yang cewek ini. Dan waktu dia mendekati kematian lebih awal, dan saudara, itu adalah masa-masa yang mengerikan di mana kita tahu bahwa kita akan meninggal dalam hitungan tidak sampai 1 bulan. Dan tubuhmu sakit terus tiap hari. Dia menangis menjadi-jadi. Dan dia ketakutan karena dia berpikir bahwa aku akan dilupakan, aku akan dilupakan. Lalu sekali lagi, dan saya pikir ini adalah kalimat yang baik sekali dari cewek pemeran utamanya itu. Dia mengatakan begini, aku akan ingat kamu. Orang tuamu akan ingat kamu. Orang tuaku juga akan ingat kamu. Kamu berarti di antara kami. Tidakkah itu cukup? Apakah tidak cukup bahwa aku, orang tuamu, dan orang tuaku mengingat kamu? Kamu mau diingat sama siapa? Saudara, saya pikir itu kalimat yang baik sekali. Kita hidup untuk impress siapa sih? Kita hidup untuk, misalnya kita ingin mendapatkan mobil yang bagus dan mewah. Kita ingin mendapatkan rumah yang besar dan mewah. Kita ingin bisa pergi ke sana kemari dan sebagainya. Siapa yang mau kita impress. Banyak orang mengejar kekayaan. Banyak orang mengejar hal-hal yang tampaknya indah di mata dunia. Yang membuat orang menoleh sambil berkata, "Woi, keren sekali orang ini." Tapi dia akan segera melupakan kita. Tapi pada saat yang sama, orang yang sangat dekat dengan kita, justru kita lupakan. Saudara, bukankah itu adalah hal yang sangat menyedihkan? Saya ingin mengatakan bahwa di bagian ini pengkhotbah ingin mengatakan bahwa mereka yang sendiri kemudian harus segera mendapatkan pasangan. Bukan. Karena kita juga sudah membahas di sini oleh Pak Yakub, dibahas tentang bahwa seseorang atau dua orang mungkin memiliki karunia untuk hidup selibat. Dan hidup selibat itu bukanlah suatu hal yang buruk, dan kita sebagai gereja juga harus mendukung apabila ada orang yang mengatakan ingin hidup selibat. Nah, saudara, tetapi yang dimaksud di sini itu adalah orang yang hidup untuk hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah orang paling menyedihkan. Orang yang menumpuk kekayaan hanya bagi dirinya sendiri, itu adalah hidup yang paling menyedihkan. Maka pengkhotbah memberikan tambahan ayat ke-9 sampai ke-12. Kalau begitu harusnya bagaimana? Kita membaca di sini, dia memberikan manfaat-manfaat tentang kalau kita misalnya memiliki rekan sekerja atau rekan yang sama-sama bermakna bekerja. Ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Banyak yang menggunakan ayat ini untuk membuat orang menikah, begitu saudara, atau setidaknya menyindir mereka yang jomblo. Waktu saya mahasiswa, ayat ini sering dikutip, saudara, ya. Lebih baik berdua daripada seorang diri. Itu maksudnya tidak baik sama sekali. Maksudnya sebenarnya menyindir, saudara, ya. Jadi, tapi ayat ini sebenarnya tidak ingin berbicara bahwa kita itu hidup harus punya pasangan hidup. Tidak. Kenapa? Karena A12B di sana dikatakan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi bukan hanya 2 tetapi juga sampai 3, bahkan kalau boleh lebih. Kecuali di kepala kita, kita punya konsep poligami atau poliandri, maka ayat ini tidak boleh dipakai untuk pernikahan. Ayat ini berbicara tentang companionship, tentang memiliki rekan kerja, memiliki sahabat, dan juga bukan berarti meniadakan memiliki pasangan. Tetapi bukan hanya soal itu, memiliki rekan kerja. Yang pertama kita membaca, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di sini yang dimaksudkan bukan berarti kalau kita kerja sama dengan orang lain, maka upahnya pasti lebih besar. Enggak selalu, saudara, ya. Bekerja bersama dengan orang lain tidak selalu membuat kita mendapat upah lebih besar. Yang dimaksudkan di sini adalah, saudara, lebih menyenangkan apabila kita itu bisa menang, menangnya itu bersama-sama, ketimbang menang sendirian. Satu kali ada seorang pendeta dari Singapura datang ke Surabaya mengadakan seminar, saya ikut di kelasnya. Jadi dia itu cerita, dia dulu itu mulai dari bawah, mulai dari staf yang sangat mendasar di sebuah perusahaan multinasional di Singapura. Nah, mereka bekerja keras dan mereka satu tim itu sangat kompak sekali. Ayo kita kerja. Mereka kerja itu benar-benar sangat kompak sekali. Dan mereka bekerja dengan kompak, waktu berjalan beberapa tahun semakin berlalu, mereka tuh akrab sekali. Sampai satu kali dia menceritakan, dia, si pembicara ini, itu diangkat naik. Jadi dipromosikan, naik pangkat. Akhirnya dia naik, dia menjadi atasan. Tapi teman-temannya tidak. Wah, dia senang bukan main, saudara. Itu artinya tanggung jawab lebih, tapi juga artinya kenaikan gaji. Dan tidak ada seorang pun yang sebal kalau naik gajinya dinaikkan, saudara. Maka dia senang. Yes, lalu dia datang ke teman-temannya dan bercerita. Akhirnya ya, saya bisa dipromosikan. Saudara, pada saat itu baru dia menyadari. Teman-temannya tidak menanggapi, oh iya, selamat. Teman-temannya, iya, selamat. Selamat. Dan baru di situ dia baru sadar bahwa teman-temannya itu sebenarnya tidak terlalu senang bahwa dia naik. Di dalam hatinya, dan belakangan dia tahu, teman-temannya berbicara, ngobrol di belakang dia. Mereka berbicara, kenapa dia yang naik? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Kenapa bukan saya? Kenapa dia yang naik? Sekarang dia yang harus ngebosin kita. Oh, dari dulu kerjanya gak baik orang itu. Ini gak pernah dibicarakan sebelumnya, saudara. Tapi waktu dia naik, baru dia merasa suasana kompetitif itu sangat berat sekali. Saudara, inilah yang saya maksudkan sebagai, kalau kita menang sendiri, itu terkadang tidak selalu mengenakan. Tapi kalau kita menangnya bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berarti di sekitar kita, maka upahnya, pemaknaannya itu jauh lebih besar. Ketimbang apabila kita itu menang dan berhasil sendiri dan kita keliling kemana-mana menceritakan ini karena saya, ini karena saya. Tidak, saudara. Keindahan terletak ketika kita bisa menang bersama-sama. Dan yang kedua, komunitas bisa saling melindungi. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Saudara, saya pikir ini sudah jelas sekali. Pada zaman dahulu ketika orang pergi keluar kota dan sebagainya, tidak ada namanya kereta api, tidak ada namanya travel, tidak ada namanya bis. Mereka harus pergi naik kereta kuda, atau mereka naik kuda mereka sendiri, atau mereka menggunakan kaki yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lalu mereka pergi keluar kota. Dan kalau mereka berjalan sendirian, itu bukan hal yang menyenangkan, saudara. Tidak seperti hari ini yang relatif lebih aman. Pada zaman dahulu Anda keluar sendirian, itu sama saja menyerahkan hidupmu kepada para perampok. Dan itu juga kalau Anda keluar sendirian, apabila terjadi sesuatu, maka Anda pasti akan kebingungan karena, waduh, ini bagaimana? Saudara, kira-kira sama seperti waktu itu saya pernah menemui, jadi waktu itu saya naik motor lewat di daerah, saya agak lupa persisnya nama tempatnya, pokoknya di sana jalannya berpasir. Terus ada satu belokan yang agak tajam memang, terus tiba-tiba lewat satu buah motor. Lewat gitu, dia lewat dengan kencang langsung belok begini. Waktu dia belok, saya melewati dia, tiba-tiba di belakang saya kedengaran suara gedubrak. Saya noleh ke belakang, saudara. Saya menghentikan motor saya. Orang yang tadi belok ternyata kegelincir, jatuh, terjungkal, saudara. Terus dia itu terjungkal, posisinya duduk begini. Dan saudara mungkin percaya tidak percaya, beberapa detik saya itu berhenti, saya noleh ke belakang, dia itu masih duduk begini, saudara. Matanya menerawang gitu ya. Apa itu? Dan saya pernah mengalami, saya pernah jatuh dari motor, saudara, itu kadang-kadang memang kaget sekali sampai kita itu benar-benar kayak out of space sejenak begitu, saudara. Benar-benar dia menerawang. Terus saya itu sampai berhenti sejenak, saya pikir oh mungkin dia akan berdiri. Motornya masih nyala gitu ya, kira-kira gitu. Dia diam. Sedang oleh kanan, kiri. Terus saya juga diam ngeliatin dia. Terus kita saling diam-diaman, saudara. Itu adalah situasi yang sangat awkward sekali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk turun dari motor. Saya ngomong, mas, ayo berdiri. Baru dia, hah, oh iya, berdiri. Terus dia itu berdiri masih agak bingung gitu ya. Kita bantu berdirikan motornya. Terus kita bilang, mas, gak apa-apa, mas. Terus dia masih kayak naik motor gitu, kayak gini. Mas, kalau gak bisa gak apa-apa, mas. Apa itu, gak usah. Terus dia langsung jalan lagi, ngeng gitu. Saya gak tahu ada apa dengan dia. Tapi saudara bisa bayangkan, Saudara bisa bayangkan apabila misalnya dia jatuh pada tengah malam dan tidak ada seorang pun, mungkin dia akan duduk di situ kira-kira sampai besok pagi, saudara ya. Dia duduk sambil noleh kanan kiri demikian. Saudara, saya pikir maksudnya jelas sekali dari pengkhotbah. Apabila kita bekerja sendirian, apabila kita berusaha sendirian, mungkin kita bisa bergerak lebih cepat. Mungkin kita tidak perlu memikirkan apabila ada orang-orang di sekitar kita yang lebih lambat atau mungkin agak loadingnya lama begitu, saudara. Kita bisa langsung lanjut saja, kita bisa kerjakan semuanya sendiri, tapi saat kita jatuh, kita baru sadar di sekitar kita tidak ada orang yang sanggup untuk mengangkat kita. Dan itu adalah hal yang sia-sia, kata pengkhotbah. Dan yang berikutnya, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Saudara, di sini beberapa orang mengatakan, oh inilah maksudnya pernikahan. Kalau lagi pula kita tidak memikirkan cowok dengan cowok tidur bersama untuk menjadi panas, saudara, tidak. Tapi sebenarnya itulah yang dimaksudkan, saudara. Pada zaman dahulu orang Yahudi sangat umum kalau bertemu itu berciuman cowok dengan cowok, cium kudus. Itu literally cium, saudara. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan, yaitu mereka tidur berdua menjadi hangat. Saudara, pada zaman dahulu dan sampai hari ini juga sebenarnya, ketika tengah malam itu sangat dingin sekali. Dan waktu sangat dingin sekali seperti itu, Anda baru sangat bersyukur bahwa Anda punya teman di sebelah Anda. Saudara, saya pernah ikut camp, dulu saya di mahasiswa, saya jadi divisi keamanan, jadi kami ada camp latihan semi-militer. Nah, waktu kami latihan camp semi-militer itu, kami naik pergi ke atas gunung membangun tenda. Nah, saudara, saya tidak bisa membangun tenda, walaupun waktu SD saya ikut pramuka, Tapi saya ingat sekali waktu saya SD Pramuka, kita itu benar-benar melihat tenda dibangun. Saudara perhatikan kalimat saya. Melihat tenda dibangun, yang bangun adalah gurunya, saudara ya. Jadi gurunya bikin tendanya, kemudian kita foto bersama di hadapan tenda tersebut. Kemudian masing-masing masuk ke kamarnya sendiri di villa. Jadi saya dugaan saya, saudara, ini untuk dokumentasi saja. Jadi ini Pramuka yang lebih mirip retreat, saudara ya. Masing-masing masuk ke ruangan masing-masing. Saya menduga mungkin karena orang tua protes, masa mau kemah-kemahan. Nah, terus Pramuka kalau tidak berkemah apa? Nah, tapi intinya kami semua tidak ada yang paham cara membangun kemah. Jadi kami harus belajar sendiri dan pelatih kami teriak-teriak dengan keras. Semuanya siap gerak, bangun kemahnya, masa tidak paham? Sudah kita bikin-bikin, tarik-tarik, paku-paku gitu. Ada satu dua orang yang paham, dia kerja. Terus dia bilang, ambilkan saya ini itu apa? Gitu ya. Baru kali ini seumur hidup aku dengar ada alat seperti itu. Pokoknya mereka bekerja bikin dan jadilah tendanya. Dan malam tiba dan itu dingin sekali. Kami semua pakai jaket, terus pakai selimut, kami tidur. Tiba-tiba tengah malam, tendanya itu sobek, saudara. Sobek, shrek, begitu. Wah, itu benar-benar rasanya kayak tidur itu disentrong AC, saudara. Itu angin dingin itu masuk, itu kayak cepat sekali kita tuh tiba-tiba kedinginan setengah mati, semuanya kebangun. Tidak seorang pun tetap tidur. Semuanya kebangun dan kaget. Waduh, ini gimana? Ambil jahit. Siapa yang bawa jahit di sini? Ambil selotip. Ini terlalu gelap, enggak kelihatan selotip. Kita enggak boleh bawa senter, saudara. Jadi, lo ini bagaimana? Terus bagaimana? Waduh, selotip. Dan sebagainya, intinya tidak bisa ditutup. Akhirnya setelah panik sedemikian lama, waduh gak bisa ditutup, ada yang nahan begini. Oke, bagus, tetap gitu ya, yuk kita semua tidur. Terus apa, pokoknya terjadi pertengkaran singkat gitu, saudara ya. Jadi lalu akhirnya mereka memutuskan begini, oke, ada solusi. Solusinya adalah, seperti yang saudara sudah mulai bisa tebak, marilah kita saling berpelukan. Saudara ini cowok semua, saudara ya. Dan banyak yang, sorry ya, lebih baik mati kedinginan gitu. Dan sebagainya, enggak, lebih baik jangan, tidak. Tapi kemudian mereka semua mencoba tidur, termasuk saya. Saudara, itu dinginnya rasanya kayak tulang kita itu dikasih tusuk gigi, dikrik-krik gitu loh, saudara. Itu dinginnya tuh sampai ngilu sekali, benar-benar. Akhirnya saya noleh ke teman saya, ternyata teman saya juga noleh ke saya gitu ya. Lalu kita tuh ngomong, sudah ya, oke ya, kita sama-sama pura-pura gak tahu ya. Kamu jangan macam-macam ya, kita perlu... saudara, kita pelukan itu sampai besok pagi. Saudara, itu hangat sekali, saudara. Tolong jangan salah paham, saya masih suka wanita, saudara ya. Tapi maksud saya ingin menceritakan, itu adalah sebuah masa di mana kita sangat bersuka cita, saudara. Bisakah kita membayangkan kalau kita di atas tenda, kita di dalam tenda itu sendirian dan itu sobek? Saudara, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Mungkin besok pagi saya sudah tidak bisa bangun, saya sudah kaku, kedinginan di sana. Saudara, itulah kegunaan sahabat. Dan kemudian ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan artinya dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Intinya sederhana, bahwa semakin banyak kawan baik, semakin banyak orang bisa bersama dengan kita, itu jauh lebih baik, kita akan lebih bertahan menghadapi kehidupan ini. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, iya memang enak kalau kita bisa punya teman yang selalu bersama dan selalu baik dengan kita. Tapi bukankah kita semua menyadari bahwa ketika kita membuka diri kita untuk berrelasi dengan orang lain, kita sebenarnya satu sisi juga membuka pertahanan kita dan kita kadang-kadang dikecewakan. Dan bukan hanya dikecewakan, kadang-kadang kita dilukai. Pada saat detik yang sama kita membuka hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama dengan rekan-rekan lain bekerja sama, itu adalah masa di mana kita sangat-sangat rentan untuk disakiti dan untuk kecewa. Dan karena itu mungkin beberapa orang pernah merasa sangat tersakiti ketika berusaha bekerja sama dengan orang lain, kemudian mengatakan, saya telah belajar satu hal nak, sejak saya kecil sampai saya dewasa sekarang ini, jangan percaya seorang pun. Bukankah itu yang sering kita dengar belakangan ini? Saudara, waktu saya SMP, saya pernah mengalami kisah seperti itu. Jadi saya punya teman, rumah saya itu di daerah barat, di daerah barat situ. Nah, saya punya teman-teman itu ada yang di pusat kota, ada yang di timur, ada yang di utara, ada yang selatan, dari empat penjuru, kira-kira seperti itu. Nah, mereka sering ngajak saya keluar, kan kerjaan anak Surabaya itu maraton dari mall ke mall, begitu kan ya. Atau mereka ngajak saya keluar pergi jalan-jalan, kadang-kadang saya itu ditanya, kamu bisa berangkat sendiri enggak? Nah, waktu itu saya masih SMP dan otomatis saya belum bisa menyetir mobil dan seharusnya memang tidak boleh sudah bisa menyetir mobil, saudara. Nah, saya sering minta kepada orang tua saya, papa mama bisa anterin enggak? Dan papa mama memang kadang-kadang pada masa-masa mereka sibuk, kalau mereka sempat mereka kadang antarkan, tapi lebih sering mereka sibuk begitu. Mereka ada acara dan sebagainya, akhirnya saya enggak bisa pergi. Dan saya itu sungkan sebenarnya untuk minta ya jemput saya dong, begitu ya. Tapi beberapa kali karena saya pingin sekali pergi, saya minta, ayolah jemput saya. Dan beberapa kali dijemput. Tapi itu pun tidak selalu menyenangkan, terutama satu kejadian. Teman saya dari pusat kota itu mau pergi badminton. Terus dia ngajak saya pergi. Terus saya bilang, ya saya gak bisa kemana-mana bro, kamu harus jemput saya. Kamu mau jemput saya tak? Dia bilang, gak apa-apa aku jemput. Oh ya bagus, dia yang menawarkan diri gitu ya. Oke, dia jemput. Waktu dia jemput, kita sampai ke tempat badminton, singkat ceritanya kita bermain dengan gembira, lalu kita berakhir dengan bertengkar, saudara ya. Jadi kita bertengkar, kita bersilang pendapat tentang beberapa hal yang bagi saya sebenarnya sepele, sampai hari ini saya pikir juga sepele sekali ya. Tapi intinya kami bertengkar. Waktu tengah-tengah pertengkaran, dia mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah kebayang dalam pikiran saya sama sekali. Dia bilang begini, di tengah sambil marahnya dia, pulang sendiri. Loh, saya kaget saudara, loh yang ngajak siapa bro, nah kira-kira seperti itu. Pulang sendiri, saya ya ketawa, saya pikir oh ini orang bergurau gitu ya, bergurau. Tapi dia sambil ngeringkas raketnya, itu sambil dia bilang, loh ngapain lihat-lihat, pulang sendiri. Loh saudara saya emosi tapi juga, jangan ini masih jalan pulang saya. Itu jadi ya, oke, mari kita baik-baik, santai-santai sedikit saya ngomong, loh gini loh, apa itu? Coba kamu pikir baik-baik. Saya tidak wajib ada di tempat ini, kamu yang mengajak saya, oke? Lalu saya bilang kepadanya, kita masalahnya loh, masalah yang sebenarnya sepele sekali. Kalau diceritakan pun sebenarnya, saya yakin sekali ini sepele sekali, saudara. Lalu dia bilang, tidak, kamu pulang sendiri. Terus dia pergi jalan sendiri. Saya kan masih punya sedikit pengharapan, saudara. Jadi saya ngeringkas raket saya, barang-barang saya itu ngikutin dia di belakang. Dan itu keluar, saya masih ingat, itu hujan, saudara. Menambah suasana melankolisnya. Dia pergi naik mobil. Masuk ke mobilnya tanpa bahkan menoleh, tanpa buka kaca. Langsung jalan. Wey. Saya ditinggal di sana sendirian. Oh, saudara, itu saya ingat. Sakitnya itu benar-benar di sini, saudara. Saya sakit sekali, saya jengkel sekali. Waktu itu saya masih ingat sekali. Saya saking marahnya, saya saking jengkelnya, saya tidak mau dijemput lagi. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, kalau misalnya mau pergi, sebisa mungkin saya berangkat sendiri. Kalau tidak, gak usah jemput-jemput. Saya lebih baik, saya pergi sendiri. Maka saya minta sama papa saya, pa, saya mau belajar nyetir mobil. Ada manfaatnya juga sedikit sakit hati ini, saudara ya. Jadi saya bisa nyetir mobil sejak kelas 3 SMP. Tapi sebenarnya itu dimotivasi oleh sakit hati. Dan itu sedikit banyak, saya baru menyadari belakangan ini, saudara. Membuat saya menjadi orang yang sulit meminta pertolongan atau menerima pertolongan dari orang lain. Itu terbangun. Terbangun sehingga saya berusaha untuk tidak. Tidak usah mengandalkan orang lain, tidak usah andalkan orang lain. Orang lain kalau diandalkan hanya membuat kita kecewa dan sebagainya. Itu terbangun membuat saya jadi orang yang sangat individualistik sekali. Sampai saya kuliah, sampai saya S2, teman-teman saya suka protes. Beberapa mengatakan, pertama kali aku melihat kamu Vincent, aku sudah berpikir dalam kepalaku, ini orang tidak akan menjadi teman, ini orang akan menjadi musuh. Kira-kira seperti itu. Saya itu nuansanya sangat jelek sekali. Nuansanya benar-benar saya kayak, I don't care. Kamu mau ngapain, kamu jungkir balik, kamu kecelakaan, aku akan survive. Kira-kira seperti itu. Tapi saya semakin menyadari dan bersyukur oleh karunia Tuhan juga. Saya bekerja bersama-sama sekarang di kampus di Universitas Kristen Petra bersama dengan rekan-rekan yang bagi saya sangat luar biasa. Saya bekerja sama dengan Pak Bejo, saudara mungkin mengenalnya, atau Ko Cun Cun, biasa dipanggilnya, saya memanggilnya juga Ko Cun Cun, dan juga Pak Samuel Sugiarto. Itu adalah dua rekan saya yang bagi saya luar biasa, yang Tuhan telah karuniakan demikian indah dalam kehidupan saya. Saudara, saya sangat bersyukur bisa bekerja bersama dengan mereka.
1: kadang-kadang itu menyenangkan ya saudara ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita persiapan materi kematian dan kebangkitan Yesus, bagaimana? Tanya sama Pak Bejo gitu ya. Pak Bejo pasti punya buku, pasti selalu punya buku ya. Ini ada bukunya gitu ya. Jadi kita baca buku, kita share materi, dia bikin PowerPoint, saya ambil PowerPoint-nya begitu ya. Saya bikin PowerPoint, dia minta PowerPoint saya. Yang kedua ini lebih jarang terjadi, saudara. Yang lebih sering saya minta PowerPoint dia. Nah, lalu kemudian kami bekerja sama dan kadang-kadang Pak Bejo tiba-tiba tidak bisa karena dia sakit. Saya menggantikan dia, Pak Samuel Sugiyarto ada pelayanan, dia sakit, saya menggantikan dia, saya ini spesialis pengganti saudara ya. Apa itu, kadang-kadang saya sakit, Pak Samuel menggantikan saya, Pak Bejo tidak pernah menggantikan kami berdua saudara ya, karena dia sibuk sekali, nah tapi itu sangat wajar. Jadi kami sangat senang dan kami tidak selalu sependapat saudara. Kami tidak selalu sependapat. Ada orang mengatakan dua orang, dua pekerjaan yang paling sulit dipersatukan dan dikendalikan itu adalah hamba Tuhan dan dosen. Dan kami bertiga adalah kedua-duanya, saudara ya. Jadi kami tidak selalu sependapat. Terkadang kami berbeda pendapat. Kami bisa berdebat 2 jam, 2,5 jam, itu bisa lama sekali. Oh enggak, ini harusnya begini. Lama sekali berdebat panjang sampai agak panas. Teman-teman yang di Petra juga mungkin pernah melihat itu saudara ya. Bisa lama sekali satu perjalanan itu kita bisa diskusi, berdebat, enggak sepakat, enggak sepakatan. Tetapi akhirnya meskipun kami berakhir tetap oke, saya tidak sepakat, saya tidak sepakat. Tapi tetap kami menjadi rekan sekerja. Dan saudara itu suatu hal yang indah. Itu jauh lebih indah meskipun kadang kita tidak selalu mencapai kesepakatan. Ketimbang daripada saya baca buku, saya bingung, terus saya ngomong sama tembok, bagaimana pendapatmu? Saudara, lebih enak ketemu orang meskipun dia tidak sependapat dengan kita, tapi kita bisa diskus, saling menajamkan. Kadang-kadang mungkin kesimpulan saya terlalu cepat. Karena itu dia menolong saya untuk, oh kamu harusnya berpikir seperti ini, oh itu menarik sekali, itu berguna sekali bagi kehidupan saya. Dan meskipun kami tidak selalu sepakat, meskipun karakter kami juga berbeda dan kadang-kadang memang sedikit terjadi kegesekan, bukan hanya sekedar teologi kami, tapi juga dalam karakter kami. Tapi kami melihat pada akhirnya, ketika kami bekerja bersama-sama, itu jauh, jauh lebih baik ketimbang kami masing-masing bekerja sendirian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pribadi? Marilah kita merenungkan, apakah kita memiliki seseorang atau dua orang di sekitar kita yang kepadanya kita itu bisa bekerja sama. Bisa jadi dia adalah pasangan kita. Bisa jadi dia adalah rekan sekerja kita. Ataukah kita adalah orang yang mungkin telah terbangun semenjak kecil atau mungkin dalam suatu pengalaman tertentu untuk berpikir bahwa aku akan hidup sendiri, tidak seorang pun bisa kuandalkan. Saudara, kalau Anda berpikir seperti itu, mungkin Anda akan bisa mencapai tujuan Anda dengan cepat. Tapi saudara, Anda akan sama seperti pengkhotbah ini dan berkata, untuk siapa? Menarik, pengkhotbah tidak mengatakan untuk apa. Pengkhotbah mengatakan, untuk siapa aku bekerja melakukan semuanya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Orang-orang yang paling penting, apakah kita mungkin sudah terlalu fokus kepada pekerjaan kita? Fokus kepada pekerjaan bukan hal yang keliru. Tapi terlalu fokus adalah hal yang bermasalah. Apakah mungkin kita sudah terlalu fokus dengan pekerjaan kita? Terlalu fokus dengan ambisi kita? Sehingga mereka yang sebenarnya terpenting dalam kehidupan kita, justru kita pinggirkan, kita alihkan dengan dalih, dengan alasan kita ingin mengejar kesuksesan. Pada waktu kita mencapai kesuksesan itu, baru kita menyadari ternyata kesuksesan itu tidak setara dengan relasi yang dekat dan dalam dengan orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Semoga ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap daripada kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami tentang prioritas hidup kami yang terutama. Kami diciptakan bukan untuk menjadi makhluk yang individualistik. Kami diciptakan untuk menjadi makhluk yang relasional, seturut dengan gambar Allah ya Tuhan. Dan kami memohon ampun kehadapan-Mu, apabila hidup kami sudah terlalu individualistik, kami tidak memikirkan orang-orang di sekitar kami, kami tidak mau melibatkan orang-orang di sekitar kami, kami hanya ingin mengerjakan apa yang menyenangkan bagi kami. Kami hanya ingin mengerjakan apa yang nyaman bagi kami demi mencapai apa yang baik bagi kami. Tapi kami lupa memikirkan orang-orang di sekitar kami. Relasi-relasi yang penting, komunitas yang indah, kebersamaan yang luar biasa di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan tatkala kami mulai membuka hati kami kembali. Bersama-sama dengan orang-orang yang berrelasi di sekitar kami, mungkin kami akan tersakiti, mungkin kami akan kecewa, mungkin kami juga akan terpikir kembali untuk menutup hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kelembutan hati, berikan kepada kami kekuatan untuk mengampuni dan memulai kembali. Ingatkanlah kepada kami akan segala hal yang baik, dan jauhkanlah kami daripada mengingat segala kesalahan-kesalahan yang kecil, Saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna kematian buat anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, ini suatu tema yang sangat menarik yang mungkin jarang dibicarakan. Bahkan ada orang yang merasa enggan untuk membicarakan hal ini, Pak Eman. Sebenarnya bagaimana itu mau membicarakan masalah yang begitu serius, begitu sulit dibicarakan bahkan oleh orang dewasa, tetapi kita mau membicarakannya dengan anak, Pak Eman, tentang kematian.
1: Iya, karena kematian itu seringkali merupakan sesuatu topik yang kita hindari. Kita merasa kurang enak, kurang nyaman kalau kita membicarakan. Itu sebabnya kadang-kadang kita susah untuk membicarakannya bersama dengan anak.
0: Iya, sebenarnya kenapa Pak Emanuel, kita kok ya kita sendiri merasa enggan untuk membicarakan kematian?
1: Ada beberapa kemungkinan penyebab. Yang saya amati, kemungkinan pertama adalah kita mungkin memperoleh pengaruh budaya yang berkaitan dengan tahyul. Dan kita tahu budaya timur banyak tahyul tentang kematian ini. Seolah-olah kalau kita membicarakannya, kita sepertinya akan lebih mudah mengalami musibah. Sudah barang tentu pandangan demikian kurang tepat, karena bagi orang percaya, hidup dan mati kita berada di dalam tangan Tuhan yang telah mengalahkan maut. Kemungkinan kedua, kita sering mengaitkan kematian dengan sesuatu yang menyedihkan. Mungkin ada hubungannya dengan kematian orang tua atau saudara kita atau kerabat kita yang kita kasihi. Nah, untuk itu, di dalam hal ini kita perlu juga untuk belajar menerima kenyataan kematian kekasih kita terlebih dahulu.
2: Jadi apa sebenarnya manfaat kalau kita membicarakan mengenai kematian kepada anak, Pak Heman?
1: Kita perlu membicarakannya supaya anak memperoleh pengertian yang benar mengenai kematian. Sesuai dengan perkembangannya, anak yang masih muda memang masih sulit memahami tentang kematian. Namun, kita tetap perlu membicarakannya supaya anak memperoleh pengertian mengenai hal ini. Nah, ini kalau kita balik, kalau anak keliru konsep tentang kematian, maka anak akan menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan kadang-kadang hal ini akan menyebabkan rasa duka yang sulit diselesaikan pada diri anak.
0: Itu sebenarnya konsep yang salah itu yang seperti apa, Pak Eman?
1: Konsep yang salah itu misalnya saja bahwa anak memandang kematian itu sama dengan tidur. Tidur yang sangat panjang, yang tidak bangun-bangun lagi. Kematian misalnya juga bukan hal yang permanen. Sehingga kadang-kadang anak mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya dia meminta binatang peliharaan misalnya yang sudah mati, minta orang tuanya untuk membangunkannya lagi.
0: Ada juga yang mengatakan kematian seperti pergi ke tempat yang jauh dan indah yang lama, tidak mungkin kembali-kembali gitu, Pak Ben.
1: Iya, itu adalah beberapa konsep tentang

0: kematian yang mungkin terjadi.
1: Nah, kalau hal itu dibicarakan kepada anak, kan tujuan orang tua itu supaya anak bisa memahami dengan bahasanya anak itu ya?
0: Iya. Memang di sini kita berhadapan dengan anak yang belum cukup matang, dan kadang-kadang kita memang tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Dan kita di dalam hal ini kita tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan sebisa mungkin supaya anak bisa memahami secara lebih tepat.
1: Itu momennya kita bicara itu saat apa, Pak Iman? Kan kita tidak bisa tiba-tiba kita bicara tentang kematian terhadap anak gitu.
0: Betul. Dan ada beberapa momen tentunya. Yang pertama misalnya pada saat kita bercerita biasa saja, kemudian ada cerita-cerita atau dongeng tentang kematian. Nah, kita bisa jelaskan sedikit di situ. Kemudian juga saat misalnya kita menghadapi seorang kerabat atau orang dekat atau siapa saja yang meninggal, atau anak mengatakan bahwa orang tua dari temannya itu meninggal. Nah, itu saat yang baik juga untuk menjelaskan tentang kematian kepada anak. Dan satu kesempatan lagi yaitu kalau anak mempunyai binatang peliharaan. Nah, itu kesempatan yang baik untuk menjelaskan tentang kehidupan dan kematian kepada anak.
1: Ya, Pak Iman, dalam keadaan yang bagaimana itu, kesalahan konsep yang tadi Pak Iman katakan atau yang kita bicarakan itu bisa terjadi gitu, Pak Iman?
0: Kadang-kadang misalnya kalau anak itu kita lindungi dari perasaan dukanya, lalu kita berusaha untuk misalnya di dalam tanda kutip menghibur dia dengan sesuatu yang tidak benar, itu bisa menyebabkan anak mengalami atau memperoleh konsep yang salah tentang kematian. Nah, sebagai contoh misalnya ada binatang peliharaannya itu mati misalnya, kemudian kita diam-diam membelikan anak binatang yang mirip yang baru begitu. Nah, kelihatannya memang anak tidak sedih lagi, tetapi dengan demikian dia memperoleh konsep yang salah tentang kematian, karena seolah-olah kematian itu bukan sesuatu yang permanen.
2: Pak Heman, kalau secara tidak sadar atau orang tua belum memiliki pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana cara menyampaikan konsep yang benar kepada anak tentang kematian, lalu udah keburu salah begitu menyampaikannya, dampaknya menurut Pak Heman tuh terhadap anak bagaimana, Pak Heman?
0: Ya, ada beberapa dampak. Misalnya kalau kita sampai memberikan konsep bahwa mati itu sama dengan tidur yang panjang, untuk anak yang peka mungkin saja mereka tidak berani tidur karena takut tidak bisa bangun lagi. Atau misalnya beberapa konsep, kalau ada anak yang sampai misalnya menulis surat kepada sahabatnya yang sudah meninggal, atau bahkan ada yang menulis surat kepada ayahnya di tempat yang jauh, di tempat yang dikatakan indah sekali padahal ayahnya itu sudah meninggal. Nah, ketika anak melakukan hal ini, dia tidak mendapat fakta yang sebenarnya. Ada rasa duka yang prosesnya belum selesai. Misalnya pada suatu ketika anak itu dewasa, dan dia tahu fakta yang sebenarnya, dia bisa marah sekali kepada orang tuanya atau kepada kita yang tidak menjelaskan dengan benar soal kematian, karena seolah-olah dia merasa dibohongi.
2: Tapi kalau misalnya untuk sementara waktu aja, nggak sampai dewasa gitu, Pak Heman, jadi istilahnya masa transisi begitu, untuk dia kan belum dewasa, belum cukup kuat, ya kita biarkan gitu, boleh dia nulis surat seolah-olah papanya itu masih ada di suatu tempat yang dia nggak tahu gitu, tempat yang indah begitu seperti yang Pak Heman tadi jelaskan. Nanti kalau udah dewasa baru diberitahu gitu, itu tetap buruk dampaknya ya, Pak Heman?
0: Iya, menurut saya begitu. Karena kita perlu juga memberi kesempatan kepada anak untuk melalui proses kedukaan ini
2: secara wajar ya.
0: Betul. Dan kalau dia sudah bisa melewati proses ini, nanti baru kita bantu untuk dia mengatasi perasaan duka ini. Saya kira itu akan lebih sehat.
1: Ya, Pak Eman tadi mengatakan bahwa kita menjelaskan tentang kematian itu saat yang tepat itu kalau ada hewan kesayangan atau peliharaannya itu yang meninggal gitu, yang mati gitu ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah Pak, itu bagaimana kita menjelaskan kan hewan dan manusia ini kan sesuatu berbeda. Yang berbeda gitu Pak Eman.
0: Iya betul. Dan di dalam kesempatan ini tentu saja kita juga perlu menjelaskan bahwa ada perbedaan kematian antara binatang dengan manusia. Misalnya saja kita bisa menjelaskan bahwa jiwa manusia itu berharga di mata Allah. Dan karena itu Allah menyelamatkan manusia berdosa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan binatang itu diciptakan untuk hidup manusia. Mungkin dengan penjelasan yang seperti ini, anak akan mempunyai konsep yang lebih tepat mengenai kematian.
1: Ya, tapi binatang itu adalah binatang yang dia sayangi, Pak Iman. Yang dia tiap hari kumpul atau bermain dengan binatang itu. Kalau kita jelaskan semacam itu, apa dia tidak malah lebih sedih lagi? Seolah-olah kita itu menyepelekan binatang kesayangannya.
0: Iya. Kita mungkin perlu membedakan dua hal ini, yaitu yang pertama perasaan, soal perasaan. Kita tangani perasaan itu dengan menerima bahwa dia tidak apa-apa berduka dan itu memang sesuatu hal yang wajar. Bahwa kalau kita kehilangan suatu makhluk, apalagi orang yang kita kasihi, itu kita wajar berduka. Ada hal yang kedua, yaitu hal konsep. Jadi untuk hal yang konsep ini kita perlu memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi kita bedakan dua hal ini. Untuk perasaan kita terima, sedangkan untuk konsep kita luruskan.
2: Pak Heman, itu kan tadi penjelasan antara sama-sama makhluk hidup gitu ya, satu binatang, satu manusia. Bagaimana kalau benda yang bergerak dibandingkan dengan makhluk hidup yang bergerak, kan anak-anak suka sulit membedakan gitu, dianggapnya itu juga hidup juga gitu Pak Heman. Bagaimana Pak Heman penjelasannya?
0: Betul, ini bagian yang agak sulit, terutama buat anak-anak yang masih sangat muda. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa kita, diri kita, dan mereka itu adalah hidup. Jadi anak itu adalah hidup. Dan bahwa kita, mereka itu berbeda dengan benda yang tidak hidup.
2: Walaupun bergerak ya Pak ya.
0: Iya betul, walaupun bergerak. Jadi misalnya mainan dapat bergerak bukan karena mainan itu punya kehidupan. Nah, kita membantu anak memahami bahwa kalau makhluk hidup bedanya itu dia bernafas. Dia perlu makan, perlu minum, jantungnya berdegup untuk memompa darah ke seluruh tubuh misalnya. Dan kematian itu berarti berhentinya nafas, berhentinya kerja jantung, berhentinya semua aktivitas. Orang mati tidak dapat melakukan apapun juga. Kalau misalnya mainan, nah itu karena ada baterainya misalnya. Kita bisa jelaskan seperti itu.
2: Pak Eman, dengan kemajuan teknologi nih ya, kan saya dengar di Jepang mainan-mainan udah sangat maju begitu ya. Ada mainan yang bahkan kita bisa kasih makan, ada yang minta minum, terus harus dirawat, tidur. Itu mungkin lebih sulit anak membedakan bahwa itu benar-benar benda mati ya Pak ya.
0: Iya betul. Jadi memang manusia pandai sekali menciptakan hal-hal seperti itu. Nah kalau misalnya ternyata mainan-mainan seperti itu sudah mulai ada di Indonesia dan mungkin kita miliki, memang itu bagian yang lebih sulit untuk dijelaskan. Tetapi kita tetap bisa menjelaskan bahwa kalau yang dibuat oleh manusia, nah itu manusia sampai saat ini tidak bisa membuat kehidupan seperti itu. kehidupan hanya diberikan oleh Tuhan.
2: Iya.
1: Ya, kenyataannya kan anak harus menghadapi bahwa setiap makhluk hidup yang tadi Pak Iman katakan, baik manusia maupun hewan, itu kan suatu saat harus mati gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan kepada anak supaya anak itu jangan merasa takut, dan nanti saya akan suatu saat juga akan mati juga gitu. Karena akan timbul pertanyaan itu Pak.
0: Iya, kadang-kadang ketakutan memang tidak bisa dihindarkan sepenuhnya. Tetapi kita perlu siapkan anak bahwa pada akhirnya semua manusia akan mati. Tetapi sampai pada titik ini kita tidak berhenti. Kita sebagai orang percaya mempunyai pengharapan. Dan kita bisa menjelaskan bahwa kematian manusia bukan akhir dari segalanya. Barangkali itu kuncinya.
1: Ya, Pak Iman, sekarang ini kita melihat seringkali anak juga melihat di tayangan TV dan sebagainya cerita-cerita khayal itu yang menunjukkan bahwa yang mati-mati ini bisa hidup lagi gitu Pak. Nah ini kadang-kadang sulit menerangkan kepada mereka ya, kepada anak-anak.
0: Iya, mungkin ini betul bagian yang sulit. Kita perlu juga lebih banyak bercerita kepada anak hal-hal yang dari Alkitab, dari dunia nyata begitu. Dan anak perlu kita jelaskan berbeda antara kehidupan nyata dengan cerita atau dongeng atau yang dikarang oleh manusia. Jadi ada fakta yang anak perlu kenali dan ada juga fiksi. Nah, betul pada anak yang masih sangat muda ini lebih sulit. Tapi secara bertahap anak harus tahu bahwa yang benar adalah kematian adalah sesuatu yang permanen. Memang betul pada saat seseorang mati di dunia ini dia tidak akan hidup kembali. Tetapi kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi masih ada kehidupan di alam sana, kehidupan atau kebinasaan yang kekal. Nah, kita di sini bisa menjelaskan hal-hal yang rohani bahwa orang yang percaya akan masuk ke kehidupan yang kekal.
1: Ya Pak Iman, sehubungan dengan itu bagaimana kita menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang juga kita terangkan kepada anak bahwa Tuhan Yesus itu setelah meninggal gitu 3 hari kemudian dia bangkit.
0: Ya. Nah, di sini bedanya kita menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan dia memang lahir sebagai manusia, tetapi dia mengalahkan maut. Dan itulah pengharapan dari kita. Jadi, kita yang mati di dalam dosa, kita akan bangkit nantinya karena kebangkitan Tuhan Yesus yang kita percayai. Memang tidak semuanya langsung anak bisa pahami. Salah satu contoh misalnya soal kekekalan. Karena kekekalan ini baru akan dipahami anak mungkin kurang lebih kalau anak remaja. Anak baru bisa berpikir secara abstrak. Kekekalan itu banyak berkaitan dengan pikiran abstrak.
1: Pak Iman, apakah ada dampak yang negatif itu kalau anak itu melihat seseorang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, misalnya bunuh diri atau tertabrak itu sampai luka-luka parah, itu ada pengaruhnya enggak Pak dengan anak?
0: Tentu saja ada, tetapi kita bisa jelaskan seperti ini. Apapun cara seseorang mati, misalnya dengan cara yang tragis dan sebagainya, tetapi kalau seseorang sudah hidup di dalam Tuhan, kematiannya adalah kematian yang berharga juga di mata Tuhan. Dan kematian kita tidak membedakan bagaimana cara seseorang mati, tetapi apakah seseorang itu mati di dalam Tuhan atau di luar Tuhan.
2: Pak Heman, biasanya kalau acara melayat begitu ya, kita sering menemukan bahwa orang tua seringkali menghindarkan anak dari acara-acara seperti itu gitu. Walaupun itu sebenarnya keluarga terdekat, apakah kakak dari si anak itu atau ayah atau siapa gitu. Itu sebenarnya positif atau negatif Pak Heman, menurut Pak Heman?
0: Saya pribadi berpendapat ada kalanya anak juga boleh diajak ke tempat pemakaman. Terutama pemakaman orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi saya sendiri mengajak anak saya menghadiri pemakaman dengan asumsi saya bisa mengajarkan hal yang benar kepada mereka. Selain itu juga penyelesaian masalah kedukaan itu tadi, bahwa upacara penguburan itu sepertinya menutup suatu bagian dari hidup. Sejarah hidup kita. Dan di sana ada perpisahan. Ketika anak mengalami perpisahan itu, nah anak sepertinya bisa lebih tuntas begitu nantinya di dalam penyelesaian masalah emosionalnya.
2: Itu kalau anaknya Pak Heman mungkin sudah remaja ya. Kalau yang anak-anak itu apa bisa mengerti gitu Pak Heman?
0: Ya, saya mengajak anak saya ke tempat pemakaman itu mungkin sejak usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mereka menghadiri.
2: Mereka memahami Pak?
0: Tentu saya percaya tidak sepenuhnya mereka paham. Tetapi mereka akan lebih cepat mengerti nantinya
2: kalau diajak satu gitu proses. Ya Pak ya?
0: Betul.
1: Ya, nah itu kesedihan yang mereka alami karena itu tadi Pak Iman katakan suatu saat perpisahan ya Pak Iman ya. Itu buat anak itu kan bisa lebih cepat hilang itu daripada kita yang dewasa-dewasa ini.
0: Tergantung siapa. Kedekatan. Iya, tergantung kedekatan dan siapa mereka hilang. Kadang-kadang anak merasa kehilangan karena kematian itu tidak terlalu nampak dari luarnya.
2: Iya, betul.
0: Tetapi diam-diam mereka menyimpan kedukaan. Jadi sekali lagi di sini, justru di sini pentingnya kalau anak misalnya tidak mendapat konsep yang jelas, yaitu dia bisa marah.
1: Ya, tetapi untuk menjelaskan itu kan tidak mungkin sekaligus mereka bisa pahami itu yang Pak Iman katakan.
0: Iya, jadi di sini kuncinya adalah kesabaran kita juga. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin semakin membuat anak bingung dan kita sendiri sulit menjawabnya, mungkin lebih bijaksana kalau kita katakan misalnya soal kekekalan, anak belum bisa memahami seluruhnya, kita katakan ya pelan-pelan kamu akan lebih mengerti tentang kekekalan. Papa atau mama belum dapat menjelaskan semuanya. Nanti kita akan bicarakan lagi tentang ini kalau kamu sudah lebih besar nanti. Misalnya dengan cara begitu jadi anak juga lebih puas.
1: Iya, Pak Iman, apakah anak itu yang sudah memahami tentang kematian lalu dia mempunyai sikap yang lain terhadap kematian, artinya tidak lagi takut menghadapi kematian atau bagaimana Pak?
0: Setidaknya dia akan lebih siap menghadapi kematian orang lain, kerabat dekatnya maupun dirinya sendiri. Dia tahu bahwa semua orang mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kematian bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi anak mempunyai pengharapan di balik kematian itu. Sekalipun ada rasa duka, tetapi bukan rasa duka yang tidak terselesaikan.
1: Ya seringkali memang menghadapi jenazah itu kita tuh punya perasaan yang agak lain gitu Pak Iman.
0: Iya.
1: Dengan menghadapi pada saat dia hidup.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya perasaan apa Pak Iman yang muncul itu di dalam diri kita itu?
0: Ya kadang-kadang bisa perasaan kehilangan, perasaan sesuatu perasaan yang asing, aneh, karena kita tidak bisa mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi dengan orang yang meninggal itu. Sampai pada saat mungkin kita sendiri meninggal, seperti itu.
1: Makanya kadang-kadang kita itu tidak mengajak anak atau tidak melibatkan anak itu. Anak itu kan seringkali kepingin tahu, tanya. Nah, kita itu sudah merasa sedih, kita merasa kehilangan, lalu ditanya-tanyai seperti itu, lalu jadi tidak enak gitu, Pak Iman.
0: Iya. Di dalam situasi yang seperti itu, kita boleh saja mengatakan seperti ini. Ya, Bapak ngerti, kamu ada banyak pertanyaan, kamu banyak hal yang belum pahami. Nanti boleh enggak setelah ini selesai semua, kita sudah sampai di rumah dan kita sudah tenang, baru Bapak akan jelaskan tentang hal ini lebih banyak kepada kamu, seperti itu.
1: Itu masih lebih bisa diterima ya,
0: ya.
1: Anak gitu ya.
0: Kalau kita langsung marah-marah, takutnya untuk seterusnya anak juga tidak berani bertanya lagi kepada kita. Dan juga yang sangat penting di sini adalah supaya anak memahami juga tentang konsep-konsep rohani, misalnya tentang dosa, kematian itu kan akibat dosa, tentang penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus.
1: Ya, kalau begitu apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mendukung kita untuk mengajarkan atau menjelaskan tentang kematian ini kepada anak kita?
0: Ada satu ayat yang bagus sekali dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
1: Ya, itu kita jelaskan bagaimana kepada anak itu.
0: Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian kita itu bukan kematian yang sia-sia, tetapi sesuatu yang berharga di mata Tuhan.
2: Diterima oleh Tuhan ya Pak ya.
0: Betul. Dan iya, kita
1: jadi
0: nantinya,
1: kita mesti menjelaskan kepada anak-anak ini dalam bahasa mereka supaya mereka mengerti gitu Pak Iman ya.
0: Iya betul.
1: Dan menghadapi kenyataan hidup yang pasti suatu saat akan berakhir.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Pak Iman juga Ibu Wulan untuk perbincangan pada kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna kematian buat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkan lebih keras nama siapa?

Hati kami terbuka lebar, agar kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pada sore ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini saya diberikan sebuah judul, yaitu The Beauty of Togetherness, yaitu keindahan dari kebersamaan. Tentang betapa indahnya apabila kita itu bisa hidup bukan hanya sendiri saja, tetapi bisa bersama-sama. Atau sebenarnya kalau kita nanti akan pelajari lebih lanjut, lebih tepatnya adalah hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup juga bagi sesama kita yang lainnya. Itu saya pikir adalah suatu hal yang sangat indah sekali, dan itu yang akan kita sama-sama pelajari dari Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Marilah kita membuka Alkitab kita di Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Apabila sudah menemukannya, marilah kita membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita modern ini itu semakin tidak kondusif untuk kita itu bisa hidup berkomunitas, hidup bersama-sama dengan teman-teman di sekitar kita, dan kalau boleh saya berikan kira-kira itu kongko-kongko begitu ya, bersama dengan teman-teman di sekitar kita, itu sudah tidak terlalu realistis lagi. Kenapa demikian? Kita kalau melihat anak-anak pada zaman dahulu, itu khususnya beberapa ratus tahun yang lalu, rasanya jauh sekali saudara ya, tapi kira-kira seperti itu, anak-anak pada zaman dahulu itu tidak mengenal yang namanya sekolah. Tidak mengenal yang namanya mereka harus les gitar, piano, dan sebagainya, tidak. Tetapi anak-anak itu cenderung, kalau kita lihat mereka hidup, mereka besar dan tumbuh di dalam keluarga mereka. Mereka melihat ayah dan ibu mereka bekerja, dan mereka belajar dari itu semuanya. Bertumbuh dewasa, kemudian mereka melanjutkan pekerjaan orang tua mereka. Itu masa lalu. Saya tidak mengatakan bahwa itu lebih baik daripada sekarang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa masa lalu tidak sekompleks hari ini. Kalau kita melihat hari ini, anak-anak yang masih remaja, kita melihat mereka dari pagi-pagi berangkat ke sekolah. Setelah mereka sekolah dan dibombardir oleh begitu banyak pelajaran, kemudian mereka pulang. Waktu mereka pulang, mereka kemudian harus les. Lesnya adalah misalnya matematika, fisika, kimia. Itu adalah les-lesan yang paling mematikan, saudara, mafia gitu ya. Itu adalah les yang saya pikir dan sampai hari ini saya tidak pernah paham begitu. Itu sulit sekali, saudara. Dan saya punya teman di seminari saya itu yang lulusan S1-nya adalah matematika. Saya benar-benar speechless gitu ya. Di dunia ini, di zaman sekarang ini ada orang mau kuliah S1 matematika, saudara ya. Tapi ternyata ada orang yang menyukai matematika. Lalu kemudian tidak hanya dia harus les mafia dan harus belajar sungguh-sungguh supaya dia bisa tetap keep up untuk seluruh studinya. Kemudian dia juga harus les. Ada yang misalnya les berenang, ada yang kemudian misalnya les gitar, ada yang kemudian les piano, ada yang les drum dan sebagainya. Sehingga waktunya sangat padat sekali. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu buruk. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kehidupan sekarang semakin kompleks. Sementara orang yang berkuliah, hidupnya pun
pun juga semakin kompleks. Kuliah dia harus mengatur kehidupannya sendiri. Dulu ada yang selalu membangunkan, sekarang

tidak, dia harus mulai mengatur jadwalnya, kapan kumpul tugas, kapan tidak, dan sebagainya. Lalu dia akhirnya mengatur kehidupannya, dan kemudian orang sudah lulus dan dia mulai bekerja. Dan orang kalau sudah mulai bekerja, maka harapannya dia tentu sudah mulai bisa membiayai hidupnya sendiri. Maka dulu bensin motor dia tidak bisa lagi minta orang tua. Bensin mobil dia tidak bisa lagi minta orang tua. Dan kalaupun mobilnya dia ingin beli, dia harus membayar kredit. Dan kreditnya itu selalu menyakitkan, saudara ya. Setiap bulan demi bulan dia bayar. Kemudian dia harus mencari rumah. Rumah itu juga harganya tidak pernah turun-turun, saudara. Rumah harganya naik terus, kecuali ada Lapindo atau sebagainya. Tapi kalau ada Lapindo dan sebagainya, harganya terlalu turun sampai tidak ada orang mau beli. Dan akhirnya kita terus berusaha kerja, orang berusaha kerja, okay. Sejak dari remaja, mereka sudah sangat sibuk. Sejak mereka kuliah, mereka juga tambah sibuk. Beberapa kuliah dan mungkin kesulitan membayar uang kuliahnya, harus bekerja di hari lainnya. Kemudian dia waktu bekerja, dia juga harus mengumpulkan uang, menabung, dan sebagainya. Dia bekerja, bekerja, bekerja, mengumpulkan semuanya. Tetapi pada suatu hari, dia berhenti. Dan waktu dia berhenti dan dia melihat ke seluruh kekayaan yang sudah dia kumpulkan dan dia tabung. Lalu dia bertanya, untuk siapa semuanya ini? Nah saudara, saya pikir ini adalah fenomena yang umum sekali kita jumpai hari-hari ini. Ada banyak orang itu bekerja habis-habisan, mengumpulkan uang sangat banyak. Benar-benar menahan diri dari kesenangan, menolak kesenangan seperti kata pengkhotbah. Mereka mengatakan bahwa, oh tidak, di sini ada pilihan tahu tempe, di sini ada ramen, begitu ya. Satunya harganya 5.000, satunya harganya 50.000. Maka mereka melihat, oh oke, dari dua ini mereka harus memilih yang mana. Karena dia adalah orang yang rajin menabung, begitu, maka dia harus memilih yang ini. Dia menabung, dia menolak kesenangan, dia bekerja sedemikian keras dan dia berusaha untuk tidak terlalu berfoya-foya. Dia menahan uangnya dan waktu uangnya sudah bertumbuk besar, tibalah saatnya itu di mana dia bertanya, semuanya ini untuk apa? Saudara, ini adalah fenomena yang kita lihat hari ini. Dan menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga sudah terjadi sejak di zaman pengkhotbah. Saudara, kalau kita membaca bagian pengkhotbah di yang tadi kita baca bersama-sama tadi, kita akan melihat bagaimana pengkhotbah mengamati kesia-siaan. Saudara, kita tidak pernah tahu siapa yang menulis kitab pengkhotbah ini. Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin Salomo. Ada yang mengatakan mungkin orang lain yang mengompilasikan huruf-huruf hikmat. Dulu saya pernah mengira bahwa yang menulis ini adalah Kohelet. Jadi saya membaca sebuah tafsiran dan di situ dikatakan Kohelet berkata begini, begini, begini. Saya pikir, oh namanya Kohelet. Sekarang sudah tahu. Belakangan saya baru tahu bahwa Kohelet artinya adalah pengkhotbah, saudara. Jadi itu bahasa Ibrani dari pengkhotbah. Jadi kita tidak pernah tahu persisnya siapakah penulis kitab ini. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa penulis kitab ini adalah seorang filsuf. Seorang yang tidak hanya melihat sekitarnya sambil melamun, dia melihat sekitarnya sambil berpikir. Dan waktu dia melihat sekitarnya, dia melihat, kalau kita membaca di ayat ke-7, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Kata kesia-siaan di sini itu artinya, itu menggunakan kata hevel yang bisa ditafsirkan artinya sia-sia seperti yang kita baca gini, juga bisa diartikan misteri atau bahkan sederhananya itu aneh. Itu kira-kira sama seperti kita melihat seseorang, saya mau diet, saya mau kurus, tapi dia sambil makan es krim banyak-banyakan. Kita akan berteriak sia-sia, sungguh sia-sia. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi kata hevel itu adalah untuk menunjukkan apa yang dia lihat itu aneh dan sia-sia, tidak umum dan tidak logis. Dan persis itulah yang dia lihat. Ayat ke-8, ada seorang sendirian, ia tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saudara, disinilah kita melihat ada seseorang yang profilnya sama persis seperti yang kita bahas dari awalnya tadi. Tapi yang menarik, di sini dikatakan bahwa orang ini sendirian. Orang yang sendirian ini ditekankan bahwa dia tidak punya saudara laki-laki dan dia tidak punya anak laki-laki. Kenapa ini menjadi penting sekali? Karena pada masa lalu, saudara, kalau misalnya orang bekerja dan orang mendapatkan kekayaan dan orang itu meninggal dunia, maka kekayaannya itu pasti akan turun ke anaknya laki-laki. Ini masa lalu, zaman sekarang sudah tidak sepenuhnya seperti ini, tentu masih ada yang seperti itu.
Tapi ini masa lalu, di mana uang itu semuanya hartanya diberikan kepada anak laki-laki. Oke, anak laki-laki tidak ada, berarti diberikan kepada saudara laki-laki. Ternyata saudara laki-laki pun dia tidak punya. Lalu kemudian ini artinya berarti uang dia yang dia tumpuk begitu banyak, padahal dia sudah kalau boleh kita katakan tinggal menghitung hari, maka uangnya ini akan diberikan kepada sepupunya. Dan disitulah baru dia berpikir mendalam, untuk apa aku bekerja keras? Untuk apa aku berlelah-lelah? Dia kira bahwa dia bekerja dengan penuh kesenangan, dia bekerja dengan menolak kesenangan, mengumpulkan harta dan kekayaan. Dia pikir kekayaannya itu akan menyenangkan diri dia. Tetapi kita membaca di sini bahwa ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Dia mengatakan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Saudara, apa sih kekayaan itu sebenarnya? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang bekerja demi mendapatkan uang. Tidak. Uang itu adalah selembar kertas yang kalau kita berikan kepada orang lain, meskipun ada sedikit hati yang tertoreh, saudara, tapi kita berikan kepada orang itu adalah sesuatu hal yang umum. Karena kita tidak ingin uangnya, kita tidak mengumpulkan uang lalu kita koleksi, kita pajang, tidak. Kita ingin uang itu untuk apa yang bisa dikerjakan oleh uang tersebut. Uang itu berguna untuk misalnya mendapatkan barang yang kita sukai. Uang itu misalnya berguna untuk membuat kita bisa terbang ke tempat yang kita sukai dan seterusnya. Orang tidak ada yang mengumpulkan uang hanya untuk uang itu sendiri. Orang mengumpulkan uang adalah untuk mendapatkan kesenangan yang ada di baliknya. Tapi yang menarik sekali kalau kita membaca, di tengah segala kekayaannya, dia tidak merasa puas sama sekali. Kenapa kira-kira demikian? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk relasional. Percuma apabila kita memiliki segala kekayaan. Seluruh uang tidak bisa menggantikan relasi. Saya ulangi sekali lagi. Seluruh kekayaan tidak akan pernah bisa menggantikan relasi antara manusia dengan manusia lainnya. Kita diciptakan seturut dengan gambar Allah, dan Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu saling mengasihi satu sama lain semenjak kekekalan, dan ketika menciptakan manusia, Ia menciptakan kita seturut dengan gambarnya, dan karena itu kita juga menjadi makhluk yang relasional. Buktinya sebenarnya sangat jelas, saudara. Facebook, Twitter, Instagram, dan kawan-kawannya sangat ramai. Setiap hari kita harus update status. Beberapa mungkin setiap hari, beberapa seminggu sekali, beberapa sebulan sekali, beberapa hanya untuk nonton, membaca orang-orang update status, memaki-maki di dalam hati. Nah, saudara, orang-orang Facebook itu menjadi sebuah tempat di mana orang berbagi. Mereka keliling ke sebuah tempat, mereka foto, mereka share. Mereka pergi ke sini, mereka foto, mereka share. Mereka membaca artikel menarik, mereka share. Mereka makan di sebuah tempat, mereka share. Berbagi adalah natur dari manusia. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa membagikan apa yang kita lihat. Saudara Rafi Zakarias itu pernah menceritakan sebuah kisah di mana dia pergi bersama dengan rekan-rekannya dengan sebuah mobil. Lalu waktu dia pergi, perjalanan cukup panjang. Waktu dia jalan jauh sekali, pas mereka di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pemandangan yang indahnya itu bukan main, saudara. Dia melihat pemandangan yang indah sekali dan semua orang di dalam mobil tersebut semuanya menoleh dan berpikir, wah iya itu keren sekali, itu indah sekali. Dan mereka memutuskan untuk, mari kita menepi sejenak. Nah saudara, ini tahun 80-an, orang tidak punya handphone yang bisa ada kameranya. Itu masih zaman handphone yang kalau dibanting ke lantai, lantainya yang pecah duluan, saudara ya. Jadi mereka melihat itu semuanya dan tidak ada yang jepret-jepret-jepret gitu, foto-foto gitu, tidak. Mereka ngelihat, wah itu indah sekali. Dan pada saat itu orang sangat menghargai apa yang bisa dilihat oleh mata. Mereka benar-benar melihati. Sementara orang zaman sekarang datang ke konser dan sebagainya, ngerekam, begitu kan saudara ya. Mereka benar-benar melihat dan memperhatikan, wah indah sekali, dan mereka mensyukuri. Kita semua tahu ada masa-masa tertentu dalam kehidupan kita di mana kita melihat sesuatu itu benar-benar indahnya bukan main, dan ada sesuatu yang meluap-luap dalam hati kita, wah ini keren, keren sekali, ini luar biasa sekali. Dan mereka sedang melihat itu semuanya. Yang menarik, waktu mereka lagi melihat pemandangan yang sangat indah itu, tiba-tiba salah seorang di antara mereka mengambil batu.
Dan setelah mengambil batu, dia berjalan pergi ke pojok, lalu di sana itu ada batu yang lebih besar. Waktu dia pergi ke batu tersebut, dia mulai menorehkan nama. Waktu dilihat ternyata itu adalah nama istrinya. Waktu dia menorehkan nama istrinya itu, teman-temannya yang lain juga tersenyum dan mereka juga mengambil batu. Kemudian mereka ke pinggir sana juga ke batu itu bersama dengan Raffi, mereka menorehkan nama pasangan mereka masing-masing. Kenapa mereka melakukan itu? Raffi mencatat seperti ini, saudara. Pada akhirnya, sesuatu yang sangat indah sekalipun, betapapun itu sangat menyenangkan dan sangat indah untuk kita nikmati hari ini, tidak berarti apabila kita tidak berbagi dengan orang yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan soal makanannya, bukan soal itu pergi kemana, tetapi dengan siapa kita pergi dan melakukan semuanya itu. Ada seorang pembicara di dalam TED Talks, kalau saudara tahu, TED Talks itu biasa ceramah singkat 15 menit, 20 menit. Dia itu menceritakan begini soal life work balance. Jadi dia berusaha untuk membalance antara pekerjaannya dan juga kehidupannya. Satu kali dia memutuskan untuk mengatur kehidupannya dengan cara berhenti bekerja, setidaknya selama 6 bulan. Dan waktu dia berhenti bekerja, dia punya banyak free time. Jadi dia mau menghabiskan tabungannya sambil memikirkan nulis buku dan sebagainya. Dan itu umum bagi orang bule, tidak umum bagi orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi dia berhenti, lalu dia akhirnya karena punya banyak waktu kosong, dia ngajak anaknya cowok itu jalan-jalan. Jadi pas satu kali anaknya itu libur sekolah, mamanya harus pergi. Terus anaknya yang lainnya itu pergi ke rumah orang tua yang lainnya. Dia pikir yaudah anakku yang cowok ini ku ajak jalan-jalan sendiri saja. Lalu dia pergi jalan-jalan sama anaknya yang cowok itu, dia pergi main basket di taman di Amerika Serikat itu banyak sekali taman, di baru beberapa perumahan itu ada taman-taman itu, dan taman-tamannya itu biasanya ada lapangan basket, ada perpustakaan dan sebagainya. Jadi dia pergi dan main basket bersama dengan anaknya. Lalu setelah itu mereka pergi makan es krim bareng, lalu mereka lari-lari berkelilingi perumahan situ untuk kejar-kejaran. Kemudian mereka pulang ke rumah. Dan masih bermain-main lagi, ngobrol-ngobrol sama putranya tersebut. Dan waktu terakhir, dia menidurkan anaknya. Jadi dia baringkan, terus dia sudah cium, dan dia bilang, oke, okay, good night ya, good night. Terus waktu dia mau pergi keluar dari kamar anaknya, tiba-tiba anaknya itu teriak begini. Papa, kenapa? This was the best day of my life. Ini adalah hari terbaik seumur hidupku. Saudara, anak kecil pun tahu. Hari terbaik dalam kehidupannya bukanlah ketika papanya pulang membawakan mainan yang besar. Itu tentu menyenangkan, saudara. Menyenangkan sekali bagi seorang anak-anak. Hari terbaik bagi seorang anak bukan sekedar bahwa dia itu bisa melakukan pergi ke tempat yang luar biasa. Saya waktu kecil sempat pergi ke luar negeri gitu, saudara ya. Pergi ke beberapa tempat, sejujurnya saudara, saya tidak terlalu ingat banyak. Dan saya tidak merasa itu sesuatu yang heboh sekali sebenarnya. Waktu dewasa baru saya merasa gila, saya dulu sangat beruntung sekali bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi seorang anak tidak memahami itu. Dan saya yakin banyak orang di dunia ini pun menyadari ini. Ketika mereka menumpuk kekayaan, ketika mereka berpikir bahwa, oh aku akan kasih dia uang, aku akan kasih dia barang, maka dia akan bahagia, sesungguhnya tidak. Dan pada saat inilah, ketika orang ingin berbagi dengan apa yang dia punya, dengan kekayaannya, tapi ternyata apa yang dia bagikan itu tidak bermanfaat bagi orang itu, tidak berarti bagi orang itu, dia balik merasakan sakit. Saudara, satu kisah lagi dari The Fault in Our Stars, kalau saudara mengetahui, itu sebuah novel dan yang dibikin filmnya baru-baru ini. Saya pikir itu film yang sangat baik sekali, yang menceritakan tentang orang-orang yang kena kanker. Jadi ini anak-anak remaja, masih muda sekali, terus mereka sudah divonis kena kanker. Nah, kisahnya adalah mereka kumpul dalam support group di gereja, jadi mereka saling men-sharingkan tentang apa sih yang mereka paling takuti, tentang mereka ingin saling menguatkan di masa-masa menghadapi kanker itu. Dan kita semua tahu kalau orang sudah terkena kanker, itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Walaupun stadiumnya masih awal, itu sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena hari ini stadiumnya bisa dibereskan, kita tidak pernah tahu suatu hari nanti itu bisa kambuh lagi atau bagaimana. Maka mereka berkumpul. Singkat cerita, yang cowok dan yang cewek bertemu. Ini adalah film pacaran seperti biasanya, tetapi saya pikir ada satu poin yang sangat menarik.
Yang cowok ini itu adalah dulunya itu olahragawan dan sangat aktif berolahraga dan sebagainya sampai divonis kanker. Waktu dia divonis kanker, satu kali dia itu di support group, dia ditanya, apa yang paling kamu takutkan? Lalu dia berdiri dan berseru, oblivion. Yang paling kutakutkan adalah dilupakan. Lalu yang cewek berdiri sambil mengatakan, oh kamu takut dilupakan? Saya kasih tahu kamu, kamu akan mati, orang tuamu akan mati, semua orang akan mati, dunia ini juga nanti suatu hari akan hancur, kita semua pada akhirnya pasti akan dilupakan, ketakutanmu konyol. Nah saudara, kira-kira seperti itu. Dan itu adalah permulaan yang tidak menyenangkan, tapi akhirnya mereka pacaran seperti film pada umumnya. Nah lalu waktu mereka pacaran saudara, satu kali mereka itu sebenarnya sudah menyiapkan diri bahwa yang cewek ini sebenarnya penyakit kankernya lebih parah. Jadi mereka pikir, oh mungkin yang cewek ini akan meninggal duluan. Maka mereka saling bergurau dan mereka saling berbicara begini. Nanti ingat ya, waktu saya sudah meninggal, saya mau kamu yang ngomong. Eulogi. Jadi ada orang yang maju ke depan, kalau misalnya orang sudah meninggal, di Indonesia kita tidak melakukan itu, secara umum ini dilakukan di barat. Jadi ada orang yang dekat yang akan maju ke depan dan menceritakan, ini orang di belakang adalah orang yang sangat baik, orang yang begini dan sebagainya. Lalu mereka bilang, kamu nanti kalau saya meninggal, yang cewek itu bilang, nanti kamu harus ngomong ya di depan ya. Terus mereka ketawa-ketawa, mereka bahkan apa itu membicarakan apa saja yang harus mereka katakan dan sebagainya. Tapi ceritanya berputar 180 derajat. Ternyata yang cowok kankernya tiba-tiba merambat dengan sangat cepat dan akhirnya dia mendekati kematian lebih awal dibandingkan yang cewek ini. Dan waktu dia mendekati kematian lebih awal, dan saudara, itu adalah masa-masa yang mengerikan di mana kita tahu bahwa kita akan meninggal dalam hitungan tidak sampai 1 bulan. Dan tubuhmu sakit terus tiap hari. Dia menangis menjadi-jadi. Dan dia ketakutan karena dia berpikir bahwa aku akan dilupakan, aku akan dilupakan. Lalu sekali lagi, dan saya pikir ini adalah kalimat yang baik sekali dari cewek pemeran utamanya itu. Dia mengatakan begini, aku akan ingat kamu. Orang tuamu akan ingat kamu. Orang tuaku juga akan ingat kamu. Kamu berarti di antara kami. Tidakkah itu cukup? Apakah tidak cukup bahwa aku, orang tuamu, dan orang tuaku mengingat kamu? Kamu mau diingat sama siapa? Saudara, saya pikir itu kalimat yang baik sekali. Kita hidup untuk impress siapa sih? Kita hidup untuk, misalnya kita ingin mendapatkan mobil yang bagus dan mewah. Kita ingin mendapatkan rumah yang besar dan mewah. Kita ingin bisa pergi ke sana kemari dan sebagainya. Siapa yang mau kita impress? Banyak orang mengejar kekayaan. Banyak orang mengejar hal-hal yang tampaknya indah di mata dunia. Yang membuat orang menoleh sambil berkata, "Woi, keren sekali orang ini." Tapi dia akan segera melupakan kita. Tapi pada saat yang sama, orang yang sangat dekat dengan kita, justru kita lupakan. Saudara, bukankah itu adalah hal yang sangat menyedihkan? Saya ingin mengatakan bahwa di bagian ini pengkhotbah bukan ingin mengatakan bahwa mereka yang sendiri kemudian harus segera mendapatkan pasangan. Bukan. Karena kita juga sudah membahas di sini oleh Pak Yakub, dibahas tentang bahwa seseorang atau dua orang mungkin memiliki karunia untuk hidup selibat. Dan hidup selibat itu bukanlah suatu hal yang buruk, dan kita sebagai gereja juga harus mendukung apabila ada orang yang mengatakan ingin hidup selibat. Nah saudara, tetapi yang dimaksud di sini itu adalah orang yang hidup untuk hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah orang paling menyedihkan. Orang yang menumpuk kekayaan hanya bagi dirinya sendiri. Itu adalah hidup yang paling menyedihkan. Maka pengkhotbah memberikan tambahan ayat ke-9 sampai ke-12. Kalau begitu harusnya bagaimana? Kita membaca di sini, dia memberikan manfaat-manfaat tentang kalau kita misalnya memiliki rekan sekerja atau rekan yang sama-sama bermakna bekerja. Ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Banyak yang menggunakan ayat ini untuk membuat orang menikah, begitu saudara, atau setidaknya menyindir mereka yang jomblo. Waktu saya mahasiswa, ayat ini sering dikutip saudara ya, lebih baik berdua daripada seorang diri. Itu maksudnya tidak baik sama sekali, maksudnya sebenarnya menyindir saudara ya. Jadi, tapi ayat ini sebenarnya tidak ingin berbicara bahwa kita itu hidup harus punya pasangan hidup.
Tidak. Kenapa? Karena A12B di sana dikatakan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi bukan hanya 2 tetapi juga sampai 3 bahkan kalau boleh lebih. Kecuali di kepala kita, kita punya konsep poligami atau poliandri, maka ayat ini tidak boleh dipakai untuk pernikahan. Ayat ini berbicara tentang companionship, tentang memiliki rekan kerja, memiliki sahabat, dan juga bukan berarti meniadakan memiliki pasangan. Tetapi bukan hanya soal itu, memiliki rekan kerja. Yang pertama kita membaca, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di sini yang dimaksudkan bukan berarti kalau kita kerjasama dengan orang lain, maka upahnya pasti lebih besar. Enggak selalu, saudara ya. Bekerja bersama dengan orang lain tidak selalu membuat kita mendapat upah lebih besar. Yang dimaksudkan di sini adalah, saudara, lebih menyenangkan apabila kita itu bisa menang, menangnya itu bersama-sama, ketimbang menang sendirian. Satu kali ada seorang pendeta dari Singapura datang ke Surabaya mengadakan seminar, saya ikut di kelasnya. Jadi dia itu cerita, dia dulu itu mulai dari bawah, mulai dari staf yang sangat mendasar di sebuah perusahaan multinasional di Singapura. Nah mereka bekerja keras dan mereka satu tim itu sangat kompak sekali. Ayo kita kerja. Mereka kerja itu benar-benar sangat kompak sekali. Dan mereka bekerja dengan kompak, waktu berjalan beberapa tahun semakin berlalu, mereka tuh akrab sekali. Sampai satu kali dia menceritakan, dia... si pembicara ini itu diangkat naik, jadi dipromosikan naik pangkat. Akhirnya dia naik, dia menjadi atasan. Tapi teman-temannya tidak. Wah, dia senang bukan main, saudara. Itu artinya tanggung jawab lebih, tapi juga artinya kenaikan gaji. Dan tidak ada seorang pun yang sebal kalau naik gajinya dinaikkan, saudara. Maka dia senang. Yes. Lalu dia datang ke teman-temannya dan bercerita. Akhirnya ya, saya bisa dipromosikan, saudara. Pada saat itu baru dia menyadari. Teman-temannya tidak menanggapi, oh iya selamat. Teman-temannya iya selamat. Selamat. Dan baru di situ dia baru sadar bahwa teman-temannya itu sebenarnya tidak terlalu senang bahwa dia naik. Di dalam hatinya dan belakangan dia tahu, teman-temannya berbicara ngobrol di belakang dia. Mereka berbicara, kenapa dia yang naik? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Kenapa bukan saya? Kenapa dia yang naik? Sekarang dia yang harus ngebosin kita. Oh, dari dulu kerjanya gak baik orang itu. Ini gak pernah dibicarakan sebelumnya, saudara. Tapi waktu dia naik, baru dia merasa suasana kompetitif itu sangat berat sekali. Saudara, inilah yang saya maksudkan sebagai, kalau kita menang sendiri, itu terkadang tidak selalu mengenakan. Tapi kalau kita menangnya bersama-sama, bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berarti di sekitar kita, maka upahnya, pemaknaannya itu jauh lebih besar. Ketimbang apabila kita itu menang dan berhasil sendiri, dan kita keliling kemana-mana menceritakan, ini karena saya, ini karena saya. Tidak, saudara. Keindahan terletak ketika kita bisa menang bersama-sama. Dan yang kedua, komunitas bisa saling melindungi. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Saudara, saya pikir ini sudah jelas sekali. Pada zaman dahulu ketika orang pergi keluar kota dan sebagainya, tidak ada namanya kereta api, tidak ada namanya travel, tidak ada namanya bis. Mereka harus pergi naik kereta kuda, atau mereka naik kuda mereka sendiri, atau mereka menggunakan kaki yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lalu mereka pergi keluar kota. Dan kalau mereka berjalan sendirian, itu bukan hal yang menyenangkan, saudara. Tidak seperti hari ini yang relatif lebih aman. Pada zaman dahulu Anda keluar sendirian, itu sama saja menyerahkan hidupmu kepada para perampok. Dan itu juga kalau Anda keluar sendirian, apabila terjadi sesuatu, maka Anda pasti akan kebingungan karena, waduh, ini bagaimana? Saudara, kira-kira sama seperti waktu itu saya pernah menemui, jadi waktu itu saya naik motor lewat di daerah, saya agak lupa persisnya nama tempatnya, pokoknya di sana jalannya berpasir. Terus ada satu belokan yang agak tajam memang, terus tiba-tiba lewat satu buah motor. Lewat gitu, dia lewat dengan kencang langsung belok begini. Waktu dia belok, saya melewati dia, tiba-tiba di belakang saya kedengaran suara gedubrak. Saya noleh ke belakang, saudara. Saya menghentikan motor saya. Orang yang tadi belok ternyata kegelincir, jatuh, terjungkal, saudara. Terus dia itu terjungkal, posisinya duduk begini. Dan saudara mungkin percaya tidak percaya, beberapa detik saya itu berhenti, saya noleh ke belakang, dia itu masih duduk begini, saudara.
matanya menerawang gitu ya. Apa itu? Dan saya pernah mengalami, saya pernah jatuh dari motor, saudara, itu kadang-kadang memang kaget sekali sampai kita itu benar-benar kayak out of space sejenak begitu, saudara. Benar-benar dia menerawang. Terus saya itu sampai berhenti sejenak, saya pikir oh mungkin dia akan berdiri. Motornya masih nyala gitu ya, kira-kira gitu. Dia diem, sedang oleh kanan kiri. Terus saya juga diam ngeliatin dia. Terus kita saling diam-diaman, saudara. Itu adalah situasi yang sangat awkward sekali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk turun dari motor. Saya ngomong, mas, ayo berdiri. Baru dia, hah, oh iya, berdiri. Terus dia itu berdiri masih agak bingung gitu ya. Kita bantu berdirikan motornya. Terus kita bilang, mas, gak apa-apa, mas. Terus dia masih kayak naik motor gitu, kayak gini, mas, kalau gak bisa gak apa-apa, mas. Apa itu, gak usah. Terus dia langsung jalan lagi, ngeng, gitu. Saya gak tahu ada apa dengan dia. Tapi saudara bisa bayangkan, Saudara bisa bayangkan apabila misalnya dia jatuh pada tengah malam dan tidak ada seorang pun, mungkin dia akan duduk di situ kira-kira sampai besok pagi, saudara ya. Dia duduk sambil noleh kanan kiri begitu demikian. Saudara, saya pikir maksudnya jelas sekali dari pengkhotbah. Apabila kita bekerja sendirian, apabila kita berusaha sendirian, mungkin kita bisa bergerak lebih cepat. Mungkin kita tidak perlu memikirkan apabila ada orang-orang di sekitar kita yang lebih lambat atau mungkin agak loadingnya lama begitu, saudara. Kita bisa langsung lanjut saja, kita bisa kerjakan semuanya sendiri, tapi saat kita jatuh, kita baru sadar di sekitar kita tidak ada orang yang sanggup untuk mengangkat kita. Dan itu adalah hal yang sia-sia, kata pengkhotbah. Dan yang berikutnya, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Saudara, di sini beberapa orang mengatakan, oh inilah maksudnya pernikahan. Kalau pula kita tidak memikirkan cowok dengan cowok tidur bersama untuk menjadi panas, saudara, tidak. Tapi sebenarnya itulah yang dimaksudkan, saudara. Pada zaman dahulu orang Yahudi sangat umum kalau bertemu itu berciuman cowok dengan cowok, cium kudus, itu literally cium, saudara. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan, yaitu mereka tidur berdua menjadi hangat. Saudara, pada zaman dahulu dan sampai hari ini juga sebenarnya, ketika tengah malam itu sangat dingin sekali. Dan waktu sangat dingin sekali seperti itu, Anda baru sangat bersyukur bahwa Anda punya teman di sebelah Anda. Saudara, saya pernah ikut camp, dulu saya di mahasiswa, saya jadi divisi keamanan, jadi kami ada camp latihan semi-militer. Nah, waktu kami latihan camp semi-militer itu, kami naik pergi ke atas gunung membangun tenda. Nah, saudara, saya tidak bisa membangun tenda, walaupun waktu SD saya ikut pramuka, tapi saya ingat sekali waktu saya SD pramuka, kita itu benar-benar melihat tenda dibangun. Saudara, perhatikan kalimat saya. Melihat tenda dibangun, yang bangun adalah gurunya, saudara ya. Jadi gurunya bikin tendanya, kemudian kita foto bersama di hadapan tenda tersebut, kemudian masing-masing masuk ke kamarnya sendiri di villa. Jadi saya dugaan saya, saudara, ini untuk dokumentasi saja. Jadi ini pramuka yang lebih mirip retreat, saudara ya. Masing-masing masuk ke ruangan masing-masing. Saya menduga mungkin karena orang tua protes, masa mau kemah-kemahan. Nah, terus pramuka kalau tidak berkemah apa? Nah, tapi intinya kami semua tidak ada yang paham cara membangun kemah. Jadi kami harus belajar sendiri dan pelatih kami teriak-teriak dengan keras. Semuanya siap, gerak. Bangun kemahnya, masa tidak paham? Sudah kita bikin, tarik-tarik, paku-paku gitu. Ada satu dua orang yang paham, dia kerja. Terus dia bilang, ambilkan saya ini itu apa? Gitu ya, baru kali ini seumur hidup aku dengar ada alat seperti itu. Pokoknya mereka bekerja bikin, dan jadilah tendanya. Dan malam tiba dan itu dingin sekali. Kami semua pakai jaket, terus pakai selimut, kami tidur. Tiba-tiba tengah malam, tendanya itu sobek, saudara. Sobek, shrek, begitu. Wah, itu benar-benar rasanya kayak tidur itu disentrong AC, saudara. Itu angin dingin itu masuk, itu kayak cepat sekali kita tuh tiba-tiba kedinginan setengah mati, semuanya kebangun. Tidak seorang pun tetap tidur. Semuanya kebangun dan kaget. Waduh, ini gimana? Ambil jahit. Siapa yang bawa jahit di sini? Ambil selotip. Ini terlalu gelap, enggak kelihatan selotip. Kita enggak boleh bawa senter, saudara. Jadi, lo ini bagaimana? Terus bagaimana? Waduh, selotip. Dan sebagainya, intinya tidak bisa ditutup. Akhirnya setelah panik sedemikian lama, waduh gak bisa ditutup, ada yang nahan begini. Oke, bagus, tetap gitu ya, yuk kita semua tidur. Terus apa, pokoknya terjadi pertengkaran singkat gitu, saudara ya. Jadi lalu akhirnya mereka memutuskan begini, oke, ada solusi.
Solusinya adalah seperti yang saudara sudah mulai bisa tebak, marilah kita saling berpelukan. Saudara ini cowok semua, saudara ya. Dan banyak yang sorry ya, lebih baik mati kedinginan gitu. Dan sebagainya, enggak, lebih baik jangan, tidak. Tapi kemudian mereka semua mencoba tidur termasuk saya. Saudara, itu dinginnya rasanya kayak tulang kita itu dikasih tusuk gigi dikrik-krik gitu loh saudara. Itu dinginnya tuh sampai ngilu sekali benar-benar. Akhirnya saya noleh ke teman saya, ternyata teman saya juga noleh ke saya gitu ya. Lalu kita tuh ngomong, sudah ya. Oke ya, kita sama-sama pura-pura gak tahu ya. Kamu jangan macam-macam ya. Kita perlu... saudara, kita pelukan itu sampai besok pagi. Saudara, itu hangat sekali, saudara. Tolong jangan salah paham, saya masih suka wanita, saudara ya. Tapi maksud saya ingin menceritakan, itu adalah sebuah masa di mana kita sangat bersuka cita, saudara. Bisakah kita membayangkan kalau kita di atas tenda, kita di dalam tenda itu sendirian dan itu sobek? Saudara, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Mungkin besok pagi saya sudah tidak bisa bangun, saya sudah kaku kedinginan di sana. Saudara, itulah kegunaan sahabat. Dan kemudian ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan artinya dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Intinya sederhana, bahwa semakin banyak kawan baik, semakin banyak orang bisa bersama dengan kita, itu jauh lebih baik, kita akan lebih bertahan menghadapi kehidupan ini. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, iya memang enak kalau kita bisa punya teman yang selalu bersama dan selalu baik dengan kita. Tapi bukankah kita semua menyadari bahwa ketika kita membuka diri kita untuk berrelasi dengan orang lain, kita sebenarnya satu sisi juga membuka pertahanan kita dan kita kadang-kadang dikecewakan. Dan bukan hanya dikecewakan, kadang-kadang kita dilukai. Pada saat detik yang sama kita membuka hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama dengan rekan-rekan lain bekerja sama, itu adalah masa di mana kita sangat-sangat rentan untuk disakiti dan untuk kecewa. Dan karena itu mungkin beberapa orang pernah merasa sangat tersakiti ketika berusaha bekerja sama dengan orang lain, kemudian mengatakan, saya telah belajar satu hal nak, sejak saya kecil sampai saya dewasa sekarang ini, jangan percaya seorang pun. Bukankah itu yang sering kita dengar belakangan ini? Saudara, waktu saya SMP, saya pernah mengalami kisah seperti itu. Jadi saya punya teman, rumah saya itu di daerah barat, di daerah barat situ. Nah, saya punya teman-teman itu ada yang di pusat kota, ada yang di timur, ada yang di utara, ada yang selatan, dari empat penjuru, kira-kira seperti itu. Nah, mereka sering ngajak saya keluar, kan kerjaan anak Surabaya itu maraton dari mal ke mal, begitu kan ya. Atau mereka ngajak saya keluar, pergi jalan-jalan, kadang-kadang saya itu ditanya, kamu bisa berangkat sendiri enggak? Nah, waktu itu saya masih SMP dan otomatis saya belum bisa menyetir mobil dan seharusnya memang tidak boleh sudah bisa menyetir mobil, saudara. Nah, saya sering minta kepada orang tua saya, papa mama bisa anterin enggak? Dan papa mama memang kadang-kadang pada masa-masa mereka sibuk, kalau mereka sempat mereka kadang antarkan, tapi lebih sering mereka sibuk begitu. Mereka ada acara dan sebagainya, akhirnya saya enggak bisa pergi. Dan saya itu sungkan sebenarnya untuk minta ya jemput saya dong, begitu ya. Tapi beberapa kali karena saya pingin sekali pergi, saya minta, ayolah jemput saya. Dan beberapa kali dijemput. Tapi itu pun tidak selalu menyenangkan, terutama satu kejadian. Teman saya dari pusat kota itu mau pergi badminton. Terus dia ngajak saya pergi. Terus saya bilang, ya saya gak bisa kemana-mana bro, kamu harus jemput saya. Kamu mau jemput saya tak? Dia bilang, gak apa-apa aku jemput. Oh ya bagus, dia yang menawarkan diri gitu ya. Oke, dia jemput. Waktu dia jemput, kita sampai ke tempat badminton, singkat ceritanya kita bermain dengan gembira, lalu kita berakhir dengan bertengkar, saudara ya. Jadi kita bertengkar, kita bersilang pendapat tentang beberapa hal yang bagi saya sebenarnya sepele, sampai hari ini saya pikir juga sepele sekali ya. Tapi intinya kami bertengkar. Waktu tengah-tengah pertengkaran, dia mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah kebayang dalam pikiran saya sama sekali. Dia bilang begini, di tengah sambil marahnya dia, pulang sendiri. Loh, saya kaget saudara, loh yang ngajak siapa bro? Nah kira-kira seperti itu. Pulang sendiri, saya ya ketawa, saya pikir oh ini orang bergurau gitu ya, bergurau. Tapi dia sambil ngeringkas raketnya, sambil ngeringkas raketnya itu sambil dia bilang, loh ngapain lihat-lihat? Pulang sendiri, loh. Saudara saya emosi tapi juga, jangan ini masih jalan pulang saya. Itu jadi ya, oke, mari kita baik-baik, santai-santai sedikit saya ngomong, loh. Gini loh, apa itu? Coba kamu pikir baik-baik. Saya
tidak wajib ada di tempat ini, kamu yang mengajak saya, oke? Lalu saya bilang kepadanya, kita masalahnya loh, masalah yang sebenarnya sepele sekali, kalau diceritakan pun sebenarnya, saya yakin sekali ini sepele sekali, saudara. Lalu dia bilang, tidak, kamu pulang sendiri. Terus dia pergi jalan sendiri. Saya kan masih punya sedikit pengharapan, saudara. Jadi saya ngeringkas raket saya, barang-barang saya itu ngikutin dia di belakang. Dan itu keluar, saya masih ingat, itu hujan, saudara, menambah suasana melankolisnya. Dia pergi naik mobil, masuk ke mobilnya tanpa bahkan menoleh, tanpa buka kaca, langsung jalan. Wey, saya ditinggal di sana sendirian. Oh, saudara, itu saya ingat. Sakitnya itu benar-benar di sini, saudara. Saya sakit sekali, saya jengkel sekali. Waktu itu saya masih ingat sekali. Saya saking marahnya, saya saking jengkelnya, saya tidak mau dijemput lagi. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, kalau misalnya mau pergi, sebisa mungkin saya berangkat sendiri. Kalau tidak, gak usah jemput-jemput. Saya lebih baik, saya pergi sendiri. Maka saya minta sama papa saya, Pak, saya mau belajar nyetir mobil. Ada manfaatnya juga sedikit sakit hati ini, saudara ya. Jadi saya bisa nyetir mobil sejak kelas 3 SMP. Tapi sebenarnya itu dimotivasi oleh sakit hati. Dan itu sedikit banyak, saya baru menyadari belakangan ini, saudara, membuat saya menjadi orang yang sulit meminta pertolongan atau menerima pertolongan dari orang lain. Itu terbangun. Terbangun sehingga saya berusaha untuk tidak. Tidak usah mengandalkan orang lain, tidak usah andalkan orang lain. Orang lain kalau diandalkan hanya membuat kita kecewa dan sebagainya. Itu terbangun membuat saya jadi orang yang sangat individualistik sekali. Sampai saya kuliah, sampai saya S2, teman-teman saya suka protes. Beberapa mengatakan, pertama kali aku melihat kamu, Vincent, aku sudah berpikir dalam kepalaku, ini orang tidak akan menjadi teman, ini orang akan menjadi musuh. Kira-kira seperti itu. Saya itu nuansanya sangat jelek sekali. Nuansanya benar-benar saya kayak, I don't care. Kamu mau ngapain, kamu jungkir balik, kamu kecelakaan, aku akan survive. Kira-kira seperti itu. Tapi saya semakin menyadari dan bersyukur oleh karunia Tuhan juga. Saya bekerja bersama-sama sekarang di kampus di Universitas Kristen Petra bersama dengan rekan-rekan yang bagi saya sangat luar biasa. Saya bekerja sama dengan Pak Bejo, saudara mungkin mengenalnya, atau Ko Chun Chun, biasa dipanggilnya, saya memanggilnya juga Ko Chun Chun, dan juga Pak Samuel Sugiarto. Itu adalah dua rekan saya yang bagi saya luar biasa, yang Tuhan telah karuniakan demikian indah dalam kehidupan saya. Saudara, saya sangat bersyukur bisa bekerja bersama dengan mereka. Kadang-kadang itu menyenangkan ya, saudara ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita persiapan materi kematian dan kebangkitan Yesus, bagaimana? Tanya sama Pak Bejo gitu ya. Pak Bejo pasti punya buku, pasti selalu punya buku ya. Ini ada bukunya gitu ya. Jadi kita baca buku, kita share materi, dia bikin PowerPoint, saya ambil PowerPoint-nya begitu ya. Saya bikin PowerPoint, dia minta PowerPoint saya. Yang kedua ini lebih jarang terjadi, saudara. Yang lebih sering saya minta PowerPoint dia. Nah, lalu kemudian kami bekerja sama dan kadang-kadang Pak Bejo tiba-tiba tidak bisa karena dia sakit. Saya menggantikan dia, Pak Samuel Sugiarto ada pelayanan, dia sakit, saya menggantikan dia, saya ini spesialis pengganti, saudara ya. Apa itu, kadang-kadang saya sakit, Pak Samuel menggantikan saya, Pak Bejo tidak pernah menggantikan kami berdua, saudara ya, karena dia sibuk sekali. Nah, tapi itu sangat wajar. Jadi kami sangat senang dan kami tidak selalu sependapat, saudara. Kami tidak selalu sependapat. Ada orang mengatakan dua orang, dua pekerjaan yang paling sulit dipersatukan dan dikendalikan itu adalah hamba Tuhan dan dosen. Dan kami bertiga adalah kedua-duanya, saudara ya. Jadi kami tidak selalu sependapat. Terkadang kami berbeda pendapat. Kami bisa berdebat 2 jam, 2,5 jam, itu bisa lama sekali. Oh enggak, ini harusnya begini. Lama sekali berdebat panjang sampai agak panas. Teman-teman yang di Petra juga mungkin pernah melihat itu, saudara ya. Bisa lama sekali satu perjalanan itu kita bisa diskusi, berdebat, enggak sepakat, enggak sepakatan. Tetapi akhirnya, meskipun kami berakhir tetap oke, saya tidak sepakat, saya tidak sepakat, tapi tetap kami menjadi rekan sekerja. Dan saudara, itu suatu hal yang indah. Itu jauh lebih indah meskipun kadang kita tidak selalu mencapai kesepakatan, ketimbang daripada saya baca buku, saya bingung, terus saya ngomong sama tembok, bagaimana pendapatmu. Saudara, lebih enak ketemu orang meskipun dia tidak sependapat dengan kita, tapi kita bisa diskus, saling menajamkan. Kadang-kadang mungkin kesimpulan saya terlalu cepat. Karena itu dia menolong saya untuk, oh kamu harusnya berpikir seperti ini, oh itu menarik sekali, itu berguna sekali bagi kehidupan saya. Dan meskipun kami tidak selalu sepakat, meskipun karakter kami juga berbeda dan kadang-kadang memang sedikit terjadi kegesekan, bukan hanya sekedar teologi kami, tapi juga dalam karakter kami.
Tapi kami melihat pada akhirnya, pada akhirnya, ketika kami bekerja bersama-sama, itu jauh, jauh lebih baik ketimbang kami masing-masing bekerja sendirian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pribadi? Marilah kita merenungkan, apakah kita memiliki seseorang atau dua orang di sekitar kita yang kepadanya kita itu bisa bekerja sama. Bisa jadi dia adalah pasangan kita. Bisa jadi dia adalah rekan sekerja kita. Ataukah kita adalah orang yang mungkin telah terbangun semenjak kecil atau mungkin dalam suatu pengalaman tertentu untuk berpikir bahwa aku akan hidup sendiri, tidak seorang pun bisa kuandalkan. Saudara, kalau Anda berpikir seperti itu, mungkin Anda akan bisa mencapai tujuan Anda dengan cepat. Tapi saudara, Anda akan sama seperti pengkhotbah dan berkata, untuk siapa? Menarik, pengkhotbah tidak mengatakan untuk apa. Pengkhotbah mengatakan untuk siapa aku bekerja melakukan semuanya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Orang-orang yang paling penting, apakah kita mungkin sudah terlalu fokus kepada pekerjaan kita? Fokus kepada pekerjaan bukan hal yang keliru, tapi terlalu fokus adalah hal yang bermasalah. Apakah mungkin kita sudah terlalu fokus dengan pekerjaan kita? Terlalu fokus dengan ambisi kita? Sehingga mereka yang sebenarnya terpenting dalam kehidupan kita, justru kita pinggirkan, kita alihkan dengan dalih, dengan alasan kita ingin mengejar kesuksesan. Pada waktu kita mencapai kesuksesan itu, baru kita menyadari ternyata kesuksesan itu tidak setara dengan relasi yang dekat dan dalam dengan orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Semoga ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap daripada kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami tentang prioritas hidup kami yang terutama. Kami diciptakan bukan untuk menjadi makhluk yang individualistik. Kami diciptakan untuk menjadi makhluk yang relasional, seturut dengan gambar Allah, ya Tuhan. Dan kami memohon ampun kehadapan-Mu apabila hidup kami sudah terlalu individualistik. Kami tidak memikirkan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak mau melibatkan orang-orang di sekitar kami. Kami hanya ingin mengerjakan apa yang menyenangkan bagi kami. Kami hanya ingin mengerjakan apa yang nyaman bagi kami demi mencapai apa yang baik bagi kami. Tapi kami lupa memikirkan orang-orang di sekitar kami, relasi-relasi yang penting, komunitas yang indah, kebersamaan yang luar biasa di sekitar kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan tatkala kami mulai membuka hati kami kembali bersama-sama dengan orang-orang yang berrelasi di sekitar kami. Mungkin kami akan tersakiti, mungkin kami akan kecewa, mungkin kami juga akan terpikir kembali untuk menutup hati dan pikiran kami. Tuhan, kiranya berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kelembutan hati, berikan kepada kami kekuatan untuk mengampuni dan memulai kembali. Ingatkanlah kepada kami akan segala hal yang baik, dan jauhkanlah kami daripada mengingat segala kesalahan-kesalahan yang kecil, saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.